Dari Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang Bapak Ibu para pamireng sedaya pelanggan-pelanggan Pecelembah Demin Sobo Lepen. Nggih, kula dinten menika Selasa. Dina Selasa Kliwon, tanggal menika tanggal 11 bulan Agustus 2016 menika. Kleresan warung pecel leple kenyes gandul-gandul kula buka dinten menika. Lah iya, kok kebarengan ki mau ya. Apa ulang tahunnya ambil warsane ki Arema. Lho iki lho. Persepak bolaan kita itu lho. Sing ana ning kene. Nggih sugeng apa ulang tahun ambil warsa saking kula menika kleresan warung pecel. Lah iku wis bendera-bendera e tak dek kene nang Arema. Hidup menika salam satu jiwa lho. Tulis sing gedhe ning. Ayo Rifai gak mule wong iki ulang tahunnya Arema. Iki mang yo wis tak gaweke tumpeng pecel. Iki tak totone dhisik kanggone putu-putune mbahe sing padha ki arep budal makarya, sing padha ki dadi mahasiswa baru. Nah iki mabah sing ana ning Poltek, ana sing ning Brawijaya. Akeh iki. Ayo tak dungakno wae wis kalungan radio. Warung pecel tak buka jam 7. Lho, bathok bolu isi madu. Ana bebek kecantol kawat. Ayo sarapan pecelur tak buka jam 7 sing dodol tuwek ki tetep semangat. Merdeka. Ayo ki ana sing sarapan soto. Lagune request kok 2 kursi. Ayo kowe ngejak sapa ae ana 2 kursi barang nah. Tapi rapopo wong anjane iki pecel lho. Warung gaul sarapane sarapan pecel. Sing mandegani iki wis kondang kaluka nganti manca negara nganti alam lelembut. Alam gaib. Sarunge nglinting ambune penguk, blangkone kempes, ambune tengik. Menika pun dadi syarat minangka sewan. Sawan. Syarat minangka sewan. Acarane napa? Ha iki kaya sing ning dhuwur ki. Sarapan pecel sarana radio masa depan. Ning pecel ki ya pengalaman cerita lucu kena. Sing kedua iki penggemar cewek lemu kena. Ora apa-apa, sakarepe panjenengan. Masno ingkang wonten Lampung nggih pun hadir. Lah panjenengan saged kalungan radio, panjenengan saged melalui TikTok. Lho mirsani TikTok-e Propapat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Mbah ku. Mbah ku. Pembukaane napa, Mbah? Wah, kaya biasa nih. Lawangi tak jegleke, tak buka kabeh, peceli di sumanggak nih disik. Nah, monggo, sing gelem pedes, nyemek-nyemek, kulupane yo wis komplit, sayure yo wis mateng. Karo goki, sing sabar dulur, sing ono Kalimantan yo sabar. Sing ana seputaran Malang ya sabar, ning luar Jawa ya sing sabar. Kula tak cepakne dhisik.

matur sembah nuwun lho. Sik esuk wis follow love karo kirimani kopi.

barang ki sing arep berangkat makaryo. Ayo bocah sekolah-sekolah barang ki padha-padha sing hati-hati. Tapi kabeh ki mang budayakan sarapan. Indonesia sehat, Malang koyo sehat. Ayo tenan. Sarapan-sarapan pecel wong urip.

0: Apa kok koyong ini ya? Apa? Matur sembah nuwun, gek lagune pembukae wis tak puter, gek dulur-dulur ya kaya ngono ki semono ga sing padha wis mulai aktivitas, sing dodolan ning pasar, sing dodolan ning dalem. Laris. Apa meneng ki dinane Selasa Kliwon, Selasa Anggara Kasih. Ah, kamangka ki mang apa ubur rampene wis tak tata, ning meja ki ya wis komplit. Sing ngantri ya padha ngantri karidungane, Mbah. Yai Semar Nata Dasar, gareng sing nyereng pitruk sing celak-celuk, Bagong sing nggawa wong, Janaka Sembadra sing dodol. Laris-laris no daganganku, dagangane ponakanku, dulurku, keturunanku, putu-putungku. Sedaya mawon saking kersane Gusti Allah. Weh laris wis. Salah katur, salah katur, salah katur. Wis karep buka mawon, monggo kula pinarakne, kula sumanggane. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Merdeka. Ha iki Aremania Kalimantan.
1: Wah, sasaji, Mbah.
0: Wah. Jin Naruto teko. Ujug-ujug mak bedunduk metunggul.
1: Ceng. Betul.
0: Ceng.
1: Nggih.
0: Wah, piye kabarmu? Piye kabare? Wah.
2: Alhamdulillah sae, Mbah.
0: Ya, iki mau ya mbahmu tas teko. Aremania iki bersolawat membengi iki. Weh, ewon. Welah, Yung. Dalam anu rangka. Lu
1: sempat ningali live TikTok-e bolo-bolo temriku, Mbah.
0: Oh, alhamdulillah. Aku sing ning ngarep. Aku.
1: Oh, nggih, Mbah. Anu kepentingan salon enggak ada sing jenengan.
0: Iya, horek. Anak wong ning ngarep kok ketentengan salon.
1: Kira-kira lek sing ngolor-ngolor kabel niku.
0: Loh, aku sadurunge ngolor kabel iki aku wis molor. Arek iki rek.
1: Panas, Mbah?
0: Wah, seger waras, blai slamet, ora kurang suatu apapun. Ning kurangi ya ngene iki mang gembos.
1: Bocor halus.
0: Lah sebaliknya piye? Sebaliknya piye, Le?
1: Ah, sebaliknya nggih. Panggah anu niki ten losmen, tapi losmene pindah, Mbah.
0: Loh, pindah nang ndi?
1: Dadi pengemis niki, Mbah.
0: Loh, kok. Tapi yo.
1: Kowe losmene ten pinggir dalan, Mbah.
0: Oh, alah yo. Ya. Ya, sing penting iki makarya budayakan sarapan karo kalungan radio. Lho ya.
1: Harus niku, Mbah, harus.
0: Ya iki ya oleh Salim saka IG ya. Iki salam gawe Aremania yang nanti merayakan lho konvoi. Semoga selalu diberi keselamatan. Ya ta. Dimanapun Bangge berada, ngono lho Le.
1: Kula mek saged ndelok saking sosmed tok, Mbah.
0: Oh iya, sing penting ki donga dinunga Mas ya kaya mbahmu, ya ta? Mulai wingi.
1: Biasane lek singen-singen iku tahun-tahun sebelumnya niku. Heeh. Kula nggih tasik sering ten Kalimantan iki gabung Mbah enten, Mbah. Oh, Kalimantan.
0: Ya.
1: Pokoke Korwil Palangkaraya niki nggih merayakan
0: dhewe. Oh, Korwil Palangkaraya. Lha lek ning mbahmu ki mulai biyen ki ngedekeke Korwil Aremania Alam Gaib. Ayo ya. Lho, siji-sijine Korwil sing Alam Gaib iki aku.
1: Sik jenggih, Mbah.
0: Ya, sik jamane.
1: Kaya kula lek mbahe anu napa? Ketuane.
0: Loh, lah wong sik jamane no Andalus piye?
1: Nggih kula singen niku nate mireng kados jenengan suarane
0: lo sing lali, Mbak. Oh, sing medeni wong iki, Mbak.
1: Terus anu, Mbak, tangkat niki, Mbak. Jenengan nate siaran kumpul anu niku, Mbak.
0: Apa?
1: 47 niku, Mbak.
0: Loh, tak kandhani awakmu. Ya. India ya. Dokan. Kok ngono sih Naruto?
1: Kula eling.
0: Ya.
1: Kepasane niku lho, Mbak.
0: Heeh. Terelie. Ya. Lek saiki kaya ladusi ngono ah.
1: Nggih.
0: Terus awakmu balaram.
1: Lah kok ngoten, Mbah?
0: Iya, koncone ladusi iki jenenge Balaram.
1: Lah wong anu moso nyele anu napa jeneng Siva ngoten mboten.
0: Iya. Paling enak iki bu dadi polisi kaya iki ladusi iki ta. Ya penjahate pokoke wis kena Siva ngono kuwi aku teko.
1: Nah, memang ngoten iku kadosen Indonesia kan ngoten lho, Pak.
0: Oh. Masa sih?
1: Ini lampun zaman akan polisine dugi, Mas.
0: Oh, iya, kaya ngono. Awakmu tau diamano?
1: Alhamdulillah nanti, Mbak.
0: Ya iki mumpung iki sik isu gek iki karo dulur-dulur iki ya padha dinteni Salime tak doli kowe ben sarapan.
1: Nggih, salame matun, Mbah.
0: Matun. Aduh rek, iya matun.
1: Matun. Kuk, enten mak pandan.
0: Iya mak pandan barang.
1: Mak Titi,
0: Mak Endah,
1: Mak Sri sedoyo. Terus Mak Tin.
0: Urip Mak Tin.
1: Senenge.
0: Nomor siji lho. Iya lho.
1: Nggih, enten Bekyat.
0: Iya, pokoke lek ketemu jarine ana sing ngomong, jangan panggil anak kecil, Paman. Den tenan iki. Pak Lembang hadir. Pak Suwito.
1: Lanjut, Mbah.
0: Nggih, lanjut.
1: Om Paris, Pak Bambang. Terus enten malih. Pokoknya damel sedaya mawon pun.
0: Iya. Lagune apa iki?
1: Lagune Kangen Kota Malang, Mbah.
0: Cocok. Kangen Kota Malang ge warga Malang. Ayo sing ana perantauan barang ki ya ngono, ya ta.
1: Lek saged niku, Mbah. Diganti niku lagu Arema, Mbah.
0: Oh, iya.
1: Sing versi berat, Mbah.
0: Oh, Arema tapi versine berat. Iya. Nggih,
1: salam satu jiwa niku kan enten, Mbah.
0: Oh, iya. Oh, ngono ae.
1: Nggih. Pokoke damel Aremania sedoyo selamat ulang tahun buat Arema.
0: Iya, Le.
1: Dimanapun berada pokoknya wis.
0: Iya.
1: Kan Aremania enggak ada semboyan ngoten, Mbah.
0: Iya.
1: Arema tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana.
0: Iya, sajane ngono kuwi padha karo mbahmu. Mbahmu gak nang dindi ya ana kene tapi suarane nang dindi. Iya.
1: Betul iku, Mbah.
0: Iya. Andani kok. Iya.
1: Matur nuwun, Mbah. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki mau sapa ki? Utune mbahe sing ana ning kono kae Kalimantan. Lah iki Mbak Titi Widya Lestari. Barang ki ya sing sabar, ki ya arep mlebu kandange singa. Anu, kok kandange sing arep mlebu ning warung pecel eplekene spesial terong gendruwo. Ki mang salam nang Aceng. Jangan panggil anak kecil, Paman. Mas Danang. Pak Suwito request Kutha Solo ning sadurunge Bapak Ibu Widi sing Bapak Bambang, Bapak Sudarmanto, kabeh wae warga Kota Malang tercinta sing saiki merayakan ya 39 tahun Arema. Yo umure kaya mbae. Napa? Ya 87. Sing sabar rumiyin, sing sabar rumiyin berot mawon. Oi. Sarapan-sarapan pecel wong urip. Budayakan sarapan.

matur sembahnuan Mas Putra. Mbah nek joget kok kaya uget-uget. Ini kok kebalon hadir, kebalen tak? Mungkin sugeng injang mbah. Gil.

Kongki, assalamualaikum Mbae, salam sehat saking Jember. Ponakane Mbae Sarmin. Pegawai arek yang sekarang jadi hotel dulu waktu di sana. Oh, alayo. Geng-geng, salam satu jiwa mawon, salam santun.

0: Assalamualaikum bae, sarapan pecel. Kulo hadir lho, Mbak. Monggo jadikanlah pagi ini sebagai pembuka pintu rezeki yang diberikan keselamatan. Hidup tenang bersama keluarga, tetap semangat. Ojo lali. Tersenyum, Bang. Nggih matur sembah nuwun mamiku, wong Batu melu hadir. Ayo sedaya mawon. Kok nggih wonten komplitasian kok. Enten kok lele, lele dumbu, lele tongel karo asem-asem lele. Ning tetep bumbune nggih pedal. Manisku, manisku, waalaikumsalam. Sugeng enjang lomba niki bundaku saking Candra Mukti Tulang Bawang Barat Lampung. Lampung tersenyum, Lampung bergoyang. Monggo kula sumanggani, kula pinarakni. Aduh, asiknya. Seneng. Aduh, seneng.
1: Senengi.
0: Hore nomor lolo.
1: Bundaraku nomor siji. Nomor satu, hore.
0: Hore juga.
1: Senengi. Merdeka. Hai pegawai Lampung, warga Lampung, bundaraku nomor satu. Ayo Lampung.
0: Tanjung Pinang huru urep.
1: Tanjung Pinang, ayo bundaraku nomor satu Tanjung Pinang. Salam I love you Tanjung Pinang.
0: Loh kok?
1: Cinta padamu loh Tanjung Pinang.
0: Loh kok?
1: Kok?
0: Pokoknya lek anak kir buriatin, selalu ngomong jangan panggil aku anak kecil paman.

0: Play kayaknya Spiderman.
1: Kandul kandul riatin.
0: Eplekenyes.
1: Ya wis mulai iki aku ki rada aku bingung.
0: Kontrole gak anu gak cepet ah.
1: Iya.
0: Ya wis ngene, eplekenyes.
1: Gandul gandul.
0: Senenge,
1: senenge. Aku ya senenge, seneng.
0: Ayo jember, goyang jember.
1: Goyang jember.
0: Ayo. Jambi.
1: Jambi.
0: Saya Jakarta,
1: Blitar.
0: Sumatera. Blitar. Sulawesi, Kalimantan, Papua, Amerika.
1: Wah, jen tenan.
0: Pendeke pendare banemin seluruh.
1: Lho lale ora. jen tenan. Piye kabare, Ten?
0: Sehat-sehat, Mbak. Tambah cantik lho. Aku lomba niku. Kalau kirimi lomba nggih.
1: Oh ya, ya ya Ten.
0: Wah, asik Mbak lomba aku baju lorek wah asik lho.
1: Lagu apa anu apa ki menang apa ya menang lomba?
0: Lomba bekel, lomba pasang topi, lomba
1: iki, iki koyoke
0: kerupuk, Mbak.
1: Koyoke mbahmu ki anu. Ate ngadake lomba, hadiahe gede.
0: Lomba apa Mbak panjenengan, Mbak?
1: Hadiahe gede, Ten.
0: Napa hadiahe, Mbak?
1: Lomba ki njukuk
0: duit neng
1: duwe neng kandange macan.
0: Yo opo iki anu nek macan ta. Ini lho lomba wong wedok sarungan bal-balan lho.
1: Oh iya iya iya iya.
0: Ayo temanku nyambut cari riatin lomba wong wedok sarungan bal-balan. Ayo sing menang tak kek hadiah aja temanku. Ini kan anu gowoan kok gowo duwe pangkas. Ayo bali ayo dikek opo wong-wong enake.
1: Oh iya wong-wong. Anu kulkas.
0: Pasangin radio radio kek radio
1: sesot
0: sing ngono radio wong.
1: Komplit. Anu.
0: Halo bolura ya.
1: Kok iso ngono kok?
0: Jembar ya.
1: Heh sik sik sik. Masa hadiahe bulura awakmu ki piye to?
0: Diwenehi
1: radio karo kulkas.
0: Oh iya, radio. Cepetan. Kok radio ambek kulkas tan?
1: Ya. Anu,
0: sarungan
1: ngomong
0: bal-balan.
1: Siarno
0: teh. Ayo Bu Marlena sarungan bal-balan sumiat. Ayo
1: cepetan
0: sarungan.
1: Hop hop hop hop.
0: Hop.
1: Ten.
0: Salam.
1: Kowe iki lek ngendikan ki sing alon-alon.
0: Oh ya sing alon-alon, sik sik. Alon-alon, alon-alon.
1: Moso alon-alon, alon ngono. Maksude mbahmu ki. Sing ngono, sing ana komae ngono lho.
0: Oh, iya lali ana komae lali. Wis miaten komae.
1: Lho, mulai kapan?
0: Mulai kapan?
1: Iya komae ku lho, Den.
0: Ayo wong cepetan wong. Sapa yang enak sampean pilih, Mas? Sampean sing milih, Mbak.
1: Sapa Bapak Bambang, Bapak Bambang.
0: Bapak Bambang.
1: Lomba, ayo, lomba, lomba Bapak.
0: Lomba bal-balan sarungan.
1: Bal-balan sarungan.
0: Terus sapa ae, Mbak? Akeh sampean milihi.
1: Anu, aku wedine ku lek mbahmu ki bal-balan terus sarungan ku lek bali mlebu sarung. Iya lek.
0: Kok meneh lek wong wedok tambah lucu ya, Mbak
1: ya. Oh, lucu, lucu. Ya, ya, ya, ya.
0: Ya sapa ae, Mbak?
1: Iya. Anu, lek apa ya?
0: Karo Putih Wagir.
1: Masa lombae mek situk tok? Apa liyane
0: ngono?
1: Liyane apa, Ten?
0: Apa ya enak ya? Anu lombae anu
1: apa?
0: Apa enak ya? Mangan, mangan sing tek dhisik ya, mangan piring mbok pokok sing tek dhisik ora dia.
1: Oh.
0: Anu lawe apa mbae enak? Lawe. Lawe apa sing enak ya? Cek wong cek
1: mangan ngono lho. Lele tongel. Lele tongel. Lele tongel.
0: Oh ya, lawe lele tongel cepetan wong sing tek dhisik iku hadiah iku kayak hadiah apa, Mbak?
1: Iki mesine kowe sing menang, Dok. Kowe sing menang lek ana iki lomba mangan disik-disikan. Arek iki
0: rek. Iku menang, sing dhisik menang, sak piring kok sak piring kudu kudu entek.
1: Apa ngene ae?
0: Apa
1: lombae awake dhewe iki gawe ning kebun binatang terus marung ning kono ana bajul ya ta?
0: Ana bajul.
1: Iya terus marono kene iki lomba renang. Tapi kaline akeh bajule. Ya ya ta.
0: Bajule terus dikon ngelangi.
1: Ngelangi? Ya iki hadiahe gedhe.
0: Oh, ya gedhe. Nek kok dicokot bajul apa cuman jajul?
1: Oh iya ya.
0: Coba saken.
1: Iya saken aku. Saken aku.
0: Saken. Aku mau lho lomba sing liyane ae liyane.
1: Apa lomba iki mancing?
0: Mancing. Oh, betul, betul.
1: Iya, mancing.
0: Sing oleh iwak loro oleh dia apa kulkas sing oleh iwak telu.
1: Iwak iki ki apa? Sama mani lomba mancing sing dilebokno iki kolam pemancingan ki iwak apa sing paling enak?
0: Paling enak apa ya?
1: Apa ya?
0: Iwak anu lele, ten? Iwak mujair.
1: Apa iwak mendol ten?
0: Iwak mendol. Iwak mendol tenang ini kepelane.
1: Oh iya kepelane ya. Iya.
0: Iwak mendol Mbak, aku pecelan mendol kepelane to ayahku.
1: Oh, padha ten. Sing ngepeli.
0: Aku njaluk kepelane mendol sing ngepeli sapa?
1: Lah iya. Apa?
0: Sati ya.
1: Loh. Oh tak kandakno awakmu ten. Tak kandakno.
0: Aku kondo dhewe rono.
1: Oh iya iya.
0: Bateni ngene biyen. Bateni ndi sih omahe Mbak Demen iku lho mate nang omahe Mbak Demen.
1: Iya iya.
0: Iku ta, tapi iku Mbak Demen gak ono wong dhewean iku ngono.
1: Iya.
0: Tak rono ya. Ojo. Mbak Demen gak ono. Aku wis seru mas sampean. Aku dudu Mbak Beni.
1: Oh alhamdulillah.
0: Tapi ono sing dikono.
1: Iya iya iya ten. Alhamdulillah.
0: Kapan aku serono aku langsung kula nuwun.
1: Monggo, monggo pinarak. Nggih nggih. Kula.
0: Senengi.
1: Aku ya senengi.
0: Aku krono dhewe aku.
1: Iya, iya, iya.
0: Iki jane giliane besati ya,
1: ngene. Iya, iya, iya, iya ten ngene. Iya. Ngene iki ya mirengke ten, ya sebuten.
0: Hai besati, salam alebiu saking Bundariatin Bandulan. Heeh. Alebiu pur.
1: Dalala. Heeh, dalala. Arek iki rek.
0: Mbak. Kula mangke sekelanipun lintang asmoro.
1: Lintang asmoro.
0: Sampun boleh dhisik Mbak, sampun boleh.
1: Oh iya iya. Kowe salam kanggo sapa?
0: Bakal sirno. Karo pendengare Pro 4, karo penyiare Pro 4 iku ora bakal sirno.
1: Iya iya iya.
0: Lintang asmoro lak enak. Heeh. Lagune enak kanggo panjenengan kalian Usati kalian. Pendengare Pro 4 sedoyo Mbak.
1: Iya iya Den ya.
0: Bay Akeng, bay Pak Grandong, Asuranto, ayo Mas Ari, sampean ndak pisi ya. Puisi ayah Pak Sadewo, ayo saya menjaluk puisi berarti nah. Ayo Pak Bambang Heru lo andeng. Ayo Pak Eko Rembun Paris, ayo Paris. Puisi ya Paris. Safitri Marlena, semuanya ya. Salam sayang dari Pendiratin ya. Apa mau cek puisi ya Mbak?
1: Aku berdoa ya, berdoa.
0: Oh. Semuanya ini ngati harinya Indonesia harus berdoa ya. Semuanya berdoa. Ayo berdoa mulai. Lingkup kape.
1: Ten. Ten. Ten. Masa ono berdoa iki atin danga. Ya mesti lingkup eh.
0: Ayo kape berdoa.
1: Ya ya ya.
0: Al-Fatihah.
1: Selama-lamanya.
0: Anu Radio Pro 4 saluran Budaya FM anu pendengar karo penyiar panjang umur banyak rezeki selama-lamanya.
1: Amin. Amin. Cep. Kok ana cepe iku apa?
0: Apa, Mbak?
1: Kok ana cepe ngono ku?
0: Anu tetap mengudara di udara.
1: Oh, tetap.
0: Tetap.
1: Iya. Oh, tetap.
0: Tetap mengudara di udara.
1: Iya, iya. Merdeka. Ten. Nang ndi arek iki, Rek? Ten. Walah, lugur. Ini kongi sampun nabu pitu, petang dosa pitu menit nggak derek-derek engkang nembi pinara. Yuni si milik iti, Yesus kengin jangke mawon sedoyo.

matur sembenuan si miliki di sing lamun ki ya sawah ayam bemu ki ya dodolan ki akeh sing ngerubung malah keidoan Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak Ibu Widi sugeng injang kemawon rejeki ingkang barokah berlimpah. Lek wonten kembang kopi. Ayo. Ya buat Mama Dika, Mami Atik, Bu Pandan, Bu Titi, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Utami, Bu Riyati Nuga, Bapak Bambang, Sari'i Mas Aceng, Mas Faris juga.

Nggih matur sembah nuwun, nggih Mas Utrafu. Happy birthday Arema. Polean ya. Ini yang ke-39. Nggih, Mbah. Mbak Ikmawarni

0: Kandul kandul Bapak Bambang.
1: Bathok bolu isi madu.
0: Cakep.
1: Ono bebek kok mangan roti terus ngiber nang sukun.
0: Ada.
1: Ada Mbak.
0: Nang sukun.
1: Warung pecel dibuka jam 7.
0: Warung pecel dibuka jam 7.
1: Sing dodol tuwe. Biyen wong ngerti soalnya asale teko dukun.
0: Anyar iki, anyar iki.
1: Ngono lho.
0: Tak jawab.
1: Nggih.
0: Bathok bolu isi madu.
1: Cakep.
0: Ana bebek kok mangan ikan asin.
1: Lho. Kok senengane asin-asin ya?
0: Ayo terus mari ngono bebeke dituntun.
1: Oh, tak tapi gak ada lokasine, Mbah.
0: Koyoke ngono. Iya. Iki diterusno apa ora?
1: Lho terusne kok.
0: Sarapan pecel tak buka jam 7. Mangga. Sarapan pecel tak buka jam 7.
1: Lah niki sing cocok niku pun bae pun sadian pun dibuka cendelone niku.
0: Oh wis kabeh tak buka iki.
1: Pun.
0: Wah, jentenan.
1: Lho niki mbae pecel niku kan lauk mong prasaranan apa, Mbah?
0: Oh anu sarapan ki sarana radio masa depan.
1: Ah niku. Oh. Kali niku wau kula sing setunggal tok sing cocok, Mbah.
0: Pecel.
1: Nggih, pecel niku penggemar cewek lemu niku kula, Mbah. Seneng-senengan kula maksud e, Mbah.
0: Jembek.
1: Lho, maksud e kan niki pendamping kula kan lemu, Mbah.
0: Kayake.
1: Lah lek monggo tak sawang-sawangi ku. Ku tambah koyo galon ya, kula kok, Mbah.
0: Gak apa-apa.
1: Aja kok dolo, Mbah.
0: Sing penting kan kene gawe si ulak.
1: Lah nggih. Jenengan pun saya sanjang pun oh, niku iki soal iki mriki ditepi kali.
0: Ya, ya, ya.
1: Bapak Widi, Mbah.
0: Heeh. Padha karo ki mau anu.
1: Nggih, matur nuwun Bapak Widi nggih.
0: Heeh. Padha karo ki Mang Yuni si miliki ti ya ngomong ngono nek.
1: Ya napa, Bu, Mbak Yuni mau?
0: Heeh, pokoke sing lemu ki enak Mas yo ora dibelanjani ku tetep.
1: Lho, terus sing ngenteni kasur, Mbah.
0: Lho, ora usah didelek kasur carane.
1: Lho, kok sajangane niki kakek Jum iki mriki soalé.
0: Oh, ya ngomong kakek Jum kok ngenturu ndek teras.
1: Lho, lah niku kudune badhe mandi bola, Mbah.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Kale niku mbok ditoto kali dere cak sari ini iki
0: lho. Oh, ngono aja iya iya iya.
1: Terus ana apa Mbah niku, Mbah?
0: Lho, iki mang lho, sarana radio masa depan. Dadi ana TikTok-e, ana streaming-e, uga iki iso dimirengke sedunia. Lah iki radio loh masa depan.
1: Lah kok anu tembiring bareng napa mbah tembiring niku, Mbah?
0: Sing sapa?
1: Lah niku sing sageten tembiring niku napa?
0: Anu. Streaming, streaming.
1: Oh, kami lho, Mbah.
0: Ora diling. Engkene
1: lek kula sing streaming niku anu, Mbah. Terpidana ringan.
0: Iku tri. Oh iya ya. Kowe aja ngomong ngono, aja ngomong ngono.
1: Aku ngerti, Mbak, ngerti.
0: Jembek, jembek
1: aku. Aku kali sakno leng iku.
0: Jembek aku.
1: Lah iya terpidana ringan, Mbak.
0: Oh, iya,
1: iya. Miras niku lek nggih bahaya, Mbak.
0: Iya, iya.
1: Lah niku nggih lek wonten masalah nggih. Hukume nggih tepiring niku wau. Heeh.
0: Iki streaming, streaming.
1: Oh, streaming, streaming sama sing olahraga niku lho.
0: Iku training.
1: Oh, alhamdulillah. Training tak kira sik. Lambi kuning kok, Pak.
0: Ngene mari. Ngene mari dodolo dhewe mari.
1: Tunggu tambahan pun buri, Mbak.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Lah Bang tune kan gudang bae cek awet nom
0: seneng, Mbak. Aku tahu di gudang ngono ora tambah awet nom, tambah ngelaan.
1: Lah jenengan lek di gudang jeneng sing kuti yang sepuh-sepuh sing anu kali ini di mie.
0: Dang ding dong ding dang ding dong dang ding
1: dong. Kalau niku kembali nonton niku eling jenengan.
0: Iya.
1: Nendiko sing nonton lek niku lebar nonton lari pos candu niku lho.
0: Oh pos candu.
1: Niku lari murid nangis ah.
0: Aku ki ketua.
1: Nah, jenengan nonton takkan niku pundi mbak.
0: Lo aku lah dadi lurah ya.
1: Oh niku asih lurah nggih jenengan nggih.
0: Ya pas posyandu manono ibuke ati nyusoni anake nangis saya ora gelem.
1: Larine nangis.
0: Heeh.
1: Lah jenengan kemaro ngentil mawon mbungki niku.
0: Lah apa ibuke salah dhewe ngomongi ngono. Lek kowe lek kowe tak susoni ora gelem nangis wae kowe susune tak pekno wong.
1: Kemaro ngene nggih, ditepi mawon.
0: Ya wonge ngomong ngono ya tak tutno.
1: Ora tibake ya napa terakhir teng griya.
0: Dadak ning omah iki aku malah lah nyak lan napa jenengan tumut mawon. Lah iku mah ngarep dikekno.
1: Kula mali ngoten niku lek mbakku ngono mali eling iki kula dhewe ya iki aku mali eling mbakku ngono ngene. Tonggo kula niku ngonten
0: nambah lek nangis bayake. Bayake nangis terus
1: gedepi to, Mbak.
0: Oh, kok
1: Bu kok nangis mawon
0: iki kula
1: nggih ngonten, Mbak.
0: Iya, iya, iya.
1: Maru lino nangis niki lho Pak Bambang
0: ngono. Iya.
1: Maru disisoni mboten moro nangis mawon lek gak kena Pak Bambang lho.
0: Jadi ngoten ya. Tuh tadi diomongno ngono.
1: Nggih.
0: Iya.
1: Iya. Lagi du, Mbak.
0: Iya, iya, iya. Ya,
1: mboten langsung-langsung kula sampe dalu.
0: Iya, lek ketemu maning Bang Situ Eding.
1: Tak imut. Mbak kok tibae anu nggih.
0: Enggak,
1: maning niku sehati nggih.
0: Loh, maksudnya dadi panitia iku lho kok nyimut.
1: Oh, dadi panitia. Padahal tadi 17-an iki lho.
0: Iya, panitia 17-an.
1: Oh. Kula lek saniki lek liwat-liwat ana arek cilik nangis kula mandeg, Mbak.
0: Oh. Nang arep
1: mesti kalau kuda.
0: Oh, dadi aku sing gregeten iku tahu aku le.
1: Ya napa
0: ya? Ya tanggoku ku lho anu sibuk ditinggal masak, marun urip ya dhewe anake dideleki ning plester. Ditekel ngono.
1: Oh, teng teras niku apa?
0: Teng teras terus marun nangis ae gono sing gendong, ya mbahmu cekatan ya tak saut le anu ki.
1: Lho, lah terus ibuke mboten madosi, Mbak?
0: Ibuke ngono. Oh iya gak apa-apa, lek digendong bae aku ya anu ora kuwatir ngono ya
1: ta.
0: Lah barang ngono oleh setengah jam iki mari nangis ngompol, aku diompoli le, tenang.
1: Anget barasane, Mbak.
0: Apa?
1: Anget nggih.
0: Ya siji aku krasa, terus aku ngono gregeten iki apa? Lah kok ngono kuwi ibuke ku antengan, "Mbah, jenengan anu gendong rumiyin iki kula nutukaken masak." Ngono aku gregeten. "Wah, oh, ati-atiin kon, Le. Mara ngono gregeten gantian tak uyuwi."
1: Lho, sing jaman uyuwi iki larean niku.
0: Lho, lalek ora.
1: Lho, niku namine boten sae, Mbah.
0: Oh, ngono. Lah aku diuyuwi.
1: Lho, kula lek ngoten niku nggih padha kali mbake critane niku mesti.
0: Lho,
1: lek kula niku kan tangga kula kan yogane kula panggu.
0: Iya, iya, iya.
1: Lah kula panggu niku seneng ten tangga kula liwat.
0: Heeh, ancene wong aneh apa awakmu gede dhuwur. Ngoten
1: niku lho, Mbak.
0: Heeh.
1: Ibuke kula panggu, bapake liwat kok ngamuk-ngamuk ten kula, Mbak.
0: Lho, ya salah bapake.
1: Lah engke wong yogane kula panggu kula tempat dadan seneng Mbak.
0: Wis gak usah ngamuk, langsung ae
1: tunjukan. Sing lanang muring-muring ten kula.
0: Oh, ya mesti ae to le wong barang iki.
1: Niku lho salah, Mbak iki.
0: Lho salah.
1: Waduh wis. Ya te ya apa, Mbak ya wong tiange dusel mawon kula panggu mawon. Dadene bojone liwat kok kerja.
0: Wis kadung, aku kok ya ngono. Ono wong Jawa panggu iki numpak apa iki numpak apa numpak bis.
1: Bis apa?
0: Numpak bis gono apa ibarate ngono gono.
1: Lho kowe gak uman lungguh,
0: Mbak. Gak uman lungguh tibane wong.
1: Aku iku ya diceritani tangga kula niku.
0: Oh iya iya, tapi
1: nak. Iku gakmu iku ya ngono de bis iku
0: tak
1: jarnoe tak
0: lirike. Iya. Aku iki pilihan ya to. Mbahmu.
1: Oh, iya.
0: Mbahmu sing ngadeg, awakmu sing lungguh, apa aku sing lungguh, awakmu sing tak panggu. Ngono aku iki ngono.
1: Lho nggih. Baiklah nggih sae berarti kita
0: iya.
1: Tiyang ngono niku.
0: Tapi aku durung iso ngomong maning iku aku wis dilungguhi le, tenang.
1: Kok sakit, Mbak?
0: Ya iya, ngerone aku digawa nang UGD lah wong iki gedhi.
1: Gedhi kok katutun Mbak Yuni si miliki iki to, Mbak?
0: Kowe tak kandakno kowe, tenang. Gong gong.
1: Kowe iki boten dhek kandaken mun gringu piyambak, Mbak.
0: Apa?
1: Aku tibake ya tiba ge.
0: Aku tibake tiba.
1: Lah nggih, kok niki mali aku lihat dadi putri mbae ngene kok mali ngene ya kok diru mbae kelakuane kula ngonten.
0: Lho duduk kelakuane iku anyen teko kruwat awakmu.
1: Teki kruwat kan iku.
0: Iya.
1: Nek kula niku ben lairé nggih ten pinggir sumur iku mamak piok niku rutu niku, Mbak.
0: Oh, lah iya iku pas digawa ndol wewe kok. Lah iki
1: nggih, ten pinggir sumur niku ten gedang-gedangan niku mek lair mek piok ten kula lair kula, Mbak.
0: Iya, ana wong rene ya ngono. Anu,
1: inten, Mbak.
0: Mbah, kula tumbas anu pecele ning mboten kathik terong gendruwo ngono.
1: Lho,
0: wonge ngomong ngono ki.
1: Lah napa kok terus mboten terong gendruwo mboten purun?
0: Lho ora, aku tak omong dipenyet apa ora ngono. Mboten nika pelasan mawon kula. Lho, lek pelasan ki padha karo aku seneng aku.
1: Lho, pelasan niku tembange tilasan niku, Mbah.
0: Koyo. Hei. Dokah.
1: Kalau lagi yang ngomong-ngomong itu kok mesti kok nih memperenten bae nggih, kenapa nggih, Mbak?
0: Aku ki bingung ana wong ki mulai apa ki kerja samane ya wis matanu ki ana pecele bae kaya ngene ki laris nganti manca negara ngono lho.
1: Berarti pun anu Mbak kata cabangi Mbak.
0: Lho, lek perkara cabang aja digetno. Aku ngomong cabang kok maku mulai aku diseneni.
1: Lah masalahe napa Mbak seneni Mbak?
0: Ah wong wis tuwa bercabang-cabang.
1: Lek kula iki digoleki kali cabang Mbak.
0: Oh iya.
1: Cabange BRI Mbak.
0: Ya, suwun ya Le, iki ambek tak doli
1: wala. Nggih, Mbah. Kula niki wau wingi krungu Pak Naruto wau seneng Mbah Isu-isu, Mbah.
0: Oh iya iya iya.
1: Niku pun deletek pun Isu-isu balik srekem, Mbah. Paling pun wonten kantor ngenten niki, Mbah.
0: Sapa?
1: Nggih Naruto.
0: Oh iya iya.
1: Sing wonten kantor
0: ana kantor tak iki mang wis pesen pecel.
1: Kan kantore niku lho, Mbah, niku lho. Jenenge kantor Purdimen niku, Mbah.
0: Oh iya. Iki ana sing jaga sembung naik VW Le.
1: Lho. Terus?
0: Ya jari ini orang nyambung ya.
1: Kuk
0: kok kembes?
1: Lho Melayu ini apa Mbak?
0: Ayo
1: Mbak, aja ngomong gak mau ngomong Mbak sih. Zaman ngomong dari galon Mbak aja ngomong.
0: Aja
1: aja Mbak. Gue mali Mbak Yuni sih miliki kalau Mbak Endang ini anu.
0: Lho kok aja sebut no? Aja sebut no.
1: Oh bahkan kau sebut ya? Gimbut gak? Mbak ya?
0: Anu tit.
1: Gimbun Mbah.
0: Ya Kim.
1: Salami seduo ya
0: Mbah. Ya suwun ya.
1: Lagune baen.
0: Apa?
1: Lagune napa jari jenengan?
0: Oh nggih, alhamdulillah.
1: Pokoke jenengan seneng nggih kula seneng Mbah.
0: Oh ngono wae ya ya ya ya.
1: Nggih Mbah.
0: Ya.
1: Utane mboten klenong-klenong ten mriki ya Mbah?
0: Aku hari ini harus wow, klenong.
1: Kajane klenong-klenong Mbah, kali kejune cek seneng Mbah.
0: Ya ya ya.
1: Nggih Mbah. Wis Mbah. Salam sehat sedaya Mbak.
0: Nggih, matur sembah nuwun Bapak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki wis jam 8 lulur. Ingkang nembe pinarak kula aturi pinarak ingkang sekeca. Nggih tetep semangat dulur-dulur. Radione digedhekne volumene. TikToke nggih ngoten, digedhekne, dipirsani. Dodolane bae. Laris, laris, laris.

0: iki mau ngeduli iki wis tutuk tekan kana lho, tekan tumpang. Sing duwe rencana gek kegiatan ning kampung, gek iki istilahe persiapan-persiapan kanggone lomba 17-an. Kabeh ya padha tak dungakne sukses. Iya, lomba-lombae barang ki gerak jalan apa wae ki lek 17-an mengko. Lah, kebarengan ki ngono mbae dodolan pecel, sarapan pecel wong urip. Mas Rizky ya wis ngono nyengkuyung. Ana uga ki sing anu apa menehi mawar. Mawar. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Gak apa? Gak apa? Kamu wis dilebokno kok. Heh, wis dilebokke kok.
1: Langge lek ora krasa lek tibane mlebu.
0: Kok ngono sih, Tun?
1: Lah niku kula tak delepne dulu. Kok ya wis mlebu. Tak delepne nek. Oh, metu.
0: Kok dilu? Tun.
1: Mana noto? Terus niki tibane wis kena wis.
0: Aku antun. Aku kuwi aku ki wis tuwa. Wah, ancane bener. Ki lek mbae ki wis kondang kaloka nganti manca negara. Bahkan ki undangan ki ning alam lelembut, alam gaib ki sering aku.
1: Ngerti aku lho.
0: Iya.
1: Masih ora diundang ya wis teko. Mbae.
0: Aku ae.
1: Ora diundang ya wis teko.
0: Apa ya? Apa mana dengesi rodo abang? Pas, Bok.
1: Oh, iya sih.

0: Terbaik demen.
1: Kandul kandul sumiaton.
0: Hum pimpa galak gahum gambreng. Jiwa langka cikoko beluk.
1: Dem dem.
0: Sang gerang sang lombok apam.
1: Melungker.
0: Pinter.
1: Besok masuk apa Bu Guru?
0: Pinter.
1: Besok dapat nilai berapa Bu Guru?
0: Lek mangsuli yo pinter Mbak Endemik.
1: Ya, anu ditanyakan Bu Guru cita-citanya. Oh. Kalau besar jadi apa? Ngono lho Bu Guru.
0: Saya punya cita-cita kalau Mbak Endemik kok Mbak Endemik sih? Anak-anak nanti kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa?
1: Saya dulu Bu Guru. Saya cita-citanya kalau besar pingin jadi manten Bu Guru.
0: Sama.
1: Loh, kok padha karo Bu Guru? Bu Guru sendiri ya?
0: Bu Guru kan masih sendiri, kayak masih belum besar nanti. Kalau sudah besar, kepingin jadi kemanten.
1: Saya besarkan Bu Guru.
0: Ngerti aku.
1: Aku yang ngerti aku. Lek ana guru 20 ae kaya kowe tenan. Wis ta lah. Sekolahan iki iso ambruk tenan.
0: Kuwi digeti langsung. Atik nonton murite sing kados jenengan ngono. Guru wedok ora guru lanang. Guru wedok nek kenal lek kuwi digeti mblending ta.
1: Ton.
0: Dalem, Mbak.
1: Gono sekolahan rakyat sing gono gurune wedok ngono. Arek iki rek.
0: Mendino ngejak lomba. Murid kok.
1: Ayo mang gak anu kok. Anjane mbah iki wong penekan ah. Wingine ana lomba plorotan jambe iku sik kae didekno ki aku wis oleh hadiah.
0: Angsal hadiah napa jenengan?
1: Ya tak hoyak hadiahe oleh TV.
0: Oh, jenengan rock ngoten ah?
1: Iya, tak rock.
0: Ora dihoyak, dihoyak-hoyak lek titik lek di rock ngoten ah, saleh kata.
1: Iya. Mangkane mbahmu ki ya nun sewu ya. Lek ana 17-an ning omahku akeh hadiah tun. Tenan. Aku iki biyen iki entek-entek hadiah tun. Aku pokoke lek lomba iki ora mung hadiah syukur te. Ayo panitia ae barang tantekno to.
0: Kula ngertos kok.
1: Aku ya ruk to. Awakmu ro ae.
0: Merep kula.
1: Iya.
0: Aja meneh kok ngono wong barang wis di simpen di delekne ilang atau apa mana di deglehne ngono. Ba ya amblas.
1: Masa ana panitia 17-an kelangan wonge. Arek iki rek.
0: Masa dijegleh ne.
1: Iku rapat ton, rapat.
0: Oh, rapat. Tapi anu jenengan sing nutup.
1: Kayake ngono. Tenan.
0: Rapat belum dimulai lek melok jenengan ki wis diluk ngono ditutup. Diluk ngono.
1: Ya anjane wis tuwa, ya diluk to.
0: Oh iya sih. Oh lali kula. Kula supe Mbah lek nyeris tuwek. Dadi lek rapat ya rasa suwe-suwe. Mbah.
1: Kuk.
0: Mbah Endemik.
1: Kukuk. Sumiaton.
0: Kukuk. Kleru sih. Kok.
1: Ora padha karo Riatin wakile anu apa ki wakile cari Riatin ngono ki mesti ngono kik
0: lepak cili men
1: cili
0: cili lepak cili men
1: latihan
0: bang
1: latihan bang
0: petok kita dan belau wayu miper dan dodok
1: peseru mojok sih.
0: Iya mesanggen kan pokoknya mui bermeber kan polah dhisik kemarin ngoten terus mara ndodok ngono.
1: Oh iya ndodok ora diparani karo pitik lanang pekarane kowe gremen. Awakmu gremen.
0: Tapi kan nganu, tapi kan menarik. Nganu lare opone niku kan membuat terpesona
1: mbek gagut
0: celipir ngono ae ya. Ayolah.
1: Awakmu ki aja gampang ki nyepelke pitik celipir kowe. Elek kadung ketabluk kapok. Heh.
0: Andheke mek jago.
1: Apa? Apa jago apa? Jari sapa?
0: Jago celipir nyengkerek ngono ae. Dikuwabluk pisan ya wis. Ulune ya brodol.
1: Wong e digoleki kaya mbahmu ngene iki jagone iki ya mok ya ta linji ya ta. Kaya apa pukul dadi ngalung lho ya ta. Senengane
0: anu.
1: Apa?
0: Linji terus anu dedeke napa anu.
1: Wah, temenan.
0: Dedeke. Kok kan semekel.
1: Lah wong barang ki cekeri.
0: Mau apa cek?
1: Cekeri ki lho Le. Nduk. Iku batu rante. Ya. Ya. Telene kiwa. Ya ta.
0: Lah kula enten tajine kok nggih cekere niku kula pasang taji.
1: Ah taji ki kok tanggane Jono. Kowe
0: mireng,
1: wong kowe iki. Wong awakmu ki tuntun. Sama sama
0: ne. Jamu, Mbak.
1: Lho, siapa? Oh, ya sepu. Oh, iya ya.
0: Tak jamoni dhisik ben telekuk.
1: Ah ya Mas kok jamoni pirang-pirang iki pirang-pirang glenter jamu ki kayak ketabluk pitik sing ngalung iki to. Iki
0: tuh, iki wong mulai kena pitik ngalung ora kena babon sing
1: aku ki yo
0: babon lek kring ngono ya langsung madul-madul
1: aku madul-madule pekarane aku ngurak
0: wong babon mari diantlap jago 27
1: mari ngono. Nduk. Jago ki 28.
0: Oh, ya sih 28. Jago 28. Nika terus nganu brondoli apa ngurak mareng donge pulih. Mbah, bayo anggere nek pitik jago liwat ngono. Oleh.
1: Repot ae awakmu. Awakmu ki, awakmu ki, Nduk. Iya ta. Sampamane babon ngono kuwi sing kait mudun teko petarangan kuwi lho tenan.
0: Loh, tapi kan ingah-ingih guyang-guyu
1: dadi. Oh, masih guyang-guyu tapi kowe iki lek sampamane anggrem iki ora dadi pitik. Lho. Ya iya bener kuwi tenan.
0: Bener. Lah wong jago njenengan ora entos.
1: Loh, kowe ngomong jago.
0: Jago saka yang ngono isane mek ngono to ae. Malih ndoke ora sempurna malih.
1: Ya, ora perkara ngono. Ora perkara ngono.
0: Dadi bonor.
1: Gara-gara-garae perkara bonor iki ben esuk iki gak kenek didol gawe sangu apa? Gawe sangu sekolah iki ya di anu, ditilik dhisik karo jentik. Iya ta. Iki ate ngendok apa ora?
0: Mangkane niku terus malih nganu saiki malih kaya kurang kakean di entek ya mbah.
1: Eh, awakmu iki tuku pecel apa tuku babon? Anu, tuku babon. Tuku pitik
0: dijentuk. Nggih kula ya nganu lek perkara pecel niku mung sepele.
1: Oh, iya iya.
0: Kula ya kambek sambil lalu, sambil liwat tae kok. Kula tak umbah pecel. Niki yotrone njenengan trami kriyen. Niki lho Mbak.
1: Niki oleh salam. Niki seneng. Kowe oleh salam ki saka Arimbi. Oh, Dewi Arimbi.
0: Oh, Dewi Arimbine Mantili niku, Kang.
1: Lho. Awakmu ngerti Mantili barang?
0: Loh, la Arimbi.
1: Oh iya, Arimbi Martili Mantolo Mantolorium ya ta. Janakana.
0: Iya, jaket niku anu Bathara Kala 6.
1: Oh, Bathara Kala 6.
0: Anu. Niku anu sak dulur kali Arimbi niki. Arimbi niki kakung napa putri nggih? Lek ndelok ndelok mbine iki kaya ya wanita ya.
1: Lho, wong jenenge wae Dewi Arimbi. Ya wedok to.
0: Oh, Dewi Arimbi.
1: Ya wedok. Lah
0: kok padha mbek aku ya jenenge.
1: Aku tak wegah dhisik, Tun. Aku tak wegah.
0: Jenenge ana Dewi Sekar Taji
1: lho. Apa sik to? Sik to. Sik to. Wong jenenge Sumiatun ado. Tonton. Paling cidek iki kaya kowe iki ya nun sewu ya ta. Ya nun sewu lho ya, nun sewu ya.
0: Loh, 2000 mboten napa-napa.
1: Ya wis 1500 iku. Anu ibarate sampane wayang iki cocoke kowe iki anu ku lho, bulik cangik.
0: Limbo apa cangik? Lah jenengan timbangane nganu dari anu Bathara Kala.
1: Lho, lek kaya mbahmu ku cocoke ya kaya nun sewu lho. Aku iki ora ngapikno awakku lho. Tak
0: janoko.
1: Wah, ya ora ta. Aku iki kaya ratune apa iki raja anu iki lho, Ngalengka.
0: Kliwon.
1: Kok iso kliwon kuwi lho. Hei, kliwon ki gendruwo.
0: Ratune besengek kliwon Mbah.
1: Oh iya iya ratune besengek kliwon ya ta. Ya. Ki ambek tak doli.
0: Nggih niki yatrane nyantrami.
1: Matur suwun. 20
0: miliar.
1: Niki Kak. Tun. Kowe dadi wonge aja sombong. Wong barang ki pecel 15.000 gedene 20.000 kok iku 2 miliar barang.
0: Loh 20 Mbah niki.
1: Oh,
0: niki tulisane anu 20 terus mburine niku nule ku atah niku.
1: Ya gegrek nang ngono lho, loro ta telu.
0: Diketek anu Mbah, diketek riyen ngoten ah, dadi cek karek 20.000 ngoten.
1: Oh iya kaya ngono ah.
0: Oh. Nggih tak ketekne sik nule kersane ora atik miliatan jenengan kan bingung lek ngitung wong biyen ora sekolah kok didepi dhuwit akeh ini malah.
1: Kowe oleh salam.
0: Bingung.
1: Kowe oleh salam.
0: Saking pundi?
1: Oh ya iki teko asam urat. Anu kok asam urat? Asam safi.
0: Asam safi.
1: Heeh, asam safi.
0: Ki kok negara ngendi ya kok ana jeneng?
1: Ku teko alam goe paling awakmu ki lho. Kok iso negara ki lho. Ya wilayah Indonesia. NKRI
0: sama awan, Mbak.
1: NKRI. Oh, mulai mang aku ya biasa. Ya.
0: Lho kok ganteng men?
1: Sing ganteng ki sapa?
0: Nang sapa kene iki?
1: Padha.
0: Kaya mbae.
1: Kurang lebih.
0: Rambute ya, Mbak, sing kurang putih.
1: Nang ninung. Lagu apa, Tut?
0: Dalem, Mbak.
1: Lagumu apa?
0: Alah, sembarang, Mbak. Kula paling ya jenengan kula tak jalu ilang wae wawan kula wis liyer-liyer kate wae lagu.
1: Tapi kan tak wene. Tapi kan tak wene.
0: Diwae niku lampun paripurna niku kula den kaya sumpah kula ku ngenteni bandemene nang ndi parane.
1: Ya.
0: Kula sampe mlebu-mlebu.
1: Ya.
0: Pun sembarang lek lagune kula
1: ya, mau manut
0: panjenengan mesti Wo
1: enak penak tok pokoke. Alhamdulillah. Ayo mari ki yo.
0: Salami kagem sedoyo ya kemawon nggih. Ora pun siang niki dadi ora tak pilih mboten kula.
1: Iya, suwun.
0: Sedoyo mugi-mugi dados panglipur kagem panjenengan sami.
1: Alhamdulillah, iya.
0: Matur nuwun kagem bae mugi-mugi pinaringan rahayu wilujeng.
1: Amin.
0: Ini
1: ya.
0: Kuat selamat. Kuate dobel Mbah kuat. Terus selamat.
1: Ya.
0: Sabar terus untung.
1: Komplit, Mas.
0: Nggih, pun. Sak akeh niku nyan betos daya, Mbak.
1: Ya suwun, Ndok.
0: Matur nuwun.
1: Wah, jentenan. Ini ya kaya ngono. Mas Haryadi. Sugeng injang lho, Mbak. Banyak kegiatan di bulan Agustus, jaga kesehatan. Sehat selalu. Tuhan memberkati, matur sembah nuwun. Kang Sujoko nggih sekirim salam. Baik, semoga sehat selalu, matur sembah nuwun Kang Sujoko.

Bapak Ibu para pamireng wedalipun nggih sampun jam 8:30 bile mengke jam 9 dialog kalian kula jam

matur sembah nuwun Mas Renjen. Kek mbolo sekolah dulin nang RRI warung pecel. Mas Boy Islam matur sembah nuwun. Ini kau ten anu Timor Leste Mas Boy Islam.

Sujoko nggih tetep dodolan bibit. Lagune

matur sembah nuwun Mama Dia. Derek sarapan pecel salam sedoyo kemawon lumbah. Ugi Bu Supini, kula nyimak mawon lumbah. Wonten rumah sakit.

wah wah wah. Ayo iki teriring lagu Jambu Alas Jingle Jack iki. Mbahe tak pamit dhisik ya, Lek.

0: Pikanto pambagio pipanto salim saking Pamekasan Madura menika lho Mbak.
1: Tekating ati ora bakal luruh ganti.
0: Wis gek luruh apa wae oleh Mbakku. Matur sembah nuwun derek-derek. Benjang panggi malih.

turun randa aja direbut lo ya. Luru ae apa kula trami Bapak Ibu kula tak pamit rumiyin panjenengan tasik sareng-sareng.

Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sugeng siang, sugeng napa nggih? Selamat siang. Gak apa-apa wis, selamat siang. Ngobrol-ngobrol bareng pagi hari ini kebetulan kita ada tamu istimewa ning warung mbae, warung gaul sesi jamu. Napa ta jamu nika? Ya nika lo jagongan komunitas. Kayak nika nggih wonten narasumber sampun rawuh. Hah, nika diperkenalkan dulu. Nah, yang sebelah kanan kiri ada Bu Nina Irawati. Nika SEMM nika sebagai owner Andini Floris, uga nika Bu Aramita Pramesti SSSPSI MSI nika tim Andini Floris. Selamat pagi atau setengah siang nggih katanya. Mangga, selamat pagi apa setengah
1: pagi,
0: siang? Oh, pagi.
1: Pagi.
0: Oh, berarti Mbak Imang ngomong ke.
1: Selamat pagi, Mbak. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebetulan kita ketemu ke di acara jamu. Nah, jagongan. Jagongan komunitas. Nah, enggak. Ini ngobrol-ngobrol ke mawon mboten apa. Diperkenalna. Nah, sebelah. Enggak. Nih.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Yeah.
1: Saya Bu Nina Irawati dari Andini Floris.
0: Injih.
1: Saya pagi ini hadir kembali bersama dengan Ibu Paramita dari Surabaya.
0: Beliau jauh-jauh nih.
1: Beliau, injih, Mbak. Jauh-jauh ini, Mbak. Yeah. Beliau ini adalah seorang
2: praktisi
1: pendidikan psikologi.
0: Wah, luar biasa, Mbak.
1: Jadi hari ini Andini hadir bersama dengan seorang yang mempunyai pendidikan latar belakang psikologi.
0: Wow, ini wis jentenan gitu ngerti. Tapi ada hubungannya ini dengan apa ya namanya kok ngomong bunga nih kalau apa maneng coloring for relaxation, relaxation. Nih kok nopo? Sejarah hari ini kok sak derenge kita ngobrol-ngobrol tentang kedepannya nih kok ini berhubungan dengan bunga. Terus ada ini pengungkapan Mangga.
1: Matur nuwun, Mbah. Jadi gini, Mbah, di fenomena di masyarakat ini kecenderungan untuk menilai sebuah kebaikan itu sepertinya kok sudah bergeser. Jadi kita perlu sebuah wadah. Wadahnya ini Andini.
0: Wadahnya namanya Andini. Andini
1: di sini sebuah ruang gerak wanita untuk tumbuh, berkembang, menjadi cantik dan bermakna.
0: Luar biasa. Oh, ini tidak ada hubungannya dengan bunga di depan saya itu, Bu.
1: Jadi
0: ya.
1: Sudah lihat bunga seperti ini, Mbak,
0: nah,
1: pasti kelihatan ingat wanita.
0: Indah,
1: wanita itu cantik, indah dan seperti ini.
0: Wah.
1: Dan selama ini fenomena wanita cantik itu yang terjadi itu identik dengan salon, nge-gym, padel, tenis, kemudian operasi plastik.
0: Wah.
1: Padahal seorang wanita itu bukan seperti itu yang dibutuhkan.
0: Dia perlu
1: skill, perlu value untuk nilainya, bukan tas branded untuk yang membuat wanita itu cantik.
0: Oh, begitu.
1: Jadi Andini ingin hadir untuk menghadirkan nilai seorang wanita itu bisa sukses tuh seperti ini. Jadi bisa nanti seandainya kadar perceraian, ketidaksuksesan dalam rumah tangga itu bisa menurun dengan adanya ruang gerak ini. Karena menurut penelitian wanita sukses, wanita cantik itu bukan hanya secara lahiriah.
0: Wah, luar biasa.
1: Mungkin ini dari sekalian sambil ngobrol ya.
0: Ngobrol.
1: Mimit akan menambahkan.
0: Leres.
2: Boleh saya tanya dulu nih, kalau menurut Mbak sendiri sebetulnya karakter yang dicari dari seorang wanita yang menarik itu seperti apa, Mbak?
0: Wah, kalau Mbak ya, apa maning wis tuwek. Sing digolek
2: harus ada.
0: Sing digolek paling tidak itu ya sabar, Nah, intinya itu terus kalau cantik itu relatif. Nah, itu penilaiannya itu relatif. Terus, nah, Pak, sekarang itu umumnya yo keibuan ngoten lho. Anu nika, lah itu
2: Niku sabar keibuan. Nah, kalau yang diharapkan dari seorang wanita terhadap dirinya mbah itu apa kira-kira?
0: Dari seorang wanita sing paling pokok iki perhatian karo mbah e ngoten mawon
2: ya. Ternyata mbah berdasarkan penelitian itu karena kebetulan saya juga mendalami ilmu psikologi dan saya bekerja di, sebagai praktisi di bidang pendidikan dan ilmu psikologi.
0: Wah,
2: maka
0: luar biasa
2: banyak hal-hal yang saya baca dari penelitian-penelitian itu menyatakan bahwa yang dicari seorang laki-laki dari seorang wanita ternyata tidak sekedar cantik. Padahal saat ini kan berlomba-lomba ya namanya wanita ini ke salon, operasi plastik, ke gym, produk skincare ini sangat booming banget. Bisnis skincare ini sangat booming lah ya, sampai omsetnya bahkan fantastis sekali. Ternyata mereka lebih mencari adanya compatibility, adanya kesesuaian nilai, integrity, moralitas yang baik. Kemudian ada kehangatan. Nah, kehangatan yang dari komunikasi yang tepat, kemudian memahami kebutuhan-kebutuhan baik dari pasangan, anak-anak, mengelola sebuah keluarga besar. Semuanya diperlukan skill tidak hanya dari luar tapi dari dalam. Nah, sehingga di Andini Floris di sini sebagai Women Center gitu ya, mungkin Bu Nina ya. Jadi Women Development Center yang juga memberikan pelatihan-pelatihan crafting, kemudian antara lain coloring relaxation. Nah, di sini kita balut dikemas dengan juga adanya psikoedukasi yang menumbuhkan value-value positif dan pengembangan diri untuk wanita.
0: Iya, ya, wah. Ini saya dapat ilmu baru, Bu, namanya. Wis tuwek tapi kait oleh ilmu baru dari ibu-ibu. Nah, tapi nun sewu niku kemajuan yang luar biasa antarane ini media sosial atau mungkin terlalu mudah untuk mengakses sesuatu. Kadang-kadang banyak ibu-ibu yang lebih cenderung ke status, Bu. Titik-titik ngomong karo status. Bapak itas teko kerja kono wis anu wis gulang-guling ngono kuwi nyekel HP. Lah, ini ada ini sebentar. Nih, kebetulan yang pingin gabung monggo kula derekne. Kita ngobrol saja. Mumpung ada ahlinya, Bapak Ibu yang kamu wonten dalam, monggo datang 081-555-691-053. Ini tentang Bu Sri yang kamu wonten blimbing, Bu Sri. Saya ini kalau lagi mumet, wah ini sudah wadul nih. Biasanya malah rebahan, Bu, sambil main HP. Tapi kok setelah scrolling malah tambah capek. Apa benar mewarnai bisa ini kok jadi alternatif biar pikiran lebih santai? Maksudipun apa nih kok mewarnai? Atau mungkin
1: bisa, Pak.
0: Oh, enggak tahu. Jeng-jeng gimana sih?
1: Menghilangi kejenuhan. Kemudian di situ ada warna-warna. Warna-warna itu semuanya tidak ada yang salah. Mau di warna daun itu warna kuning, warna hijau, semuanya terserah kita. Jadi setelah nanti mewarnai ada relaksasi, ada ketenangan, ada nilai muncul kesabaran yang muncul. Mungkin nanti akan ditambahkan dengan Bumi Mimit.
2: Baik ya, Bumi Mimit ya. Jadi dari coloring relaxation yang dikemas dari Andini Floris. Mungkin boleh saya gambarkan sedikit ya tentang kegiatannya bagaimana gitu, Mbak. Jadi kita akan memberikan palet warna yang bisa dipilih ibu-ibu, yang melambangkan keunggulan ibu-ibu, kemudian melambangkan growth edge-nya. Jadi bagian mana sih saya yang perlu dikembangkan, bagian mana dari diri saya yang perlu diperbaiki. Kami akan memberikan gambaran ada ratusan value yang sebetulnya harus kita kuasai sebagai wanita. Nah, di situ bisa direfleksi. Sebenarnya saya sudah memenuhi value ini enggak ya? Atau sebenarnya aku sudah punya sudah melakukan ini enggak ya ke suami dan anak-anak atau ke diri saya sendiri gitu. Nah, di situ bisa di mapping warna-warna ini. Kemudian nanti setelah diidentifikasi kita melakukan kegiatan mewarna sambil membahas satu persatu mengenai fenomena yang dihadapi dan strateginya bagaimana. Dengan tujuan supaya kegiatan mewarna ini juga kan ada kegiatan terstrukturnya. Mewarna itu kan seret sambil mindful. Kita melatih mindfulness. Di situ mindfulness kita mengembalikan fokus kita begitu aja sambil mewarna. Oh, yang warna orange ini melambangkan keunggulan saya. Ini saya ini sebenarnya unggul di bidang keuangan misalkan begitu. Saya bisa berkreasi ya harusnya di bidang keuangan ini. Sambil mewarna kita bisa sambil membangun strateginya bagaimana. Kemudian setelah menjadi satu karya yang indah, kita akan memandu ibu-ibu atau para wanita, adik-adik juga boleh, enggak terbatas ibu-ibu aja, Mbak Budina ya. Jadi untuk segala usia, mungkin remaja ke atas bisa. Jadi kita akan pandu untuk merefleksi dan bisa mengambil kesimpulan sebenarnya personal branding saya bagaimana ya? Identitas saya ini sebetulnya seperti apa? Apa yang mau saya tuju? Bagaimana saya menuju ke sana? Nah, ini bisa kita pandu di dalam kegiatan ini. Sehingga kegiatan yang melatih soft skill ini sangat bermanfaat, kemudian sangat worth the time daripada kalau misalkan mungkin adik-adik yang gensi-gensi masih suka ke kafe ya. Biasanya kan ke kafe ya berjam-jam nongkrong sambil main ini ya Instagram gitu. Nah, ini kegiatan di Andi ini kita bisa bertemu komunitas yang saling suportif dan juga positif.
0: Nah, sebelum kedepannya ini alamat pun ini di mana? Ini alamat Andi ini di mana gitu?
1: Alamatnya dekat dengan RRI, Pak.
0: Loh, malah dekat dengan tetangga, RRI.
1: Di belakang RRI di Puncak Borobudur, J525.
0: J525.
1: Dan Jalan Taman Bunga Merak 1 nomor 35.
0: Taman Bunga Merak 1 nomor 35.
1: Jadi harapan kami dari masing-masing gen itu gen Z, gen Alpha, gen
2: milenial, gen kolonial,
0: tayang bayangnya gen kolonial.
1: Mbak juga nanti bisa loh bergabung dengan kita.
0: Itu tidak harus wanita gitu.
1: Sebagai kita nanti bisa menghadirkan Mbak sebagai narasumber.
0: Oh iya iya iya.
1: Bagaimana public speakingnya seorang wanita.
0: Caranya
1: John Robert Power dalam skala yang kecil.
0: Oh iya iya iya. Wah.
1: Bagaimana sih cantik itu? Cantik kan nggak cuma harus kelihatan dari wajahnya di foto, tapi begitu dia speaking.
0: Cara bicara. Nah, ini kebetulan ini kan bagi Mbah iki rada awam iki tentang Andini ini, paling tidak ini ini gambaran kita atau mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah juga ini adalah sesuatu yang tibane ono kalau bertanya kalau latihan ini bagaimana prosesnya ini untuk mungkin ada orang yang ingin konsultasi atau mungkin apa. Nah, ini bagaimana Bu ini?
2: Boleh, nanti bisa mendaftar di Andini Florist gitu
0: ya. Gitu ya.
1: Jadi kedepannya konsep Andini ini kepingin mendekat pada wanita, Pak.
0: Oh, gitu.
1: Apa sih sesungguhnya yang wanita butuhkan? Apa sih kesulitannya wanita? Kadang-kadang wanita itu kesulitan untuk mencari jati diri. Aku kepingin kurus tiap hari ke gym supaya suamiku menarik.
0: Atau
1: adik-adik yang jomblo, aku kepingin cari calon suami. Jadi nge-gym tiap hari, terus operasi plastik. Kayaknya enggak deh, enggak seperti itu nih, Pak. Harus pintar nyambel juga nih, Pak.
0: Wah, satu itu mungkin sekarang itu fenomenanya kan ada kontak jodoh, ada aplikasi tentang golek pasangan. Itu kadang-kadang ini kebanyakan salah alamat itu, dalam artian berita-berita ini malah konyol, berita-berita malah nggak sesuai kan ngoten kok. Bagaimana Andini untuk kedepannya ini untuk hal semacam itu, untuk konsultasinya
1: Nanti kedepannya kami Memang sekarang ini kami sudah menjual bunga-bunga, Pak. Lah, kemudian mengedukasi awalnya itu seperti awalnya itu kita menjual bunga. Lama-lama saya bertemu dengan ibu-ibu. Kemudian ibu-ibu itu curhat. Ternyata saya baru menyadari menjadi seorang wanita itu bukan hanya dia harus cantik, harus menampilkan bunga-bunga di rumah, tapi dia juga secara kepribadian dia harus sehat mental, lahir batin. Dan saya menghadirkan, ingin bersama dengan Bu Paramita menghadirkan Andini itu bisa cantik luar dalam. Bisa menjadi wanita yang sukses untuk membina rumah tangga, ya Bu Mimi. Dia bisa sukses berkarir. Kalau dia wanita karir, dia juga bisa sukses di dalam keluarga besar, Pak. Kalau sudah menikah itu sukses. Sukses juga di keluarga besarnya, di masyarakat gitu.
0: Dan kok enten Mas Dimas Pakis Kabupaten Malang nih. Saya ini sebenarnya pingin coba tadi yang disampaikan itu tentang mewarna itu. Tadi Mbak anu itu tibane wis umur kula, Mbah. Aku padokan aku ya. Kayak anak kecil aja. Kadang-kadang pikiran kan ngoten, wajar enggak? Dan apa memang ada manfaatnya untuk orang-orang yang tadi itu kolonial.
2: Generasi kolonial.
0: Gimana
2: jadi
0: Mbak?
2: Sebuah penelitian di Australia itu menyampaikan bahwa di tren akhir-akhir ini buku mewarnai ini sampai terjual cukup fantastis angkanya, dan dibeli oleh ibu-ibu, terutama memang mayoritas wanita, bapak-bapak pun boleh gitu, yang berusia 30-40 tahun ke atas, dan hal ini terbukti memang memberikan efek relaksasi dan ketika kita dalam kondisi relaksasi, kreativitasnya lebih cenderung muncul, Mbak. Dengan kita, kalau kita lagi banyak kerjaan, loadnya lagi banyak sekali, kita sangat sibuk, biasanya memang untuk mengasah kreativitas ini kan butuh jeda, butuh jeda, butuh timing, kemudian self care. Nah, di Andini ini adalah wadah untuk para wanita bisa self care dengan aktivitas coloring atau mungkin crafting, dan juga ada merangkai bunga seperti itu. Ada pilihan-pilihan kelasnya, dan tentunya kita juga memberikan makna-makna mengenai value-value positif pada ibu-ibu dan para wanita.
0: Kadang kecenderungan itu ibu-ibu juga ikut-ikutan top man gitu, jadi nggak tahu tujuannya. Wis ono koncone olahraga ngene melok. Ono kancane apa itu namanya untuk memperkecil badannya, cek anu ganti bojone ngono ke melok-melok kancane. Nah, itu bacanya melalui Google aja lah. Yang saya harapkan ibu-ibu yang di rumah itu yang apa mungkin ya, daripada itu tujuannya nggak nyampe, Andini nih, nah ini mencoba untuk caranya ya apa? Lek aku ki pingin mungkin aja belajar, mungkin aku ses di Andini nih apa?
1: Nanti kalau seandainya kita ada nomor WA,
0: disebut nih kau WA nih pon?
1: Di bio Instagram saya ada. Nomor teleponnya mungkin bisa dicatat.
0: 0811 360 7899 Nggih, berarti diulang lagi, Bapak Ibu yang wonten dalem nika, ibu-ibune sing ana ning dalem ki timbange ki salah, gek nika 0811 360 7899. Kita tanya dulu sama Mbak Paramita. Mbak wis soalé sik enom. Kalam bae ora apa-apa ya.
2: Nggih, anu iki sampun kathah niki, Mbah.
0: Oh, alhamdulillah lho iki lho wong lek melu iki ning andine iki sampe lali, Mbah. Ah, nika wonten pertanyaan saking Mbak Rina, wonten dawu sugeng enjang, Mbah. Nggih, sugeng enjang wonten Kabupaten Malang nika. Ah, gini, Mbah, kalau lagi stres nika, jadi ibu nika lagi stres kadang nika bingung harus melakukan apa yang di rumah, apa yang tadi disampaikan itu, belajar atau mungkin gambar atau mungkin apa, membantu menenangkan pikiran carane pun ya napa paling tidak nika nggawe ati lebih adem. Baik. Ha iki wis anake ngene bapake ngene lah kadang-kadang nika mboten enten solusi. Gimana yeah. ini Mbak Rina ingkang wonten dawu?
2: Baik. Jadi dalam ilmu psikologi Mbak, kalau namanya stres, coping stres itu pada umumnya ada dua. Fight or flight.
0: Yeah.
2: Jadi kalau fight, kita tuh berjuang menghadapi rasa stresnya dengan membuat berbagai strategi pengelolaan. Kalau flight berarti kita lari, melarikan diri dari kenyataan begitu. Nah, pelarian ini memang bisa macam-macam. Bisa kita dengan makan ke kafe, kita belanja, shopping. Itu salah satu pelarian-pelarian diri yang paling cepat untuk seorang wanita tuh biasanya lebih kedua hal ini atau bisa jadi ada yang olahraga. Kalau yang positif mungkin berolahraga juga bisa merupakan sebuah flight dari stres. Tapi yang sebetulnya cara yang paling baik adalah fight the stress gitu. Bagaimana kita menghadapi? Nah, kita rumuskan dulu sebetulnya hal-hal apa. Need assessment-nya kita lakukan dulu. Apa yang kita perlu lakukan untuk mengatasi fenomena atau persoalan-persoalan hidup ini? Misalkan suaminya bagaimana tuh kita mapping dulu. Anak bagaimana kita cek kebutuhannya dulu. Nah, baru kita isi. Nah, disinilah ketika mengikuti kelas-kelas pengembangan kepribadian, hal-hal itu juga akan kita sampaikan. Bagaimana berstrategi? Karena berdasarkan penelitian orang-orang pria-pria yang sukses gitu ya. Ada yang mereka ada kecenderungan ingin berselingkuh. Karena merasa punya segalanya gitu. Mereka sudah punya uangnya ada nih. Mereka kekuasaan juga ada gitu ya. Tapi ada juga bapak-bapak yang setia sekali dengan istrinya. Sehingga apa sih yang membuat mereka nih bisa setia begitu. Dengan istrinya? Ternyata istri yang seperti apa gitu, yang bisa bertahan dalam perjuangan yang dinamika yang tidak mudah ini, begitu. Karena ternyata bukan hanya soal pendidikannya tinggi atau istri punya pendapatan yang cukup besar sehingga bisa membantu suami bekerja. Jawabannya ternyata bukan itu, tetapi mereka punya kemampuan psikologis untuk memahami, mengelola emosional suami dan anak-anak dalam sebuah keluarga ini supaya mereka terus bergerak maju. Jadi ketika kita bergerak ke atas begitu ya, kalau kita mendaki gunung itu kan pasti ada lelahnya, ada jatuhnya, ada kita harus mendaki jurangnya begitu. Nah, di saat itulah peranan ibu atau istri atau kita sebagai seorang wanita itu mendukung dan bisa mengelola emosi dengan stabil. Nah, stabilitas ini yang sangat dibutuhkan dan mereka bisa memprovide itu. Jadi mereka bisa memprovide stabilitas. Ternyata membangun stabilitas itu juga gak mudah. Jadi ada dinamika dan kesulitannya sendiri. Nah, ini juga akan kita bisa kita bahas di dalam sesi-sesi kelas nanti.
0: Dalam sesi kelas itu udah tertata. Maksudnya itu dari awal gini. Nah, ini ada problem misalnya nun saya pulang. Kadang-kadang nih kok tempat pekerjaan kan semacam ini hubungannya juga banyak ini. Itu ketenangan di rumah itu kadang-kadang ditanyakan ini. Nah, bagaimana ini untuk karena profesinya seperti ini beda dengan profesi yang di rumah. Terus wis judeg ning kene malah ning omah judeg ning kene. Itu tadi yang sempat dibilang itu tentang itu kumpul bareng ada kesempatan ini. Kadang-kadang kita juga kurang menyadari sebagai laki-laki nun sewu mungkin di rumah masak umbah-umbah terus resik-resik anak yowis dirawat, kita datang itu pas kebetulan mungkin pasangan kita itu megang HP. Kita belum apa-apa ngomong HP yang tai. Nah, kadang-kadang gitu kasihan gitu loh. Nah, ini bagaimana ini untuk menyeimbangkan
2: konsep mindfulness. Konsep mindfulness itu yang perlu sama-sama dirawat, disadarkan dulu. Jadi kita ada di dalam kelas itu juga ada membangun kesadaran, consciousness-nya itu dibangun, kemudian mindfulness-nya bahwa ketika suami mau datang, misalkan gitu ya Mbak, kebutuhan apa yang diperlukan? Makanannya sudah hangat kah? Gitu. Kemudian mendengarkan cerita-ceritanya beliau itu apa saja yang perlu kita persiapkan begitu ya. Secara mental kita juga nggak boleh draining atau tidak kecapean karena mengurus rumah tangga mungkin. Jadi kita juga harus siap mendengarkan keluh kesahnya bapak-bapak.

0: ngomong jujur itu katanya nggak dipercaya. Nah ini kadang-kadang ini yang membuat ya apa ya carane. Nah ini bagaimana? Ibu juga begitu yang ada di rumah. Nah ini gimana ini?
1: Ya, memang disitulah pentingnya kecerdasan sosial. Ketika kita tidak begitu saja percaya, tapi kita mengamati, mengobservasi gerak-gerik setiap anggota keluarga, itu kita memang harus punya skemanya, begitu Mbak.
0: Oh, ada skemanya. Okay.
1: Jadi kita nggak bisa polos-polosan percaya-percaya aja.
0: Laras,
1: okay. Betul kan? Ya. Kita nggak bisa polos-polosan. Oh ya, enggak kok. Hari ini saya perjalanan dinas beberapa hari tanpa kita tidak mengetahui.
0: Betul.
1: Sebetulnya hal-hal apa sih yang sedang sibuk dilakukan, gitu. Nah, yang seperti itu memang kita juga harus aware. Tapi di satu sisi kebutuhan emosional juga harus dipenuhi, begitu Mbak.
0: Kalau saya bertanya itu enggak apa-apa toh Bu. Masih Mbak sing takon ngene. Padahal ya ning mburi iki lebih dari itu mungkin ya, Mbak. Saya ini mewakili aja. Nun sewu Bu, kadang-kadang kita itu udah jujur, kadang-kadang itu udah mungkin lelah kita redakan, pingine guyon. Tapi bahasanya nun sewu kalau laki-laki kan pentium siji, lek wong wedok ki pentium wis giga wis luar biasa lah. 10 tahun yang kita lakukan dia masih ingat. Nah, kita. Kulubu sing garai. Nah, laki-laki itu kok mesti ya sekarang minta maaf, besok anu lagi, meletik lagi. Nah, ini bagaimana ini psikologi ini untuk biar nyaman,
1: biar harmonis.
0: Harmonis muatan.
1: Nah, memang jadi kita harus membahas akar permasalahan. Kalau dalam berelasi baik dengan suami, dengan rekan kerja, dengan atasan, dalam relasi sosial itu memang kita ada beberapa teknik ya yang yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita memahami kepribadian masing-masing, kemudian memahami titik puncak kemarahan, titik landainya sampai di mana, begitu. Kemudian bagaimana kita mengkomunikasikan pada waktu yang tepat, seperti itu. Kemudian setiap permasalahan rumah tangga itu memang biasanya kan kalau pada umumnya masyarakat tuh selalu membahasnya tentang komunikasi. Ini komunikasi nggak lancar nih, gitu ya. Betul kan? Ini nada tinggi. Nah, tapi sebetulnya akar dari komunikasi itu adalah mindset masing-masing. Biasanya karena ada ketidaksesuaian ekspektasi. Ya, ekspektasinya suami, bapak, ekspektasi bapak begini, ekspektasi ibu begini, nggak ketemu dan tidak terkomunikasikan. Sehingga inilah yang perlu kita memang bedah. Kalau di dalam ilmu psikologi itu setiap perifernya itu akan dibedah sampai ke micro detailnya, micro foundationnya, begitu. Sebetulnya apa yang menyebabkan suami saya ini kok cuek ya, kok istri saya banyak HP-an, apa yang menyebabkan itu? Nah, itu yang kita rinci satu persatu supaya akar permasalahannya ini yang kita sembuhkan, begitu. Oleh karena itu kalau di Andini kita juga ada relaxation tadi ya, calorie relaxation. Itu bertujuan untuk dengan adanya relaksasi ini kita berefleksi sebenarnya apa yang salah dengan diri saya, apa yang kurang, apa yang perlu saya perbaiki. Kemudian bagaimana ya strategi untuk memperbaiki sebuah hubungan-hubungan yang kurang sehat misalkan ya. Itu bisa dikonsultasikan dengan kami nanti, Mbak.
0: Oh, makanya ya ini kebetulan ada pertanyaan juga tentang ini. Nun saya dari kacamata psikologi ini kan. Apakah pilihan warna dalam kegiatan atau ini florist ini bisa merefleksikan kondisi emosional seseorang, mengatakan.
1: Kalau dari secara keilmuan memang bukan warna itu melambangkan sesuatu. Tetapi kita bisa memilih warna-warna yang mencerminkan perasaan kita saat itu. Kita bisa memilih. Kemudian nanti dari alur pola-pola yang kita itu kerjakan, itu akan nampak, Mbak. Apakah kita ini siap bertransformasi kah, atau kita lebih suka status quo kah? Di situ bisa terrefleksi nanti dari gerakan-gerakan kita, dari pola-pola yang kita bangun. Karena sebetulnya setiap manusia itu kan punya pola. Setiap manusia itu punya pola dan punya sistem. Sistem ini ada yang bagus, ada yang nggak bagus, gitu. Nah, untuk kalau kita melihat sebuah sistem tuh, misalkan kita melihat sebuah entitas usaha yang besar gitu. Kalau Mbak misal

0: kan sering pergi ke minimarket tertentu atau yeah. supermarket yang besar. Nah, yeah. dia bisa besar karena apa? Karena di sistem dia bagus. Hmm. Begitu kan? Sama dengan manusia. Jadi, kenapa kok ada manusia-manusia yang kayaknya kok sukses semua ya dalam segala aspek kehidupannya, kok ada yang enggak gitu. Nah, ternyata setelah dibedah, dirinci lagi, nah karena ada sistem-sistem yang perlu perbaikan. Nah, untuk memperbaiki, ibaratnya kalau kita mobil, kita memperbaiki, kita pergi ke bengkel. Kita kepingin memperbaiki hidung atau kelopak mata, kita pergi ke klinik misalkan gitu. Nah, untuk memperbaiki dalamnya ini, kita kemana gitu kan. Nah, kita bisa belajar di Andini.
1: Oh gitu. Wah, luar biasa ini. Ini kelebihan di Andini apa ini untuk paling tidak yang paling pokok tentang
2: ya, mangga.
3: Kami ingin mengajak wanita-wanita itu tersenyum, Mbah.
1: Iya.
3: Menjadikan wanita-wanita itu mandiri. Jadi kalau ada wanita itu yang ditinggal, enggak apa-apa, biasa ditinggal itu, ditinggal mati, ditinggal hidup itu biasa. Tapi bagaimana caranya kita itu bisa bersinar kembali? Bangkit kembali menjadi seorang yang wanita yang mandiri, yang punya harga diri, yang bisa ada value-nya. Jadi jangan lagi wanita itu dianggap menjadi seseorang yang kurang atau yang rendah, tapi kita bisa bangkit.
1: Oh gitu. Nah, ini kebetulan kalau udah dengar semacam itu, sebagai seorang bapak, sebagai seorang mbah, nah ini pertanyaannya mekatan, Bu. Sekarang itu sepertinya kepala keluarga kalau dulu itu bapak. Nah, sekarang itu nekat banyak yang malah perempuan. Atau mungkin dulu seimbang, pekerjaannya seimbang karena kepandaian seorang cepat untuk naik jabatan atau apa, nilai apa ya, istilahnya penerimaan itu lebih condong ke ibu. Kadang ini laki-lakinya ya non sewu, pribadi aja ini kok kayak merasa ditoto, diingatkan wong kuno. Wah, ini bagaimana ini
0: fenomena ini?
1: Iya, ini caranya untuk Espen.
0: Kalau secara data memang 50% ibu di Indonesia tuh bekerja sekarang, Mbak. Kalau dari data UMKM, UMKM kita tuh udah 100 juta lebih.
1: Wah,
0: 60 juta dan mem-create 100 juta lebih gitu lapangan pekerjaan. 60%-nya itu wanita. Dan mereka berhasil, yang berhasil di bidang UMKM ini angkanya besar gitu. Nah, dengan demikian wanita ini peranannya makin banyak, semakin banyak, semakin kompleks, semakin pinter juga gitu. Tapi yang terpenting di dalam sebuah hubungan suami dan istri, dalam sebuah hubungan rumah tangga adalah kerjasama. Karena kita tidak mungkin menangani semuanya seorang diri. Jadi ketika bersinergi pasti ada saling melengkapi gitu. Nah, ketika ini disadari kedua belah pihak dan saling bahu membahu, gimana ya caranya, gimana caranya gitu, terus kita perbaiki yang mana, dan itu berlangsung terus, mereka akan bisa mendaki bersama-sama. Karena kebanyakan yang terjadi, kalau sampai terjadi kasus perceraian dan seterusnya, itu karena hanya satu pihak saja yang sadar, yang satu pihak lainnya disadarkan nggak mau. Susah bertransformasi, susah berubah. Ini menjadi semacam kita kayak mendorong sebuah batu karang yang besar begitu. Nah, kalau tapi beda ketika kedua-duanya saling menyadari. Nah, caranya menyadarkan bagaimana bisa kita bahas juga nanti di kelasnya Andini.
1: Di kelasnya Andini juga ini yang ya mungkin tidak hanya ibu-ibu yang ada di rumah, tapi bapak-bapaknya ini bisa mendaftarkan ibunya.
0: Boleh, Pak.
1: Iya, karena kuncinya di sini, Bu. Kalau non sewu, pikiran bapak itu salah alamat ya untuk non sewu. Kalau misalnya aku tak konsultasi, aku tak bicara lagi karo temanku. Iyalah, kalau perempuan pada perempuan nih, kalau perempuan sama kadang-kadang kan bapak bertanya-tanya juga gitu. Nah, kebetulan wadah yang paling tepat Andini ini. Bagaimana, Bu, untuk apa ya istilahnya, kalau bapak-bapaknya yang mengikuti atau mungkin mencoba bersama istrinya mengatakan.
3: Jadi gini Pak, mungkin dengan kesempatan ini ada bapak-bapak yang mendengarkan.
1: Leres.
3: Kalau bapak-bapak sayang ibu atau ada seorang istri yang sayang, janganlah lagi berpikiran bahwa sesuatu yang indah itu harus dari secara dohir. Jadi pakaian yang bagus, aku beli pakaian yang bagus biar dinilai cantik, biar dinilai statusku ini aku berhasil, biar dinilai aku ini sukses. Bukan seperti itu. Jadi memanjakan istri itu lebih baik investasi ke Andini.
1: Lah, ini Bu.
3: Gitu ya,
1: saya saya tertarik.
3: Akan banyak kelas-kelas yang akan kita buat bersama Bu Mimin.
1: Saya tertarik, asli tertarik itu. Soalnya
3: jangan dibelikan tas lagi, Mbah.
1: Saya enggak belikan tas. Saya cuma berpikiran begini, Bu. Sekarang kalau dulu itu memang bapak-bapak yang mata keranjang, tapi sekarang ibu-ibu, Bu. Nah, ibu di rumah itu mata keranjang di kiri bawah itu.
0: keranjang
1: kuning itu. Nah, ini yang mata keranjang kok banyak ibu-ibu gitu. Nah, ini ya sebetulnya enggak apa-apa. Kita senyum, kita katanya itu anu, tapi ya apa ya carane? Wah, ini bahasane supaya ternyata di Andini ini luar biasa untuk karena ada Ibu Paramita yang tadi sempat gitu. Nah, ini kebetulan ada SMS juga ini. Pak Agus, yang ada di Kota Batu. Selamat siang, menjelang siang nih Pak Agus yang ada di Kota Batu. Kalau tadi bicara tentang mewarnai, nah, ini dilakukan misalnya bareng-bareng Bu. Misalnya bapak, ibu, anak, apa selain bikin rileks tenan, ngobrol ini juga bisa nggawe keluarga luwe apik, luwe dekat, atau malah nanti rebutan warna ini. Condongnya ke sini, condongnya ke sini, bagaimana ini, Bu?
0: Tentunya bagus banget ya Pak ya, kalau sekeluarga bisa mewarna bersama. Ini kan sebuah kegiatan positif yang juga selain relaksasi, juga sambil membangun mindfulness tadi. Sebetulnya idealnya kalau sebuah keluarga itu melakukan diskusi itu secara rutin. Ada diskusi secara regular. Kalau mungkin dulu kita orang tua kita ya, zaman kita kecil kayak setiap makan siang atau malam harus bersama-sama, itu sangat penting sih sebetulnya. Itu antara lain waktu-waktu berdiskusi yang tepat. Kalau sambil mewarnai ya, sambil cerita-cerita, berdiskusi ya, tentunya juga bisa membangkitkan suasana yang hangat gitu ya.
1: Mungkin ini bagus, ini sama dengan kembali lagi Mbak ini. Tentang tadi Bu, katanya kalau makan bersama, ngobrol ini, ternyata putra-putri kita kayak meneng, nanti aja, tapi yang datang itu malah masakan GoFood. Nah ini bagaimana ini untuk mungkin seminggu sekali atau apa, kan terlalu mudah untuk itu. Nah, bagaimana ini caranya?
0: Caranya yang bisa dicoba.
1: Iya, iya.
0: Masak bersama. Nah, masak bersama ini sebetulnya membangun culture juga ya. Kita bekerja sama, kemudian preparing food bersama-sama. Kalau di negara barat yang maju tuh malah seperti itu, begitu kan?
1: Ada jadwal
0: kegiatan, iya, kegiatan masak bersama itu hampir mereka lakukan secara daily gitu, rutin, secara rutin hampir setiap hari. Mungkin kalau di kita sekarang karena kesibukan, kesibukan untuk membangkitkan ekonomi keluarga gitu ya Pak ya. Jadi kita kayaknya memang agak susah untuk menciptakan waktu bersama. Tapi ini memang sangat penting supaya kita tetap terkoneksi. Ya, kemudian mengingatkan pilar-pilar keluarga ini, hal-hal yang menjadi prioritas utama itu apa. Kemudian apa sih sebetulnya yang membuat anak-anak itu memiliki morality yang baik. Tentunya ada karakter yang dibangun mulai dari ayah dan ibu, ini sinkron. Jadi tidak salah satu pihak begini satunya berbeda, jadi memang harus sinkron untuk menegakkan pilar-pilar, ya tentunya pilar agama, kemudian karakter positif yang dibangun dari disiplin rutinitas sehari-hari. Nah ini kan perlu kita check and balances ibaratnya di setiap kegiatan. Kalau bisa ya di akhir hari atau paling tidak di dalam seminggu sekali, itu seminggu dua kali ada check up rutin begitu.
1: Alhamdulillah. Wah, ini luar biasa. Saya bertanya tentang ini Bu Nina ini. Sebelum idenya ke arah ini, Bu Nina itu kegiatannya apa Bu untuk dengan?
3: saya kegiatannya.
1: Sebelum ya, sebelum punya ide, wah ini daripada ibu-ibu tuh meneng koyo ngene terus gini. Karena tidak apa ya, tidak jarang kita mencari sesuatu sendenan ibaratnya itu salah, Bu. Nah, ini bagaimana ini?
3: Sebenarnya dari awal karena sebuah wanita ya, Mbak ya. Saya dari teman-teman yang saya lihat, dari lingkungan yang saya lihat. Di mana saya pergi, saya melihat seorang wanita. Melihatnya itu mereka itu kesulitan, tingkat kesulitan mereka menghadapi kehidupan ini. Bagaimana saya bisa bersama-sama dengan mereka untuk mengatasi perjalanan hidup ini, supaya kita itu nanti selesai menyelesaikannya dengan baik. Karena ternyata saya menyadari bukan hanya bunga atau kita mencari uang dari bunga yang bisa kita jual, tapi kita bisa juga menyelesaikan perjalanan kehidupan kita. Makanya saya ingin mengajak Bu Paramita untuk bersama-sama Andini menyelesaikan permasalahan wanita, sehingga kita wanita ini bisa duduk sukses, sehat walafiat, mental lahir batin.
1: Luar biasa anjay.
3: Cantik lahir batin. Jadi kalau sudah cantik enggak usah perlu nanti operasi plastik, Bang.
1: Wong kula niku oleh kali pasangan kula niku kula kengken sak wulan pisan nang kantor polisi, Bu, pemutihan. Cek putih pemutihan. Nah, ini ngoten wonten lagi nika assalamualaikum, waalaikumsalam. Saking Bu Wulan ingkang wonten sukun menika sering melihat menika pakai warna-warna tertentu, kadang-kadang mencintai warna tertentu ngaten. Kalau sedih, banyak pikiran, ada warna yang disarankan supaya suasana ini apa istilahnya sehati atau mungkin luwe tenang ngoten Bu. Nah, iya. Lek kaya bapake warnane wis pelangi ngono ae wis. Lah niki gimana Bu ini, Bu? Ini.
0: Monggo, Pak. Monggo. Ya. jadi kalau suasana hati ya, lagi cerah, pengen warna cerah sah-sah saja.
1: Oh,
0: kalaupun kita lagi happy mau pakai warna hitam juga monggo. Tidak, sebetulnya warna yang kita kenakan tidak langsung mencerminkan dalam kedalaman kita gitu, Mbak. Yang terpenting kita ini punya istilahnya kalau di dalam kepribadian kita itu kita punya prinsip-prinsip yang positif yang kita selalu sebarkan ke orang lain secara positif juga gitu. Pasti energi kita tuh terpancar dan bisa dirasakan oleh orang lain untuk menjadi multiplier effect begitu. Nah, tadi membahas tentang kecantikan, kalau sebenarnya pengennya tuh bisa mengembangkan kita agar cantik luar dalam. Ada penelitian yang saya baca ya tentang wanita-wanita yang secara paras fisik tidak cantik, tapi mereka itu menjadi seorang expert gitu. Ternyata ada, bisa dijelaskan dalam sebuah compensation effect namanya. Jadi mereka ini betul-betul mempelajari bagaimana menjadi orang yang ber-EQ tinggi, punya emotional quotient yang tinggi, selain IQ ya. Maksudnya kalau IQ itu bisa jadi itu sebuah nature atau bawaan, tapi kalau EQ ini bisa dipelajari. Ketika kita menjadi orang yang punya EQ tinggi, emotional quotient yang tinggi, kita bisa menggerakkan orang lain gitu, memberikan dampak positif yang kepada orang lain. Energi kita tuh menular untuk orang lain juga bergerak secara positif bersama. Kemudian mereka memiliki kompetensi ekstrim. Jadi mereka ini bisa sangat handal di dalam sebuah pekerjaan atau keahlian tertentu, sehingga mereka itu menjadi dihormati banyak orang begitu. Misalkan saya kok nggak pinter ya, tapi saya ini suka ngomong gitu. Saya kalau bikin konten itu orang tuh jadi berhenti scrolling dan nonton konten saya. Ini sebuah keahlian. Gitu. Jadi sebetulnya kalau Daniel Goleman bilang ada 12 tipe kecerdasan, memang iya, it's true gitu. Maksudnya kita tidak bisa mengkotak-kotakkan anak-anak ini dalam sebuah akademik pencapaian nilainya harus 95 ke atas. Nah, memang orang-orang yang dengan nilai akademik itu mereka punya banyak banget kemampuan biasanya, skillnya banyak. Tapi kalau yang enggak, ya enggak apa-apa juga. Aku mau mengasah skillku yang mana dulu nih. Nah, itu bisa kita pandu nanti di kelas Andini dengan ini ya, kita memberikan panduan untuk mengenali keunggulan masing-masing. Yeah. Jadi tidak merubah, bukan merubah seseorang untuk menjadi orang yang lain, tapi be the best version of yourself, yeah, begitu.
1: Yeah. Wah, luar biasa ini. Mungkin ada sesuatu yang dari Ibu siapa? Nina. Yeah. Nah, ini statementnya itu apa untuk Andini ini? Ibaratnya apa sing artijak sing pendengar pemirsa yang pagi hari ini atau mungkin setengah siang ini sudah mendengarkan obrolan kita ini, tanpa terasa memang kok cepet teman waktunya ya. Nah, ini monggo Bu,
3: saya ingin mengajak ke ibu-ibu yang cantik, mbak-mbak yang cantik, ayo cobalah kita kembali merenung diri kita masing-masing. Kita sama-sama merenung, kira-kira pengeluaran kita itu sudah berapa yang kita habiskan untuk baju, untuk tas, untuk sepatu, untuk kecantikan kita. Kemudian kita sama-sama merenung kebahagiaan apa yang sudah kita berikan untuk sekeliling kita, untuk keluarga kita. Kira-kira rumah kita sudah tertata rapi apa belum? Apakah saya sudah berkata-kata yang baik untuk suami saya? Bagaimana? Itu kita renungkan masing-masing. Kemudian kalau umamanya sudah ada keluhan, monggo WA kita.
1: Nah, WA-nya
3: kita bisa menyiapkan sesuai dengan kebutuhan. Leras dan kita ini juga punya program bersama dengan para mita nanti untuk wanita-wanita yang cantik di Malang.
1: Luar biasa.
3: Bukan di Malang aja, nanti jangkauan kita di Surabaya juga ya. Kita akan buat program-program ini bersama Bu Paramita.
1: Nah, mungkin dari Bu Paramita sendiri.
0: Ya, saya sangat setuju dengan visinya Bu Nina. Saya sangat respect dengan kegiatan-kegiatan Andini yang berusaha mengembangkan ya, dan membangun woman empowerment. Karena memang kita sebagai wanita itu harus membangun kemandirian kita sendiri sebelum kita bergabung di dalam komunitas yang lebih besar dari kita. Tentunya kita harus memperindah kebun kita sendiri dulu, menyehatkan. Jadi kalau kita mungkin belanjanya belanja bibit, belanja pupuk, belanja untuk irigasinya, untuk kita mengairi dan memperindah kebun kita supaya kita bisa menjadi tanah yang subur untuk tempat keluarga kita, kemudian rekan kerja, lingkungan kerja, dan tempat kita berkiprah di dalam masyarakat gitu. Harus dimulai dari kesuburan, kesehatan tanahnya dan bibit-bibit yang kita pilih gitu, Mbak. Semoga ini ya, talk show kita di hari ini dapat memberikan inspirasi dan bermanfaat juga untuk bagi para wanita.
1: Yang terakhir, Bu, alamatnya tadi diulang kembali.
3: Alamat kami Andini Floris ada di Jalan Puncak Borobudur.
1: Puncak Borobudur.
3: C525 Malang. Dan Jalan Taman Bunga Merak 1, Kavling 35.
1: Wah, gitu. Dengan WA-nya.
3: Kalau ditanya umamanya siapa yang bisa ikut dari umur yang kecil, anak-anak sampai gen kolonial ya.
1: Iya. Wis daftar di CIWES. Ya, jangan lupa nomor WA-nya 0811 360 7899. Matur sembah nuwun rawuhipun Bu.
3: Matur nuwun juga.
1: Terima kasih juga Bu Paramita. Lain waktu kita ngobrol lagi, suasana yang lebih gayeng, tetap di Proskawan Saluran Budaya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, Dinas Perhubungan di Sub Kota Malang meminta perguruan tinggi ikut membantu mengatur arus lalu lintas saat kedatangan mahasiswa baru. Langkah ini dinilai penting untuk mengantisipasi kepadatan terutama saat masa penjemputan mahasiswa baru. Kepala Dishub Kota Malang, Wijaya Saleh Putra, mengatakan peningkatan aktivitas perguruan tinggi setiap tahun berpotensi menambah volume kendaraan di sejumlah ruas jalan. Karena itu pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah kampus untuk membangun kolaborasi dalam pengaturan lalu lintas. Menurutnya, komunikasi awal telah dilakukan bersama Universitas Brawijaya UB. Selanjutnya, Dishub juga menyosialisasikan hal tersebut kepada sejumlah perguruan tinggi lain yang memiliki jumlah mahasiswa besar, seperti Politeknik Negeri Malang, Polinema, Universitas Muhammadiyah Malang UM, Universitas Negeri Malang UNM, dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Wijaya mengatakan persoalan kepadatan tidak hanya terjadi saat mahasiswa datang. Arus kendaraan justru berpotensi semakin padat ketika mahasiswa baru dijemput, terutama ketika kendaraan penjemputan berhenti atau menunggu di jalan. Karena itu, Dishub berharap kampus dapat menyediakan area di dalam lingkungan perguruan tinggi sebagai lokasi penjemputan. Dengan demikian, kendaraan tidak menumpuk di ruas jalan dan kepadatan di Jalan Veteran dapat ditekan. Jalan Veteran menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian karena aktivitas sejumlah perguruan tinggi berada berdekatan. Wijaya menyebut jumlah mahasiswa baru yang masuk ke Kota Malang juga cukup besar dan waktunya dapat berdekatan antar kampus. Dishub juga meminta perguruan tinggi aktif memberikan informasi kepada mahasiswa maupun orang tua mengenai potensi kepadatan lalu lintas. Salah satunya melalui pemasangan spanduk dan banner pemberitahuan mengenai waktu dan lokasi yang berpotensi mengalami kemacetan. Di sisi lain, Pemkot Malang membuka kemungkinan melakukan pembatasan atau imbauan agar mahasiswa baru tidak membawa kendaraan pribadi. Namun kebijakan tersebut harus diikuti dengan penguatan transportasi publik di Kota Malang. Demikian Pak Warto Enggal jam 10. Nanti kita akan bertemu lagi di Pak Warto Enggal jam 11 siang. Thank you.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.

0: Kopi. Minuman beraroma kuat ini biasanya menemani pagi Anda untuk membuat Anda lebih bersemangat. Karena kandungan kafein di dalamnya mampu meningkatkan hormon adrenal yang membuat Anda lebih fokus dan mudah berkonsentrasi. Selain itu, manfaat kopi nyatanya tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Sebuah penelitian yang dilansir dari dailymail.co.uk menemukan bahwa kopi bermanfaat untuk menjaga kesehatan liver Anda. Penelitian ini mengambil sampel 27.793 peserta yang mengkonsumsi kopi secara rutin dalam sehari-hari. Kemudian, peneliti dari National Center Institute di Bethesda, Maryland, meneliti beberapa enzim yang ada dalam hati. Enzim seperti aminotransferase, alkalin fosfatase, dan gamma-glutamil transaminase biasanya hadir di dalam sel-sel hati yang rusak, hancur, atau aliran empedu yang diproduksi oleh hati tersumbat. Namun, ditemukan bahwa di dalam hati para peminum kopi memiliki tingkat enzim yang lebih rendah. Penemuan yang juga dipublish dalam jurnal hepatologi ini menambah daftar panjang manfaat kafein sebelumnya yang menyebutkan bahwa kopi dapat menurunkan risiko diabetes, stroke, penyakit hati, dan sirosis atau kerusakan hati. Jadi, sudahkah Anda minum kopi hari ini?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Saudara pendengar, Polresta Malang Kota menyiagakan 250 personil gabungan untuk mengamankan peringatan hari ulang tahun HUT Arema ke-39 bertema Ratnes di Stadion Gajayana Kota Malang Selasa 11 Agustus 2020. Pengamanan dilakukan untuk memastikan rangkaian perayaan HUT Arema FC berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Personil gabungan terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, relawan, serta perwakilan Aremania dari seluruh korwil. Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Solikin mengatakan pengamanan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Kapolresta Malang Kota, Kombes Pol Danang Setio PS, agar jajanan kepolisian memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat selama perayaan HUT Arema FC.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Inanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12.

dari ilmu Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan seperti biasa, di setiap pukul 11 siang hingga kurang lebih 60 menit ke depan, Anda bisa menyimak sajian jagung UMKM. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026, jagung UMKM kita akan berbicara tentang apa ini ya. Oke, penasaran? Kalau penasaran, kita sapa dulu ya narasumber kita yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ini narasumber kita di kesempatan siang hari ini adalah Ibu IR Eni Sumaryati. Leres nggih Bu nggih?
1: Iya.
0: Oke, kalau boleh tahu panjenengan ini bergerak di bidang apa ini Bu? Untuk UMKM-nya.
1: Saya saat ini di makanan ya, apanya? Kue. Jadi kue kering sama bolu
0: kue
1: pisang.
0: Kue kering sama
1: bolu pisang.
0: Nah, dan Ibu saya manggilnya Bu Eni aja Bu, ya, biar betul. Enak ya. Ibu Eni adalah membuat ini unik ini, membuat nama brandnya ini NI Strip Key.
1: Niki.
0: Ya, Niki dibacanya ya, tapi kalau orang enggak tahu apa ini Nick gitu. Oke, kenapa pakai nama Niki, Bu?
1: Ni itu saya ambilkan dari Eni.
0: Oh, ninya dari Eni.
1: Kinya itu rezeki.
0: Alhamdulillah ya. Jadi kinya itu diambil dari rezeki. Jadi selain menjadi Niki ini
1: rezeki.
0: Ini adalah Eni. Menginginkan rezeki yang berkah yang melimpah ngoten nggih Bu nggih. Oke. Kalau boleh tahu mulai tahun berapa nih Bu panjenengan bergerak di bidang ini, Bu?
1: Kalau kue kering itu sebetulnya sudah tahun 2000-an.
0: Awal dari 2001, 2002 gitu ya.
1: Iya, itu sebelum itu pun sudah bikin-bikin itu karena hobi. Ya, saya itu hobinya memang bikin kue seperti itu. Jadi seperti ya menyalurkan hobi aja.
0: Menyalurkan hobi. Itu. Tapi ditekunin serius mulai tahun berapa ini, Bu? Brand Niki ini ditampilkan tahun berapa ya?
1: Niki ini saya tahun 20-an.
0: 2020.
1: Gitu, ya. Karena dulu kan hanya apa ya? Pesanan dari teman-teman seperti itu awal-awalnya itu, kemudian yang pesan dari tetangga, teman. Karena tidak fokus memang ke itu karena saya dengan bekerja seperti itu.
0: Jadi difokuskan, diseriusi di tahun 2000-an ya.
1: 2000-an dan itu hanya pesanan saja. Jadi dia tidak membuat stok kalau tidak ada pesanan.
0: Oh, ngoten.
1: Iya.
0: Jadi misalkan ada pendengar yang ingin apa pesan apa merasakan makanan atau camilan dari panjenengan harus pesan dulu gitu ya.
1: Betul, iya.
0: Kenapa enggak bikin stok banyak, Bu?
1: Ya karena kalau kue kering itu kan hanya musiman ya Mas ya.
0: Oh iya biasanya
1: jadi
0: lebaran.
1: Jadi seperti lebaran, betul, Natal, iya, seperti itu aja. Sehingga kalau kita stok dan mereka itu memilih seperti UKM tuh pesanan itu karena fresh.
0: Oh, carinya jadi, yang fresh.
1: Betul. Jadi saya sesuaikan membuatnya sesuai dengan hari apa, tanggal berapa mereka mau dikirim seperti itu. Jadi tidak sampai disimpan terlalu lama.
0: Oh, ngoten. Nah, kalau misalkan nih ada pendengar masyarakat yang ingin memesan produk panjenengan ini kemana nih?
1: Saya ada ada nomor telepon aja sebetulnya. Okay. Nomor WA aja.
0: Nomor WA aja ya. Pinten Bu nomornya, Bu?
1: 0812-333-01734.
0: Oke, atau mungkin mau mampir ke tempat panjenengan boleh?
1: Boleh, monggo silakan.
0: Kalau boleh tahu di mana alamatnya?
1: Arjosari tetangganya terminal.
0: Ah, iya. Di terminal Arjosari sana.
1: Betul, di Jalan Teluk Aru nomor 2. Iya.
0: Jadi kalau panjenengan ingin memesan langsung bisa menghubungi Bu Eni atau langsung ke rumah Bu Eni juga boleh ya?
1: Boleh, monggo silakan.
0: Nah, ini untuk ini kan sudah lama Bu ya panjenengan bergerak di bidang camilan kue kering.
1: Iya.
0: Terus ditekuni, diseriusi di tahun 2000 hingga sekarang ya. 2020.
1: 2020-an itu yang
0: artinya brand Nikinya ini iya, muncul ya kan, diseriusin. Nah, untuk membangun kepercayaan dari customer panjenengan gimana ini, Bu?
1: Jadi kalau kue kering itu kebanyakan adalah pelanggan lama, Mas. Jadi ada yang pelanggan sudah 20 tahun, 15 tahun, itu tetap pesan terutama biasanya dari teman, kemudian teman ke teman, temannya, saudaranya, seperti itu. Dan mereka mengatakan memang beda dengan di toko-toko, sehingga karena kami nggak pakai pengawet, seperti itu, jadi kuenya itu aman karena memang dibuat fresh saat mereka memesan. Itu untuk kue kering. Tapi kalau untuk bolu pisang ini berawal sebetulnya baru ini baru 3 tahun ya.
0: 3 tahun, 3 tahun ini 2 ya.
1: 2 tahunan. Itu karena ada teman, karena melihat saya itu senang bikin kue, aku bikinkan kue ini. Aku enggak pernah jualan ini, saya bilang gitu. Enggak apa-apa, saya percaya. Kamu pasti bisa. Seperti itu. Kemudian mereka pesan, ternyata cocok seperti itu, dan
0: coba-coba akhirnya, sendiri gitu, guys, istilahnya.
1: Iya, saya ini resep ya, saya otak-atik gitu. Akhirnya kok mereka cocok, akhirnya itu, dan alhamdulillah kok banyak ini dari teman ke teman, akhirnya banyak yang mengatakan bahwa kuenya ini beda dengan kue-kue yang mereka temui di
0: istilahnya
1: iya,
0: getuk tularnya itu juga
1: betul,
0: positif.
1: Betul. Jadinya yang biasanya biasanya anak saya enggak suka ini, tapi kalau kuemu kok suka ya, seperti itu akhirnya. Itu aja.
0: Jadi pendengar, membangun apa ya, kepercayaan, apalagi kalau makanan, Bu ya.
1: Iya.
0: Kalau makanan entah itu camilan, kue kering, roti ataupun makanan berat, itu kan dari rasa.
1: Betul.
0: Nah, lidah nggak bisa berbohong. Kalau mungkin pakaian masih bisa diselipin yang rusak atau
1: selera juga.
0: Nah,
1: sih.
0: Selera juga. Betul, selera orang pasti berbeda.
1: Iya.
0: Tapi istilahnya untuk yang ini kan kue kering bisa dibilang umum, Bu ya.
1: Iya.
0: Apa, banyak produk di luar sana kue kering juga ada, jadi istilahnya bukan barang baru ya.
1: Betul.
0: Tapi panjenengan bisa mempertahankan mutu berarti nih, Bu.
1: Iya, istilahnya kualitas, resepnya itu tetap, resep istilahnya resep kuno ya. Artinya
0: turun temurun nih.
1: Betul. Artinya ya turun-turun, saya kadang-kadang juga saya ini kan coba-coba dengan tambahan saya sendiri. Akhirnya mereka mengatakan
0: beda.
1: Ini ya beda, artinya saya nggak mau resepnya jangan dirubah-rubah seperti sampai seperti itu. Aku pengen resep itu jangan dirubah seperti itu aja, karena pernah juga kakeknya dia
0: bikin gitu, mungkin
1: saya
0: ya?
1: Bikin itu kok dia cocok, kemudian kemudian pas saya nggak bikin, dia kehabisan, cari di mana-mana kok nggak ada yang seperti itu katanya. Nah, itu ciri khasnya seperti itu. Alhamdulillah sampai Jakarta kadang saya kirim. Sampai ke Surabaya, Jakarta, Bandung. Itu kalau hari raya itu pesannya seperti itu.
0: Jadi mempertahankan kualitas ini.
1: Kualitas. Jadi enggak macam-macam gitu loh. Bentuknya juga jadul istilahnya.
0: Iya, bentuk-bentuk lama ini ya.
1: Iya, betul.
0: Biasanya kalau sekarang kan bentuknya aneh-aneh.
1: Betul.
0: Terus ditambahin rasa yang mungkin anak untuk
1: anak-anak.
0: Esen-esennya
1: banyak.
0: Tapi ini istilahnya apa ya? Bisa dibilang kue jadul,
1: kue jadul,
0: tapi tetap mempertahankan kualitas lamanya itu ya, khasnya itu nggak dihilangkan,
1: betul,
0: Bu ya. Oke, nah ini kan berarti banyak pelanggan lama.
1: Iya.
0: Nah, untuk menarik pelanggan baru pripun menika, Bu? Apalagi untuk anak-anak muda sekarang nih.
1: Iya, kalau anak-anak muda memang kebanyakan saya nggak punya ya pelanggan, masih belum punya pelanggan anak muda, karena anak muda biasanya kan tertarik dari bentuk ya.
0: Iya, betul.
1: Bentuk kemudian
0: warna.
1: Iya, seperti itu. Tetapi kalau yang artinya yang sudah usia-usia yang sudah 40 ke atas itu kan dia pinginnya itu rasa, oh saya dulu pernah ini, ibu saya pernah kayak gini. Itu yang memang saya enggak berusaha untuk membuat yang baru, karena baru di toko udah banyak ya yang macam-macam seperti itu. Justru yang jadul ini kadang-kadang memang dicari. Dan saya memang ya tidak punya pegawai banyak, enggak. Jadi saya hanya menyalurkan hobi aja.
0: Iya. Tapi alhamdulillah berkembang sampai sekarang, ngoten.
1: Iya.
0: Jadi istilahnya panjenengan juga membangun memori ini ya.
1: Iya.
0: Memori kan bisa dari mana aja. Salah satunya dari makanan ya. Wah, aku dulu makan ini, mungkin kakek apa orang tua aku dulu bikin seperti ini. Dan ini panjenengan pertahankan gitu.
1: Iya. Jadi dari entah itu dari bule saya, entah dari siapa resep itu, Okay. Kemudian kalau saya mengatakan kalau saya hobi, satu hobi itu mm-hmm. bekerja karena hobi itu akan menyenangkan.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul,
1: tidak ada rasa capek dan keuntungan itu nomor dua. Mm-hmm. Artinya ya jangan sampai rugi ya Mas ya. Mm-hmm. Tetapi hal-hal yang seperti itu rasa capeknya itu hilang karena tersalurkan hobi seperti itu.
0: Kalau kita melakukan sesuatu apapun ya kan, kalau dengan hobi, dengan seneng, insya Allah malah apa ya, ya malah bersyukur kalau banyak yang dikerjakan, banyak pesanan Bu ya.
1: Hobi dan, yang mendatangkan uang.
0: Nah, dan tidak merasa capek gitu Bu. Oke, berarti panjenengan ada karyawan juga nih Bu?
1: Enggak sih, kalau lagi pesan misalkan seperti hari raya pesanan, kalau pas enggak banyak banget mungkin ya ada memang
0: musiman
1: ada,
0: lah karyawan musiman ya, kalau lagi
1: ART ya, kadang-kadang saya kalau ini masih kebetulan saya kan mengajar ya Mas ya, mahasiswa saya kalau misalkan ada lagi pas libur saya tawarkan siapa yang mau bantu ibu seperti itu
0: maten.
1: Dan mereka ada yang beberapa orang, saya perlu berapa orang kemudian dari dia juga belajar dia dapat ilmu juga dapat uang saku seperti itu.
0: Alhamdulillah baik mendengar Bu Eni ini adalah owner dari brand Niki. Brand ini adalah cemilan Bu ya, atau kue kering. Nah, macamnya ada berapa macam ini Bu untuk kue keringnya?
1: Ada 6 saya itu. Yang itu yang pasti yang saya buat.
0: Apa
1: seperti
0: aja nih, Bu?
1: Ini yang kebetulan yang saya bawa display ini adalah kue kacang. Kue kacang dari butternut. Jadi bukan, ada kan kue kacang yang sekarang di mana seperti khas Jember atau apa gitu. Nah, ini kalau saya buat ini dari butternut. Kemudian ada kastengel itu
0: kastengel,
1: pasti ya.
0: Kemudian
1: nastar. Kemudian
0: kue-kue lebaran nih, Bu.
1: Iya, cokelat itu kemudian putri salju. Nah, seperti itu. Jadi 6 macam
0: itu untuk yang kue keringnya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau yang bolunya?
1: Bolu itu hanya toppingnya aja yang beda. Toppingnya ada sal almond, ada wijen, kemudian ada kismis, ada choco chip, dan kadang-kadang kalau ada rasa coklatnya saya campuri dengan bolu pisang coklat. Jadi ada rasa coklat. Jadi tergantung permintaan ini aja.
0: Pemesan, untuk bolunya bisa sesuai dengan selera ya, dengan permintaan panjenengan nih Pak pendengar. Oke, kalau Anda penasaran, Anda bisa menyaksikan siaran live streaming kita, karena kita juga disiarkan di live streaming YouTube channel RRI Malang di RRI Malang Official. Jadi bisa tahu wah seperti apa kuenya, dan kalau ingin memesan langsung bisa menghubungi Ibu Eni. Di mana nanti kita akan balik lagi ya setelah satu lagu ini. Jangan kemana-mana, masih di Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang mendengar, masih bersama saya Haji Santoso dan juga ada Ibu Eni Sumariati MP, owner dari Niki. Niki ini adalah brand dari Bu Eni yang sudah berjalan hampir 6 tahun Bu ya. Mulai tahun 2020-an ya, untuk brandnya maksudnya ya. Oke. Okay. Nah, ada pertanyaan dari WhatsApp, kita baca dulu Bung G. Mungkin ada apa namanya yang ingin ditanyakan kepada panjenengan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Rina di Lowok Waru. Selamat siang Mas Haji dan Ibu Eni. Saya mau tanya, saya ada usaha makanan rumahan dan alhamdulillah sudah ada pelanggan. Tapi saya masih bingung untuk menentukan harga. Takut kalau terlalu mahal lalu pelanggan pergi. Tapi kalau terlalu murah keuntungan gak ada. Nah, ini bagaimana menentukan harga jual yang sehat untuk usaha UMKM ini. Selanjutnya ada Dimas di Kepanjen. Selamat siang RRI, mau tanya, saya baru mulai usaha dan selama ini dipromosikan dari WhatsApp dan Instagram.

0: Jadi dikembangkan kadang-kadang kita kalau terlalu banyak produk nggak fokus.
1: Akhirnya. Ya bingung tuh sana Bu ya.
0: Iya.
1: Fokusnya kemana ini?
0: Betul. Kita punya unggulan dulu.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Kayak Panjenengan ini unggulannya lah di kue kering.
0: Kue
1: ya.
0: Kering misalkan okay. Itu ada misalkan kue kering itu yang favorit yang di mana yang banyak disukai. Misalkan dari
1: ada dulu, beberapa misalnya, jenis nih.
0: Beberapa jenis dulu. Kemudian Jendengan? Dari permintaan kadang-kadang berkembangnya itu dari permintaan konsumen. Oh coba saya dibuatkan lagi yang ini yang macam-macam gitu.
1: Oke. Okay.
0: Tapi tetap yang unggulannya apa? Itu biasanya kita bisa melihat dari pemesanan konsumen ya, yang
1: nanti paling. Insya Allah akan berkembang sendiri Bung.
0: Betul.
1: Dengan mungkin ada apa namanya permintaan dengan topping ini. Betul. Permintaan ini bisa berkembang sendiri.
0: Iya,
1: tapi tetap ada itu. Fokus yang menjadi jagoan ya.
0: Iya.
1: Dari merek dagang kita.
0: Iya, betul.
1: Oke. Nah, itu dari Mas Dimas yang di Kepanjen. Kalau untuk Mbak Rina nih yang ada di Lowok Waru nih. Soal harga nih.
0: Iya, betul. Memang kalau kita kerja usaha itu kan pastinya kepengin ada keuntungan.
1: Pastilah
0: nah, seperti itu. Cuman kalau untuk pemula memang keuntungan tidak harus terlalu banyak dulu. Kita cari
1: pelanggan dulu,
0: pelanggan dan pasar dulu.
1: Kalau orang Jawa bilang itu cari jeneng dulu ya, cari
0: tapi,
1: nama dulu.
0: Ya, artinya kita sedikit, tetapi itu bisa cukup untuk berlanjut. Gitu. Jangan sampai nanti kita kehabisan modalnya
1: nggak balik ya istilahnya.
0: Katut istilahnya. Nah, akhirnya kita nggak bisa mengembangkan seperti itu. Ya.
1: Jadi untuk harga mungkin bisa di apa ya, di compare gitu Bu ya, dibanding-bandingkan.
0: Iya betul. Kita harus kita juga
1: tahu harga
0: di pasar gimana. Kita bersaing. Cuman artinya kalau di sana udah terkenal segini, kita kan masih baru.
1: Masih baru nih.
0: Paling nggak harus di bawahnya harganya.
1: Oke, jadi fleksibel sebenarnya ya untuk harga pasar
0: dan
1: untuk
0: kita pasarnya kemana?
1: Betul.
0: Itu yang kita
1: karena pasar pasti tahu. Berbeda Bu ya.
0: Betul.
1: Ngapunten mungkin ada pasar yang menengah ke bawah,
0: betul.
1: Menengah ke atas, ada yang premium, betul. Ada yang biasa seperti itu.
0: Seperti itu. Memang jadi, harus kita lihat pasar.
1: Oke, tahu harga. Sasarannya juga pasti nggih.
0: Ya ini makanan ini sasarannya kemana? Kadang-kadang kan kue seperti saya kue kering tuh banyak yang murah-murah banget banyak kan di bawah saya. Cuman memang alhamdulillah kelas saya itu malah dibilang mahal memang tapi itu memang punya pasar sendiri mas. Jadi punya pasar sendiri memang dia betul-betul orang yang rasa yang paling diutamakan. Jadi harga itu kedua.
1: Oke.
0: Ada yang orang cari harga dulu baru rasa.
1: Jadi kita harus tahu sasaran kita nih Bu ya. Jadi istilahnya sebelum kita perang kita harus tahu medan, kita harus tahu sasarannya. Insya Allah nanti akan jalan Bu Nge.
0: Iya.
1: Oke, baik. Dari dua pertanyaan nanti kita akan lanjutkan kembali nih, bukannya nggak terasa nih udah waktunya adzan duhur untuk wilayah Malang. Betul. Jadi pendengar kita akan kumandangkan dulu seruan adzan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, masih di Perempat RRI Malang. Jadi Perempat RRI Malang akan mengumandangkan seruan adzan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar.

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Masih dari kawasan Jalan Candi Bangun 58 Malang mendengar, kita telah mengumandangkan seruan azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya, dan selamat menjalankan ibadah sholat duhur untuk kaum muslimin muslimat di wilayah Malang dan sekitarnya. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol kita bersama Ibu Eni.

0: Maaf nih agak masuk angin nih Bu. Kurang fit juga ya.
1: Apa? Udara.
0: Iya, anginnya Agustus kan udah mulai kencang-kencangnya nih.
1: Betul.
0: Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol kita di Bu. Dengan produk Panjenengan yang sudah berjalan ya, kalau dari produk awal sekitar 20 tahun lebih Bu ya.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Betul. Nggak pernah pingin coba usaha yang lain atau masakan atau resep yang lain Bu.
1: Maksudnya makanan yang di luar kue kering.
0: Iya.
1: Sebetulnya saya juga di rumah juga jual ini Mas, apa namanya?
0: Mm-hmm.
1: Nasi kerawu.
0: Ah,
1: sebetulnya ada. Saya sebetulnya di rumah, cuman saya tidak buka di
0: kayak kedai gitu
1: bukan,
0: enggak.
1: Oke. Okay. Ya,
0: cuman pesanan aja.
1: Pesan aja. Jadi misalkan besok saya telepon gitu tetangga atau kadang-kadang untuk subuh, berkah subuh, besok saya dibuatkan dikirim jam 4 ke masjid atau berkah Jumat.
0: Nah, seperti ngaten, itu. Juga terima juga nasi kerawu ngoten nggih.
1: Seperti
0: itu. Oke, jadi dari hobi memasak berarti Panjenengan nggih mengembangkan usaha ini. Oke, kita coba ke WhatsApp lagi nih Bu, ada yang bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Andi di Batu. Saya mau tanya nih Bu, saya ingin mengembangkan usaha kecil saya supaya bisa masuk ke toko atau pusat oleh-oleh. Tapi masih terkendala kemasan dan legalitas. Nah menurut Ibu, menurut Panjenengan, mana yang harus dibenahi dahulu nih Bu untuk produk saya supaya bisa masuk ke pasar yang lebih besar, matur nuwun. Lalu ada Mas Fajar yang dari Tumpang. Selamat siang Mas, selamat siang juga. Saya mau tanya nih, kadang kita selaku pelaku UMKM sudah punya banyak ide, tapi modal dan tenaga terbatas. Ya kayaknya nggak cuma jenengan ya. Bagaimana cara memilih ide yang harus diwujudkan dulu supaya kita tidak justru kehilangan fokus dalam mengembangkan usaha. Oke, mungkin dari Mas Andi dulu yang dibantu nih Bu. Soal legalitas ini
1: legalitas.
0: Mungkin iya penting kah Bu? Kalau Panjenengan sudah legalitas pribun?
1: Saya sudah ada sertifikasi halal.
0: Okay.
1: Itu sudah ada. Kemarin alhamdulillah tahun kemarin sudah keluar.
0: Sudah keluar
1: halalnya.
0: Okay.
1: Jadi, pernah juga dulu itu pernah usaha ini Mas, yang sampai ke toko-toko itu seperti jamur apa ya, abon jamur sama dendeng jamur pernah dulu itu. Cuman sampai ke PIRT aja.
0: PIRT ya.
1: Itu memang kalau kita masuk ke toko-toko itu harus ada
0: legalitas
1: seperti itu. Karena toko enggak mau terima, ada yang toko enggak mau terima.
0: Betul.
1: Kalau belum ada itu. Dan kemasan juga penting karena dari orang itu kan melihat dari kemasan.
0: Betul.
1: Dulu seperti baju ya.
0: Iya.
1: Istilahnya baju.
0: Gimana bisa menarik customer?
1: Betul, barang murah kalau dipakai kemasannya bagus menjadi lebih, dia menaikkan ini nilai ekonomi
0: ya, nilai harga.
1: Oke. Okay. Dan kita kalau mau masarkan di mana seperti itu, kita melihat produk ini kira-kira pasarnya siapa, di toko mana, seperti itu. Misalkan mau dititipkan, itu yang penting karena kita membuat kalau nggak laku. Yang paling sulit kan pemasaran sebetulnya.
0: Betul, iya. Kalau membuat enak Bu ya.
1: Iya,
0: istilahnya betul. Kita bisa produksi banyak.
1: Yang sulit memang pemasaran. Iya, saya ngalami seperti itu.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Iya, pernah dulu. Kemudian sekarang saya udah enggak produksi lagi karena pasarnya itu memang orang tertentu. Jadi seperti jamur itu kan sebet orang yang tidak makan kalau enggak makan daging bisa makan ini karena itu pengganti seperti dendeng dari jamur. Ternyata orang memilih tetap dendeng yang ini, yang dendeng dari asli
0: dari daging.
1: Ya, yang tidak makan daging ya udah enggak makan daging seperti itu. Berarti pemasarannya itu putarannya menjadi lambat. Nah, toko biasanya juga enggak mau kalau lambat.
0: Iya.
1: Pemasarannya dia akhirnya sampai beberapa bulan, 2 bulan enggak laku, akhirnya lama-lama dia enggak mau terima, kadang seperti itu. Okay. Itu yang membuat kadang-kadang kita itu putus asa. Ya memang satu usaha itu pasti ada jatuh bangunnya, itu pasti. Ada yang bilang kan, jangan bilang jadi pengusaha kalau belum pernah jatuh.
0: Ngoten nggih?
1: Iya.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Yang penting kita harus tahu kembali lagi sasaran kita kemana, pangsa pasar kita
1: betul.
0: Gimana. kalau misalkan apa namanya, memang sekarang kan banyak yang apa namanya produk UMKM yang kemasan sudah bagus, legalitas yeah. sudah ada. Betul. Tapi kembali lagi kadang kurang tepat sasaran, menitipkannya juga kurang tepat iya, lokasinya.
1: Iya.
0: Itu juga menjadi PR
1: teman-teman iya, Ibu. Dan kita harus jaga kualitas.
0: Nah, ini kualitas.
1: Harus konsisten betul, dengan betul, rasa betul. Itu.
0: Karena iya. Kembali lagi yang namanya lidah tidak bisa berbohong. Betul. Oh ini gini dirasain kok beda ya.
1: Iya kadang-kadang karena harga naik kadang-kadang gitu iya. Maunya gak naikkan harga tapi dikurangin apanya nah. Seperti itu akhirnya kecewa.
0: Betul. Apalagi orang-orang yang benar-benar sudah apa ya,
1: Cocok ya.
0: Lidahnya benar-benar udah akrab nih rasanya iya. Kok ada beda tipis gitu udah kerasa Bu Ge. Oke okay. Matur nuwun dari Mas Andi di Batu tadi. Terus dari Mas Fajar yang ada di Tumpang. Banyak ide, banyak keinginan, tapi ini modal terbatas nih. Pripun nih menurut saja dengan Bu?
1: Ya kita mulai dari modal yang kecil. Misalkan kita harus melihat pasar dulu yang banyak apa, yang belum ada yang unik. Mungkin itu yang bisa diinikan dulu. Sehingga orang misalkan sesuatu yang sudah biasa, orang oh di situ banyak. Idenya yang mana dari beberapa ide ini yang kira-kira yang belum banyak di pasarnya.
0: Tapi
1: mana?
0: Itu bukan menjadi PR yang besar Bu. Misalkan ini kan sesuatu yang baru ya, atau yang unik.
1: Memang.
0: Nah, mengenalkannya itu kan juga butuh waktu.
1: Ya mungkin perlu dari ya makanya dari kita teman dulu, teman, kemudian keluarga, dari grup-grup itu. Nah, dari situ dari mulut ke mulut sebetulnya itu paling ini.
0: Ya.
1: Dari promosi sebenarnya.
0: Promosi tanpa paling, biaya.
1: Tanpa biaya dan orang percaya.
0: Betul, karena rasa, sudah merasakan.
1: Betul, seperti itu.
0: Oke, okay, jadi istilahnya benar-benar ini apa promosi yang tepat Bu ya.
1: Iya.
0: Getuk tular ya kalau benar. Apa orang Jawa mengatakan.
1: Iya.
0: Jadi dari mulut ke mulut karena yang sudah mengatakan pasti sudah merasakan. Dan orang yang dikasih tahu penasaran itu pasti.
1: Iya.
0: Orang ke, di tempatnya Bu ini beda, masa sih kan gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, jadi mungkin apa namanya Panjenengan Mas Fajar, Panjenengan mau modal. Membangun usahanya itu yang mana dulu ya kan, sesuai dengan mungkin sesuai dengan modal. Nah, karena ya kembali lagi Jer Basuki mau beo, pasti ada modal. Kalau kalau modalnya memang cukupnya untuk usaha A ya, ini dulu yang dijalankan mungkin.
1: Iya betul. Jadi okay. itu yang perlu ditekuni dan itu kita cari pasarnya di mana kita tawarkan.
0: Amatan. Maaf Bu, kalau saya boleh tahu untuk orang yang mau membuka usaha itu membutuhkan waktu berapa lama sih Bu untuk mengetahui oh ini saya udah jalan, oh ini saya berhasil, oh saya belum berhasil. Kira-kira berapa lama Bu?
1: Itu juga.
0: Kan itu, beda-beda pasti
1: gitu. Iya. Itu tergantung kita. Kalau kita memang hanya sekedar kalau seperti saya kan memang enggak mengejar target ya. Sehingga
0: karena panjenengan ada pekerjaan utama.
1: Iya, gitu. Betul. Kalau untuk yang itu memang kita harus lebih mempromosikan itu untuk kalau kita bisa lebih dikenal itu memang harus sering ikut seperti misalkan ada pameran.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu paling mudah ya. Pameran kita ikut. Tapi memang itu keluar biaya juga.
0: Iya.
1: Artinya kita berani membeli tester.
0: Betul, betul.
1: Orang kadang-kadang mau beli, mau pengin rasanya dulu. Nah, kita rugi dulu lah, rugi dulu untuk testernya seperti ya. Mungkin bisa tetangga atau teman, ini loh aku lagi pas reuni atau apa, bahwa aku punya produk ini. Monggo ini rasakan. Nanti kadang-kadang oh iya, nanti akhirnya dia pesan seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi ada pengorbanan dulu ya, harus gitu ya. Dan
1: itu.
0: Istilahnya
1: mau rugi dulu.
0: Ya, mau rugi dulu ya, tapi
1: jangan untung langsung besar dulu.
0: Apalagi kalau produknya
1: masih awal,
0: baru ya, ya masih awal. Produk yang masih baru otomatis harus diperkenalkan.
1: Iya.
0: Dan untuk tenggang waktu kira-kira kita merasa berhasil enggaknya itu juga tergantung Bu.
1: Iya, tergantung. Ya jangan bisa cepet. Setahun, bisa juga.
0: Masih dapat 1-2 minggu, aduh aku gagal nih. Kadang-kadang seperti
1: jangan,
0: itu.
1: Iya, memang harus enggak cepat putus asa orang mau berhasil pengusaha seperti itu.
0: Oke, okay. Apalagi kalau panjenengan ini kan kembali ke produk panjenengan. Ini produk musiman Bu, ya. Maksudnya kue kering ada di momen-momen tertentu. Untuk momen-momen keseharian mungkin ya ada 1-2 yang tetap pesan tapi tidak sebanyak pada waktu apa musim tertentu musim tersebut ya kan. Nah, untuk yang apa namanya kelanjutan brand Panjenengan kalau misalkan tidak waktu Lebaran atau Natal atau tahun baru, Panjenengan yang Panjenengan olah apa nih
1: yang banyak ini seperti bolu ini kan tidak mengenal musim.
0: Nah, ini bolu ini kapan pun, Bu,
1: gitu. Bolu pisang panggang. Jadi saya bukan kukus tapi panggang.
0: Bedanya apa nih, Bu?
1: Kalau kukus panggang itu lebih awet.
0: Oh gitu.
1: Karena lebih kering ya. Kalau kukus itu cenderung dia enggak awet. Kalau ini bisa 3 hari. 3 hari.
0: Dari rasa pripun?
1: Kalau saya rasa saya suka yang panggang sih. Iya, seperti itu.
0: Oke.
1: Dan alhamdulillah banyak yang cocok, artinya karena enggak enek, enggak nyereti katanya seperti ya, itu ya.
0: Kadang kita kalau makan satu apa kue atau
1: iya.
0: Kalau nyereti kadang-kadang itu satu aja sudah gitu.
1: Iya. Jadi banyak ini kok suamiku kok suka ya? Padahal
0: biasanya
1: enggak suka seperti ini kok. Kemarin kalau kuemu kok suka itu anaknya seperti itu juga. Dan itu yang saya juga enggak tahu sih, pikir saya biasa-biasa aja, tapi kenapa ya, mungkin beda ininya campurannya ya, sehingga yang biasa dia ini dan harganya tidak terlalu mahal juga. Artinya ya standar pasaran
0: seperti itu. Iya, untuk camilan di rumah, bagi kalau lagi kumpul nonton TV bareng sama keluarga. Nah, ini kue bolu cocok untuk camilan keseharian nonton gitu. Oh, ada satu WhatsApp lagi nih. Ya, terakhir mungkin ya karena waktu juga sudah mepet. Dari Siti di Singosari. Selamat siang, Ibu. Mau tanya nih, banyak UMKM yang awalnya rame karena ikut tren, tapi setelah beberapa bulan mulai sepi. Nah, bagaimana caranya supaya pelanggan tidak cuma membeli sekali aja, tapi bisa menjadi pelanggan tetap? Dari Mbak Siti yang ada di Singosari.
1: Ya, kalau pelanggan kita usahakan mereka memang kita ingin menerima apa ya, kita kurang apa kalau misalkan
0: kritik saran,
1: kritik dan saran. Jadi kalau saya misalkan teman ya, gimana kurang apa seperti ini, ada saran dari mereka ya, saran dari konsumen itu penting sekali untuk kita perbaiki produk kita. Kalau misalkan oh sekarang kok enggak, dulu biasanya beli kok sekarang enggak ya, itu kita cari tahu mungkin apa ada pengganti lain yang seperti apa, atau kita buat inovasi juga kadang-kadang entah toppingnya atau apanya yang diperbarui, tapi kita tetap punya produk yang
0: khasnya.
1: Awal itu khasnya ada, cuman itu bisa dikembangkan dengan yang lain.
0: Oh, jadi jagoannya tetap tapi kita kembangkan juga. Kayak Panjenengan ini
1: rasanya tetap beda, mungkin pengin yang beda rasa. Kebosanan kadang-kadang kan ada.
0: Benar. Jadi itu tadi mempertahankan mutu, kualitas gitu, apalagi kalau makanan pasti dirasa, Bung, ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai merubah resep nih istilahnya ya, gitu. Ingin cari untung lebih besar, nah resepnya dikurangi, itu pasti akan merubah rasa dan orang akan, ya kalau orang bilang kapok gitu, Bu, ya akhirnya lari yang lain. Jadi istilahnya untuk pelaku UMKM, bagaimana mempertahankan pelanggan, itu berarti kita punya PR untuk menservisnya sesuai dengan apa yang kita beri di awal.
1: Betul.
0: Supaya nanti pelanggan tetap dan insya Allah akan kedatangan pelanggan-pelanggan baru.
1: Iya.
0: Ngoten, Bu, nggih. Iya. Kalau menuruti tren monggo. Tapi kadang-kadang kan itu lagi ya, kalau tren kan cuman apa ya, bertahan beberapa saat aja, Bu, nggih.
1: Iya. Jadi kalau kadang-kadang pelanggan kalau dia pesannya banyak, kadang ada bonus juga. Kita beri bonus.
0: Nah, gimana kita melayani ya, memberi.
1: Iya, memberikan
0: okay, bonus, memberikan
1: entah
0: pelayanan.
1: Itu, entah itu diskon, harga atau bonus apa? Kue lain atau apa seperti itu.
0: Satu bonus, kedua untuk memperkenalkan juda, ya.
1: Untuk memelihara ini apa, kemitraannya.
0: Kemitraan ya, pelanggan dengan kita, ngoten nggih. Iya, jadi misalkan lagi pesan banyak kue kering, bonusnya bolu. Mungkin belum pernah tahu bolunya.
1: Iya, nah, seperti itu.
0: Jadi istilahnya gimana cara kita untuk tetap mempertahankan pelanggan kita, juga insya Allah bisa menarik pelanggan baru, ngoten nggih. Oke. Banyak ilmu yang sudah kita terima dari Bu Eni ini, pendengar. Selain Bu Eni memperkenalkan produknya ya dengan brand Niki ini, juga memberikan ya sedikit tips juga kepada para teman-teman pelaku UMKM, insya Allah bermanfaat. Oke, Bu, di sesi terakhir monggo Panjenengan bisa mempromokan produk Panjenengan, apa aja yang Panjenengan produksi, bagaimana cara mendapatkannya, silakan, Ibu.
1: Iya, kami untuk bolu pisang ini kami siap untuk menerima pesanan kapanpun itu.
0: Okay.
1: Sebetulnya kue kering itu juga kita terima pesanan. Cuma memang kadang kalau cuma satu toples ini kan ini ya nanggung ya. Jadi itu misalnya satu resep bikin berapa toples seperti jadi berapa toples. Jadi kalau silakan pesan kita terima kapanpun itu tidak harus hari raya. Misalnya kue kering kalau misalnya ada momen apa yang ke
0: arisan keluarga.
1: Betul, nah, itu mungkin untuk oleh-oleh dan sebagainya. Silakan hubungi dengan harga yang masih standar lah dengan harga kemarin. Jadi misalnya seperti bolu kukus, bolu pisang panggang ini kan sekitar 32 sampai 35 tergantung toppingnya.
0: Oh, ngoten.
1: Gitu. Kalau
0: kalau kue keringnya ada berapa macam nih, Bu?
1: Ada 6.
0: 6 macam, Bu, ya.
1: Ya. Itu mulai dari harga 50 satu toples 50.000 sampai 90.
0: Ya standar sih, Bu, ya.
1: Iya, seperti itu. Ya.
0: Untuk mendapatkannya bisa menghubungi Panjenengan
1: ya, di nomor di WA 0812-333-0173-4.
0: Oke, atau bisa mampir ke rumah Panjenengan
1: ya, di saya di Jalan Teluk Aru nomor 2 Arjosari.
0: Oke. Tapi kalau ingin bertemu dengan Ibu Eni, karena Ibu Eni juga ada kesibukan mengajar, mungkin janjian dulu.
1: Iya, monggo.
0: Dan pendengar, gak terasa ya, sudah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Eni, owner dari brand Niki. Berbagai macam kue kering, menerima pesanan untuk Anda yang ingin ya, selain momen Lebaran, Tahun Baru, atau Natal, tapi untuk oleh-oleh kayaknya ini kemasan udah cantik ini, Bu, ya. Udah bisa untuk apa hampers lah istilahnya. Betul, gitu, Bu, ya, untuk oleh-oleh. Nah, bisa menghubungi Ibu Eni langsung. Baik, pendengar, karena keterbatasan waktu, kita akhiri acara Jagong UMKM di kesempatan siang hari ini. Saya Aji Santoso bersama dengan Insinyur Eni Sumariati MP, laris ngibung ya?
1: Iya.
0: Owner dari brand Niki. Pamit untuk diri, insya Allah besok bisa ketemu lagi di sajian Jagong UMKM dengan narasumber yang berbeda. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh yang dapat menyebabkan gangguan jantung yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak, dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Makanan tanpa penyedap rasa atau monosodium glutamat seringkali kurang lengkap. Namun, tahukah Anda jika MSG bisa membahayakan kesehatan Anda? Berikut alasan bahaya konsumsi MSG bagi kesehatan. Yang pertama, pusing. Pusing merupakan dampak buruk yang paling umum dari MSG. Selain itu, pusing berpotensi menjadi migrain yang menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain yang berulang. 2. Gugup. Konsumsi MSG juga bisa meningkatkan rasa gugup, mati rasa, kesemutan, atau sensasi terbakar di wajah dan juga leher. Orang yang banyak mengkonsumsi MSG lebih sering mengantuk dan tubuhnya lemah. Selain itu, MSG juga meningkatkan resiko penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson, Alzheimer, dan sklerosis. 3. Jantung. Konsumsi MSG juga bisa memacu detak jantung lebih cepat. Selain itu, rasa nyeri di bagian dada juga tak terkalahkan. 4. Bahaya untuk wanita dan anak-anak. MSG juga bisa mempengaruhi kesuburan wanita. Selain itu, juga tidak cocok untuk anak-anak karena bisa meningkatkan resiko terhadap gangguan organ tubuh. Masalah lain dari bahaya MSG yaitu tekanan darah, gangguan lambung, tiroid, diabetes tipe 2, obesitas, dan asma. Selain itu, MSG juga bisa menyebabkan ketidakseimbangan hormon, autis, alergi, hingga kerusakan retina.

Dongkrak adalah kesenian daerah asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kawedanan Caruban, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Lahir sekitar tahun 1867 di masa kepemimpinan Raden Ngabeilo Prawirodipuro yang menjadi palang jabatan setingkat kepala desa yang membawahi 5 desa. Raden Prawirodipuro sebagai pemimpin rakyat Mejayan mencoba merenungkan metode atau solusi penyelesaian atas wabah penyakit yang menimpa rakyatnya pada saat itu. Dari perenungan, meditasi, dan bertapa di wilayah Gunung Kidul Caruban, ia mendapatkan wangsit untuk membuat semacam tarian atau kesenian yang melukiskan fragmentasi pengusiran roh halus yang membawa pagebluk tersebut. Mendengar musik dari kesenian dongkrak ini yang berupa bunyian dung berasal dari beduk atau kendang dan krek dari alat musik yang disebut korek. Alat korek ini berupa kayu berbentuk bujur sangkar. Di satu ujungnya ada tangkai kayu bergerigi yang saat digesek berbunyi krek. Dari bunyi dung pada kendang dan krek pada korek itulah muncul nama kesenian dongkrak.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Cerita jam 13.
1: Abang Pak, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal ngegelar pesta rakyat di Pulau Pramuka Selasa hari ini untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajar Kurniawan, mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Fahmi Adri Ramlan, menambahkan pesta rakyat dirancang dengan memadukan hiburan, aktivitas bahari, dan budaya pesisir. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah memfasilitasi bantuan geomembran atau plastik alas tambak untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat masa panen garam rakyat. Bupati Demak Elstiana mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai dukungan kepada petani garam, terutama menghadapi potensi musim kemarau yang cukup tinggi tahun ini. Selain meningkatkan produksi, Pemkab Demak mendorong penyerapan hasil panen untuk menjaga harga garam agar tidak turun saat produksi melimpah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajority ya dari Perempat Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat di luar Jakarta nantinya ya. Dan di hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 kita kebagian ngobrol budaya nih barengan teman-teman di Perempat Mataram. Jadi buat pendengar Perempat nanti bisa berinteraksi kita ya di nomornya Perempat Jakarta ataupun di nomornya Perempat Mataram. Tapi nanti ya setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perempat Mataram sudah ada Kadiza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kadiza.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Jojo, apa
1: iya,
2: kabar?
1: Iya, baik. Gimana di sana? Ya? Iya dong, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah rada-rada mendung hari ini.
1: Oh, mendung ini enak banget ya. Kita mah di sini panas sih.
2: Iya, tapi tidak di dalam studio kan?
1: Enggak dong. Kalau di studio mah dingin.
2: Oke.
1: Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Perempat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perempat Mataram atau di Perempat Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
2: Temanya ini tentang ritual. Bang Jojo, ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
1: Oh gitu.
2: Dan acaranya ini besok. Pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
1: Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
2: Tidak, ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus, dia di bulan-bulan lain begitu yang menjepang.
1: Siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via online
2: hadir
1: nih Kak Diza?
2: Di studio sudah hadir.
1: Sudah hadir ya.
2: Pukul 14 bahkan.
1: Siap-siap sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
2: Ada Pak Suhirman namanya.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siap ya. Ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Abang Po penengah Perempat terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya. Kadiza,
2: ya, mandi
1: ya?
2: Itu mandi ya.
1: Siap dah kalau gitu. Dan
2: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
1: Iya, benar-benar benar.
2: Tapi kalau di sini untuk bulan safar.
1: Siap dah kalau gitu. Untuk pemaparan nanti kita silakan dah Kadiza dan juga
2: ya.
1: Pak Syirma nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kadiza ya, tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kadiza.
2: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Perempat Era Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Fauzi menyapa semuanya di seluruh penjuru Nusantara dimanapun bisa menyimak kanal kami yaitu di kanal Perempat Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Dan hari ini kami sudah kedatangan narasumber yaitu Pak Suhirman. Assalamualaikum Pak Suhirman.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih sudah agak jauh-jauh datang ke studio Perempat Mata.
1: Oke, ini sepertinya sambungan terputus ya pendengar Perempat ya. Coba nanti kita akan menghubungi lagi dengan teman-teman di Perempat Mataram nih terkait sambungan kita dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya. Pendengar Perempat ya, nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
3: Ya, kalau kita

0: Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun temurun atau sudah tradisi, Pak Sirman?
1: Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak terutama ini kepada masyarakat kita. Tentunya budaya-budaya lokal itu dikarenakan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar.
0: Ada acara Puja Wali seperti?
1: Oh, itu besar.
0: Oh.
1: Itu,
0: ini kan biasa ini dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya, Puja Wali.
1: Bukan
0: ya. Ternyata bukan. Ada
1: dia
0: juga
1: yang ikut.
0: Oh iya iya.
1: Nah, jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para waliullah-waliullah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Sapar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu, Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur atas bentuk sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita. Yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu
0: Sudah turun temurun berarti.
1: Sudah turun temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu ya sama satu hari.
0: Satu hari jadinya.
1: Satu hari pas hari Rebo itu saja. Di bulan Sapar itu.
0: Oke. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini, kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya dan kemudian silaturahimnya di sana, kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua. Untuk menolak bala yang biasa disebut.
0: Jadi di intinya tolak bala di situ ya, Pak Sirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong kita yang di Lingsar ini memang di semua sama seperti daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Nah, kalau di Lingsar ini sendiri
2: pas
0: apakah di Balai Desa dulu begitu atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya?
2: Kemudian pun Pak Warto enggak.
0: Ada beberapa tempat pemandian yang sudah disebutkan, ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi, Pak Sirman.
1: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaiannya

0: itu.
1: Mekaten Pawarto Enggal Perempat
2: RI Malah
1: Pinanggian Malih Pawarto Enggal Impas Jam Sekawan Ulah.
2: Tapi mereka tidak akan pernah mau kalah
1: dari ilmu perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, suara budaya Nusantara.
3: RRI

lalu kita lestarikan sampai dengan saat ini. Kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI adalah pemirsa RRI.
2: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
3: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
2: Loh, kok bisa Mbah?
3: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.

0: Ya, berarti
1: pikir dan doa itu.
2: Iya, di, apakah iya, Anda pecinta durian? Ketahuilah tiga manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda.
3: Ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya, pembersihan diri ya Kak Diza ya, menjelang apa namanya tadi hari sama ini ya.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: informasi kami dari masyarakat lingkungan.
1: Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk

0: Kupas Jam Sekawan Ulas.
1: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Daerah ini berada di jalur strategis Selat Malaka sehingga memiliki peran penting dalam perdagangan dan pelayaran. Bengkalis juga dikenal sebagai penghasil minyak bumi serta dijuluki sebagai kota terubuk karena ikan terubuk menjadi kuliner khasnya. Kabupaten Bengkalis memiliki tradisi unik bernama Mandi Safar yang digelar setiap bulan Safar di pantai Tanjung Lapin, Pulau Rupat. Ribuan warga berkumpul untuk mandi bersama sebagai simbol memohon keselamatan dan keberkahan. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Pantai Teluk Ru merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Bengkalis. Menawarkan pesona pasir putih yang lembut dan air laut yang jernih dengan suasana yang tenang dan pemandangan Selat Malaka. Pantai ini menjadi tempat favorit untuk bersantai, bermain bersama keluarga, hingga menikmati indahnya matahari terbenam. Suasananya yang sejuk dan asri menjadikan Pantai Teluk Ru sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan, terutama saat akhir pekan.

Makanan khas Kabupaten Bengkalis, salah satunya adalah ikan terupuk bakar. Hidangan ini merupakan kuliner khas Bengkalis yang terkenal hingga ke berbagai daerah. Berasal dari perairan Selat Malaka, ikan ini memiliki daging yang lembut dan gurih. Biasanya dibumbui dengan rempah-rempah khas Melayu, kemudian dibakar hingga harum. Hidangan ini paling nikmat disantap bersama sambal, air asam, nasi hangat, dan lalapan. Ikan terupuk bakar menjadi hidangan istimewa yang wajib dicoba saat berkunjung.

Oleh-oleh khas Kabupaten Bengkalis, salah satunya adalah kue bangkit. Kue ini dibuat dari tepung sagu, santan, telur dan gula, lalu dipanggang hingga matang. Kue ini memiliki tekstur yang renyah, sekaligus lumer di mulut dengan cita rasa manis dan aroma yang harum, menjadikan camilan tradisional ini menjadi buah tangan favorit di Kabupaten Bengkalis.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Bengkalis. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: pas jam gangsal ulas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat Selasa 11 Agustus 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, sebanyak 35 tim mengikuti turnamen tendangan penalti Piala Walikota Cup di lapangan Argo Agro Kusumo, Kota Batu. Peserta berasal dari organisasi perangkat daerah, lintas sektor, perbankan hingga masyarakat umum yang mengikuti kompetisi dalam suasana penuh keakraban. Turnamen tersebut menjadi ajang olahraga sekaligus ruang pertemuan berbagai unsur masyarakat Kota Batu. Setiap tim terdiri dari 5 pemain, yakni 4 penendang dan 1 penjaga gawang. Wali Kota Batu Nur Rahman mengatakan kegiatan olahraga dapat menjadi sarana mempererat kebersamaan di tengah keberagaman latar belakang peserta. Menurutnya, turnamen tersebut membuat sekat pekerjaan dan latar belakang mencair melalui interaksi di lapangan. Dalam kompetisi tersebut, Bank Jatim berhasil meraih juara pertama, disusul Namoi sebagai juara kedua dan Batuna di posisi ketiga. Wali Kota Batu Nur Rahman bersama Ketua DPRD Kota Batu dan Kepala Bank Jatim turut hadir serta menyerahkan piala kepada para pemenang. Pelaksanaan turnamen tendangan penalti Piala Wali Kota Cup mempertemukan peserta dari berbagai unsur dalam satu arena pertandingan. Selain kompetisi, kegiatan tersebut berlangsung dengan semangat sportivitas, komunikasi, dan kebersamaan antar peserta. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 16. Surup Suryo, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
4: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau andau tu?
5: Kita ini butuh wanita.
6: Hanjiu tanya lagi ngan Anwar.
7: Hai, dia nak di sore.
8: Burung ujung tanam dah.
7: Iya.
9: Burung ujung.
10: Mas, ambil apa? Ambil dahar. Pak Le, mau ngomong dahar.
11: Itu ada buku polo. Yes, kon, yerus, mama, yuk.
3: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.

tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Palembang dan salam, Palembang kota kita. Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat sore saudara pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Untuk kesempatan hari ini di lembar ke-11 hari Selasa bulan Agustus tahun 2025 selama 2 kali 60 menit ke depan, saya menjumpai Anda dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik.

0: Angelin yang ada di Kota Batu. Selamat sore Sugeng Santen, Tos Pundi Pawartosnya. Sehat ya pastinya ya. Makasih Mbak Yu sudah mampir di live streaming saya sore hari ini. Dan juga yang ada di TikTok RRI Malang, terima kasih, selamat sore. Saya sapa semuanya yang ada di sebelah sana dan di sebelah depan saya ya. Oke, berhubung kita masih baru saja opening ya, para pemirsa dan juga pendengar, sore hari ini gak usah khawatir karena waktu kita cukup panjang. Tapi kasihan ya saudara saya, ada ini dari mana nih? Kang Grandong ya, dari Turen Kang Grandong ya. Kalau mau telepon boleh deh ya 0341404504. Ini ada satu tembang yang sudah saya persiapkan nanti di awal perjumpaan kita sore hari ini. Halo, selamat sore Goyang Senggol.
1: Selamat sore Goyang Senggol.
0: Oke, Kang Grandong apa kabar?
1: Alhamdulillah putih oleh pendungan itu lurake yo sehat.
0: Alhamdulillah ayo. Sehat ya. Oke.
1: Okay. Sampai yang mau mencoba kesehatan ya.
0: Ya, terima kasih. Selalu sehat saya di sini.
1: Rezeki kan
0: parokah. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Amin. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin.
1: Syukur pagi le lancar nyambut gawe iso meluncur nang Turen ini.
0: Doain ya Kang ya. Terima kasih banyak. Sore hari ini pengen request lagu apa Kang Grandong?
1: Cuma kamu.
0: Oke, cuma kamu.
1: Sayangku di dunia ini.
0: Asik, hobah. Salamnya buat siapa?
1: Lagu ini super khusus nang Bu Widi. Lagi mesa-mesa mai. Terus ana Putun, ana Mbak Indah. Ana Neng Leha.
0: Iya. Yeah.
1: Ana Mama Yuda. Ono Bu Marlena, ono Yuriatin, terus ono mana ono Bu Pandan, Bu Sri Purnomo, Sugsonten, terus ono Bu Sri Purnomo, Bu Ponco, Sugsonten.
0: Oke.
1: Okay. Bu Yatemi, Sugeng Sonten yang terima Madika. Mono Adi.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Semua baik tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Semua konco polo di rumpat iki sehat kabeh
0: no lan. Amin. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Rezeki nang barokah
0: semuanya. Amin.
1: Sunyo Adi.
0: Makasih. Assalamualaikum.

Oke okay deh, daripada aku yang nyanyi, mendingan langsung saja ya. Tapi sebelum saya putarkan lagu yang sudah di request Kang Gerandong, saya ingin mengucapkan selamat sore para pemirsa yang saat ini menyaksikan streaming saya di TikTok RRI Malang, dan juga akun pribadi saya Bu Deme, serta para pendengar setia melalui audio baik di 105,3 FM RRI Digital ataupun audio streaming. Selamat sore semuanya dan salam jumpa. Ini dia satu tebang dari Roma Irama featuring Rita Sugiarto dengan Cuma Kamu. Ooh.

0: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Ladies and gentlemen,
2: please welcome on stage.
3: Ya, masih bersama Budi dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asik. Ini dia satu tembang Cinta Putih untuk Anda. Bu Riatin ditahan dulu ya Bu ya. Kita joget dulu yuk.

Oke, gimana saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Malang yang ada di TikTok sore hari ini dan juga yang ada di TikTok akun pribadi saya Bu Deme. Selamat sore semuanya. Teman-teman yang sudah di request, saya mau menyapa juga tadi ada cuma kamu Kang Grandong ya yang ada di Turen, sudah saya putarkan. Bu Riatin juga demikian. Kemudian juga ada Bu Pandan dari Batu Hayalan Masa Lalu. Oke, Bu, abis ini nanti saya putarkan ya. +1 555 961 053 masih saya buka kesempatan untuk Anda yang pengen request lagu dangdut, boleh irama koplo, remix dan juga klasik ya, untuk kita nikmati di kesempatan sore hari ini yang memang sangat cerah sekali. Dan semoga saja ini juga mencerminkan suasana hati kita semua yang memang tengah bahagia begitu ya, luar biasa. Ya, mudah-mudahan saja dengan kehadiran saya di sini, namanya orang ya, bagaimana kondisi orang itu sifatnya dinamis, kadang senang, kadang sedih gitu ya. Tapi kayaknya lebih senang, lebih banyak sedihnya ya. Tapi

di kolom komentar. Kalau ada lagunya pasti nanti diputarkan sama Bu Deme ya. Oke, saudara pendengar, ini kan sudah mendekati begitu ya 17 Agustus 2026. Artinya ini kita akan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Saya yakin sekali nih banyak di antara Anda semuanya sudah pada disibukkan bagaimana menghias lingkungan seindah mungkin dengan ornamen-ornamen atau mungkin dengan kemeriahan yang lainnya begitu ya. Luar biasa dalam menyambut hari ulang tahun kali ini. Cak Budi, merdeka, merdeka. Betul banget Cak Budi di Surabaya ini ya, kalau gak salah ya. Terima kasih banyak. Oke, Bu Riatin, lagunya sudah saya putarkan tadi ya, lagunya ya Bu Riatin ya. Salamnya buat siapa? Buat semuanya aja begitu mungkin biasanya sih. Oke, saat ini sudah pukul 15:36 waktu Indonesia Barat. Bu Panda ditunggu setelah lagu Aku Bukan Hidangan. Ada Hayalan Masa Lalu untuk Bu Panda nanti ya. Ada Hetty Sanjaya, yuk kita nikmati bersama.

makan silakan. Tapi aku ini bukanlah sebuah hidangan untukmu. Emang gak cocok jadi penyanyi ya? Ya sudah, jadi penyiar saja. Oke, terima kasih Hati Sanjaya sudah mengantarkan kita di menit ke-42. Terima kasih Bu Pandan. Ya Bu Pandan, hayalan masa lalu ya Bu ya. Oke, goyang senggol gitu ya, makin digoyang makin asyik. Bu Deme, lagunya Hayalan Masa Lalu buat semua pendengar, selamat sore dan salam sehat katanya. Terima kasih banyak. Mulai Cak Budi katanya. Kak Iso, padahal hari ini saya pengen lebih elegan begitu ya, tapi apa daya, karena memang saya itu sebetulnya ya kayak begini ya. Oke, ada Edi, semangat. Pak Edi, semangat juga yang ada di RRI Malang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan siaran sore hari ini dalam program Request Lagu Dangdut Goyang Senggol di TikToknya RRI dan juga yang ada di TikTok pribadinya Bu Deme. Ketik saja ya yang ada di RRI Malang kalau mau memfollow akun saya di BUDHE_MAY. Oke deh kalau gitu langsung saja, ada satu tembang yang keren sekali yang akan saya persembahkan untuk Anda. Ini sudah di request sama Bu Pandan yang ada di Kota Batu. Ini dia Tasya Rasmala dengan Hayalan Masa Lalu.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Ya, teman-teman yang sudah di request sudah saya putarkan. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo, ditunggu ya Bu, nanti saya bacakan.

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: pas jam 16. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Selasa 11 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, naas dialami Imam Mustafa, warga Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, saat melintas di Jalan Semeru, sisi utara alun-alun Kota Blitar pada Selasa 11 Agustus 2026, sepeda motor yang dikendarainya tiba-tiba tertimpa pohon beringin yang tumbang. Peristiwa tersebut terjadi secara mendadak dan batang pohon berukuran cukup besar itu roboh hingga mengenai tubuh Imam sekaligus sepeda motor Honda Scoopy warna merah yang dikendarainya. Imam diketahui sedang melaju seorang diri dari arah timur menuju barat dan benturan pohon yang jatuh ke jalan sempat membuat suasana di sekitar alun-alun panik. Sejumlah orang yang berada tidak jauh dari lokasi langsung mendatangi korban dan petugas yang berada di kantor damkar di sekitar lokasi juga segera memberikan pertolongan dan membantu proses evakuasi. Salah seorang saksi, Boris Riki, mengatakan dirinya sempat mendengar suara keras sebelum mengetahui adanya pohon tumbang. Menurut Boris, korban masih dalam keadaan sadar ketika berhasil dievakuasi dari bawah pohon dan korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Boris menuturkan saat kejadian tidak terdapat angin kencang di sekitar lokasi dan kondisi tersebut membuat warga menduga pohon yang tumbang kemungkinan telah mengalami pelapukan. Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Blitar Agus Suheri membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia mengatakan korban mengalami luka namun kondisinya tidak serius. Selain menyebabkan korban luka, pohon tumbang juga mengakibatkan sepeda motor korban mengalami kerusakan cukup parah pada bagian yang tertimpa batang dan dahan. Petugas gabungan kemudian melakukan pembersihan dengan memotong dan mengevakuasi bagian pohon yang melintang di jalan dan penanganan dilakukan agar akses kendaraan di sisi utara alun-alun Kota Blitar kembali dapat dilalui dengan aman. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budiman yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pakatan Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 17.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak. Haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.

0: Itulah gambaran lirik Halo Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortwijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo Bandung, ya moeder, hier ben ik.
0: Sejak itu pula ungkapan Halo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar, menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Pak Suranto, selamat sore, selamat bertugas untuk Bu Demi katanya. Dan selamat sore juga untuk para pendengar pecinta acara Goyang Senggol. LRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan sore ini sama seperti kemarin sore, saya menyapa lewat chat WA, tidak telepon dulu. Oke. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Dan tentunya lagu-lagunya masih banyak yang saya putarkan hingga nanti jelang pukul 17 ya.

0: Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teuing.
2: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Kopi. Minuman beraroma kuat ini biasanya menemani pagi Anda untuk membuat Anda lebih bersemangat. Karena kandungan kafein di dalamnya mampu meningkatkan hormon adrenal yang membuat Anda lebih fokus dan mudah berkonsentrasi. Selain itu, manfaat kopi nyatanya tidak hanya berhenti sampai di sini saja. Sebuah penelitian yang dilansir dari dailymail.co.uk menemukan bahwa kopi bermanfaat untuk menjaga kesehatan liver Anda. Penelitian ini mengambil sampel 27.793 peserta yang mengkonsumsi kopi secara rutin dalam sehari-hari. Kemudian, peneliti dari National Center Institute di Bethesda, Maryland, meneliti beberapa enzim yang ada dalam hati. Enzim seperti aminotransferase, alkalin fosfatase, dan gamma-glutamil transaminase biasanya hadir di dalam sel-sel hati yang rusak, hancur, atau aliran empedu yang diproduksi oleh hati tersumbat. Namun, ditemukan bahwa di dalam hati para peminum kopi memiliki tingkat enzim yang lebih rendah. Penemuan yang juga dipublish dalam jurnal hepatologi ini menambah daftar panjang manfaat kafein sebelumnya yang menyebutkan bahwa kopi dapat menurunkan risiko diabetes, stroke, penyakit hati, dan sirosis atau kerusakan hati. Jadi, sudahkah Anda minum kopi hari ini?
4: Jadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

105,3 program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara, pukul 16.50 menit waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dalam program request lagu dangdut goyang senggol lalalalal. Makin digoyang makin asik pada kesempatan hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Saya Budi Mei yang bertugas sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih, salam sehat dan bahagia, dan tetap pastikan Anda stay tune bersama kami di Perempat RRI Malang bersama saya sampai nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, jangan lupa goyang senggol hadir setiap hari pukul 15 hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan sampai jumpa. Goyang senggol, makin digoyang makin asyik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pas jam 17. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Selasa 11 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah daerah diminta tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Hal ini penting karena pemerintah pusat saat ini harus membagi konsentrasi dan sumber daya untuk menangani bencana yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno menyampaikan hal tersebut saat meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di kawasan Gunung Bromo pada Selasa 11 Agustus 2026. Pratikno mengatakan penanganan bencana saat ini tidak hanya berfokus di kawasan Gunung Bromo. Pemerintah pusat juga harus mengerahkan sumber daya untuk menangani berbagai bencana lain termasuk kebakaran dan banjir di sejumlah daerah. Menurutnya kondisi tersebut mengharuskan seluruh unsur pemerintah bergerak secara bersamaan. Penanganan bencana tidak hanya sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah pusat, mengingat kejadian bencana dapat berlangsung dalam waktu yang bersamaan di berbagai wilayah. Karena itu, Pratikno meminta kepala daerah dan seluruh pimpinan daerah meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting untuk melakukan penanganan secara cepat sekaligus memperkuat langkah pencegahan. Baik, saudara pendengar, Pratikno berharap kepada daerah tidak menunggu bantuan pemerintah pusat ketika menghadapi ancaman bencana di wilayah masing-masing. Kecepatan respons daerah dinilai penting karena pada saat bersamaan, pemerintah pusat juga harus menangani berbagai kejadian bencana di wilayah lain. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Mekaten Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar perempat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan, karunia dan maghfirahnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sang penutup para nabi dan imannya orang-orang yang bertakwa serta suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Kemudian tak lupa kita haturkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Kaila Nabila, untuk membawakan tausiah yang berjudul Bicara Tanpa Pahala. Pendengar Pro 4 rahimakumullah, waktu adalah modal untuk melakukan amal soleh. Orang yang mengerti hakikat ini, maka ia tidak akan menggunakannya kecuali untuk perkara yang bermanfaat. Dia akan berusaha memanfaatkan segala potensi diri untuk mendapatkan pahala sebanyak mungkin. Di antara yang bisa mudah dimanfaatkan untuk menabung bekal di sisi Allah Azza wa Jalla adalah lidah. Dengan lidah, seseorang bisa berzikir dan saling nasihat menasehati sehingga meraih banyak pahala. Namun sebaliknya, lidah juga bisa mengakibatkan dosa dan menyeret seseorang ke neraka jika tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Kesadaran seseorang terhadap fungsi dan bahaya lisan ini akan mendorong dirinya untuk menjaga lidah, tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Berikut saya nukilkan beberapa bencana yang dapat ditimbulkan oleh lidah, dengan harapan agar kita bisa menjauhinya setelah kita faham. Karena kita tidak akan bisa menghindarinya kalau kita belum mengetahui berbagai bencana ini. Di antara bencana-bencana tersebut adalah, yang pertama, membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nabi Muhammad bersabda, "Inna min husni islamil mar'i tarkahu ma la ya'ni." Sesungguhnya di antara kebaikan Islam seseorang adalah yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, Malik Al-Baghawi, disahihkan oleh Al-Albani. Sesuatu yang tidak bermanfaat itu bisa berupa perkataan atau perbuatan, perkara yang haram atau makruh, atau perkara mubah yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, supaya terhindar dari bahaya lisan yang pertama ini, hendaklah seseorang selalu mengucapkan sesuatu yang mengandung kebaikan. Jika tidak bisa, hendaknya kita diam. Nabi Muhammad bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw yasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengucapkan sesuatu yang baik atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun ini berat, namun seharusnya seorang hamba yang ingin selamat di akhirat agar selalu berusaha untuk melakukannya. Diriwayatkan bahwa Muwarrik Al-Ijli rahimallah berkata, "Ada satu perkara yang aku sudah mencarinya semenjak 20 tahun yang lalu. Aku belum berhasil meraihnya. Namun, aku tidak akan berhenti mencarinya." Orang-orang bertanya, "Apa itu, wahai Abu Mut'amir?" Dia menjawab, "Diam, tidak berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat bagiku." Masya Allah. Yang kedua, berdebat dengan cara batil atau tanpa ilmu. Kita bisa menyebutnya dengan berdebat kusir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadar rajali ilallahil aladdul qasim." Sesungguhnya orang yang paling dimurkai oleh Allah adalah orang yang selalu mendebat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lainnya. Mendebat dalam hadis di atas maksudnya adalah mendebat dengan cara yang batil atau tanpa ilmu. Sedangkan orang yang berada di pihak yang benar, sebaiknya ia juga menahan, menghindari perdebatan. Karena debat itu akan membangkitkan emosi, mengobarkan kemurkaan, menyebabkan dendam, dan mencela orang lain. Nabi SAW bersabda, "Anna za'imun bibaitin fi robadin jallati liman tarokal mira'a wa in kana muhikkan wa bi'aitin
fi wasatil jannati liman tarakal kadhiba wa in kana mazidan wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana hulqah. Saya memberikan jaminan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Saya memberikan jaminan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan kedustaan walaupun ia bercanda. Dan saya memberikan jaminan rumah di tengah yang tinggi bagi orang yang membaguskan akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud. Mengingkari kemungkaran dan menjelaskan kebenaran merupakan kewajiban seorang muslim. Jika penjelasan itu diterima, itulah yang dikehendaki. Namun jika ditolak, maka hendaklah ia meninggalkan perdebatan. Ini dalam masalah agama, apalagi dalam urusan dunia. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita berdebat kusir. Para pendengar Pro 4, rahimakumullah. Dari dua yang saya sebutkan tadi, kita bisa menyambung kelanjutannya dengan tiga lanjutan. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coba deh kamu lihat, itu ngapain ya? Kok nebangin banyak pohon? Legal nggak sih gitu itu?
2: Alah, biarin aja. Bukan urusan kita juga. Atau juga pohonnya nanti tumbuh lagi. Kan hutan ini subur.
1: Nggak bisa gitu dong. Ini tuh harus kita laporin tahu ke polisi hutan. Bahaya tahu kayak gini tuh.
2: Repot amat sih, Bu.
1: Kamu tuh, kamu nggak tahu ya bahayanya dari illegal logging.
2: Emang apa?
1: Kamu tuh. Yaudah deh, langsung aja kita coba dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masruro, MSc, Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi, dan Kebencanaan Universitas Negeri Malang.
3: Mengapa illegal logging itu berbahaya? Karena illegal logging itu merupakan aktivitas penebangan pohon secara ilegal tanpa izin yang resmi, sehingga kemudian akan berdampak serius terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, adanya illegal logging itu nanti akan berdampak pada keseimbangan ekosistem, khususnya dapat memutus yang namanya siklus rantai makanan. Yang kedua, berdampak juga pada hilangnya spesies langka maupun tanaman endemik, sehingga illegal logging itu akan mengancam keanekaragaman hayati. Yang kedua, illegal logging itu juga nanti akan berdampak pada kerusakan fungsi ekologis hutan. Seperti yang kita tahu bahwa hutan itu merupakan salah satu kawasan penyangga untuk mengurangi ancaman bencana.
1: Tuh kan, gimana? Udah tahu kan? Makanya stop illegal.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Cep Suwarko.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Selasa 11 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, sejak hari ke-7 sampai hari ke-10, tepatnya Selasa 11 Agustus 2026, kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS atau SARI, Kabupaten Pasuruan masih belum bisa dipadamkan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan mulai BPBD, Damkar, Satpol PP, TNI, Polri, dan Masyarakat Peduli Api maupun BPD Jatim, TNBTS, dan BNPB. Tahan tintinya melakukan pemadaman baik manual maupun melalui waterbombing. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Sugeng Haryadi, mengatakan api masih membakar hutan dan lahan di area Bukit Pusung Dubur, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Bahkan kondisi medan yang terjal dan angin kencang membuat kebakaran api melompati akses jalan raya yang menghubungkan Bukit Pusung Dubur sisi timur ke barat. Penyebabnya tak lain angin yang begitu kencang sehingga membuat kebakaran api semakin meluas. Dalam hal pemadaman manual, Pemkab Pasuruan menyediakan beberapa armada, di antaranya 3 unit kendaraan tangki aki ditambah 1 unit kendaraan pemadam kebakaran atau damkar. Selain itu, ada pula 1 unit kendaraan damkar milik Kodim 0819 Pasuruan yang juga ikut membantu melakukan penyiraman di area yang dapat dijangkau kendaraan. Selain itu, pemadaman manual dengan menggunakan gebyok yang dipukul ke sasaran api juga tetap dilakukan di titik kebakaran berskala kecil. Dijelaskan Sugeng, kebakaran di pegunungan Argobulan dekat penanjakan Tosari sudah berhasil dipadamkan. Namun untuk di Pakis Bincil ataupun Dingklik, sampai sekarang masih terjadi kebakaran. Total ada 100 orang yang membantu memadamkan api secara manual. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pekaten Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 19. Surup Suryo, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

siaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Ini infonya.
5: Siduru. Siduru adalah istilah Sunda yang menggambarkan aktivitas masyarakat dalam menghangatkan badan. Di perkotaan, kegiatan ini jarang dilakukan, namun di pedesaan, terutama daerah pegunungan, masyarakat biasanya melakukan siduru di pagi atau di malam hari untuk mengusir hawa dingin. Siduru dilakukan dengan cara membakar kayu di tungku atau di depan rumah. Kebanyakan yang melakukan aktivitas siduru ini laki-laki, bisa seorang diri atau berkumpul bersama beberapa orang. Sambil duduk-duduk di depan perapian, biasanya dilengkapi dengan menghisap rokok, kemudian meminum kopi atau teh panas, bahkan sambil membakar umbi-umbian. Istilah lain dari siduru yakni sidaeng.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat malam saudara pendengar Bulu Cintalu. Pebanggian kalian kula budeme. Talu menika dinten Selasa tanggal 11 Agustus kaliwen melikur wonten adicara Tejo Wangi Jan Krespol. Ngantos mangke jam kali dosa, dos pun tiba wartose para katang pamireng sehat sedoyo, alhamdulillah sehat. Nggih para katang pamireng mboten asrep nemen kaya biasane nggih, sak menika nggih sampun liwat kaya bedidinge nggih. Tapi nggih mboten sumuk-sumuk sanget, mekaten alhamdulillah lah sedeng-sedeng saja mekaten nggih. Mangke ingkang badhe pinara ngersakaken sesekaran utawi badhe ngobrol-ngobrol kalian Bu Deme, lah semonggo mangke wonten 03 sekawan setunggal sekawan nol sekawan kamsal nol sekawan utawi wonten 08 setunggal triple kangsal 690 setunggal 0 kangsal 3. Oke, semanuan niki wonten Faris nggih saking Kita Batu, Tejo Wangi Jala Jian Krespol. Sugeng dalu Budhe me saking Faris nggih, matur semanuwun. Wonten Batu badhe nyuwun tembangi saking Catur Arum judule Sak Kersa. Budhe mawon pokoke Catur Arum. Oke, salame kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin, Bu Pandan, Pak Eko wonten Tlatah Ngrembun nggih, Pak Agung Ismoyo, kagem Budhe me sugeng makarya mawon, matur suwun sanget wetalipun.

Oke, sembanuan Mas Faris. Nggih, terima kasih. Oke, wonten male Buriatin. Tejo Wangi, Jan Grespol, Malang pancen rame nggih, Bu. Nggih. Kangge panjenengan sehat panjang umur sekeluarga. Matur sembanuan Buriatin.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Ya terus terang-terang. Ya dikit lagi itu, ayo menang-menang dikit lagi. Terus-terus. Ya.
4: Sudah tengah malam boy, besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih Pak, sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Perempat RR Malang, suara budaya Nusantara. Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Temangipun apa iki Bu Kadal? Kacu kuning. Kagem pamireng sedaya sugeng midhangetaken, kagem budhe pinaringan kesehatan sekeluarga lancar rezekinya lan sugeng makaryo. Matur suwun Ibu. Asik. Sami-sami Bu Riate. Nggih. Para kadang pamireng pokoke joget dina iki ya. Para kadang pamirang niki Keraton Sumenep dados salah setunggalipun destinasi wisata sejarah unggulan nggih wonten Pulau Madura ingkang terus menarik minat wisatawan saking berbagai daerah nggih. Napa amargi nyuguhaken bangunan berarsitektur khas hasil perpaduan budaya Jawa, Eropa, Tiongkok kalian Madura. Nah, keraton sakmenika ugi nyimpan berbagai peninggalan bersejarah nggih ingkang dados saksi kejayaan Kerajaan Sumenep. Para kadang pamirang. Dados lek panjenengan datang Madura memasuki kompleks keraton mekaten nggih, pengunjung sakmenika saged ningali pendopo agung ingkang ngantos sakmenika tasik diginakaken kagem berbagai kegiatan adat. Nah, kawasan kasebat ugi wonten museum Keraton Sumenep nggih ingkang nyimpen koleksi pusaka kerajaan, kereta kencana, naskah kuno, gamelan, senjata tradisional ngantos benda-benda bersejarah lintunipun. Nah, mboten tepi saking bangunan sakmenika para kadang utama, bangunan utama nggih, wisatawan ugi saged ngunjungi area dalem nggih, utawi kediaman keluargi raja serta taman sare ingkang sak derengipun nggih pada zaman dahulu niki dados tempat pemandian keluarga kerajaan. Dados kagem para wisatawan ingkang berangkat saking Kitha Malang mekaten perjalanan menuju Keraton Sumenep sakmenika ditempuh nggih sekitar gangsal jam nggih. Lah melalui jalur darat melintasi Surabaya kalian jembatan ingkang viral nggih, jembatan Suramadu sak derengipun panjenengan niki tiba nggih wonten Kabupaten Sumenep. Mekaten para kadang pamireng nggih. Nah, niki wonten pemandu wisata Keraton Sumenep nggih. Dados kawasan keraton

Meniko mboten ananging dados objek wisata sejarah, ananging ugi pusat pelestarian budaya Madura, berkatang pamirang. Terus pundi, masih awake dhewe wong Malang, tapi ini kan wilayah Jawa Timur, melok bangga kan pastine. Yo yo tabude. Yo wis alhamdulillah nggih. Gempon para katang pamirang, matur sumanwon sanget nggih. Tetep stay tune, kacu kuning maringine tak siap no.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Selasa 11 Agustus 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Forum Pamong Kebudayaan atau FPK Jawa Timur bergerak cepat melaporkan penemuan batu yang diduga sebagai objek. Diduga cagar budaya atau ODCB di Dusun Lumbang 2, Desa Lumbang, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan pada Selasa 4 Agustus 2026. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya sekaligus mendorong pemerintah melakukan kajian ilmiah terhadap temuan tersebut. Ketua FPK Jawa Timur Ki Bagong Sabdo Simukarto kepada RRI mengatakan setiap penemuan yang diduga sebagai objek cagar budaya wajib dilaporkan kepada pemerintah desa dan kepolisian. Jika kewajiban tersebut diabaikan, ada konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Surat laporan tersebut ditujukan kepada Kepala Desa Lumbang dengan tembusan kepada Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK Jawa Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pasuruan, Tim Ahli Cagar Budaya, serta Forkopimda Kecamatan Lumbang. Ki Bagong berharap pemerintah segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penelitian mendalam untuk mengungkap sejarah, usia, serta nilai budaya dari batu yang dikenal masyarakat setempat sebagai Watu Gong. Sementara itu, batu yang diduga sebagai ODCP tersebut pertama kali ditemukan oleh warga bernama Sampirno pada Jumat 3 Juli 2026. Batu berada di lahan milik Sugiono dan sebelumnya dalam kondisi terbendam dengan sebagian permukaannya menyembul ke atas tanah hingga kerap membuat warga yang melintas tersandung. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mei yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
4: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Ya, mbak pikir kue sopong kita sih sesarangan kalian kula budi me. Wonten adi corote cewangi jan kris pol matur sembahnuan sangat kagem setoyo kemawan. Pro katang pamirang 17 Agustus tinggal menghitung hari. Kita akan memperingati hari ulang tahun negara kita tercinta Republik Indonesia. Nggih, dados niki kata ingkang sampun sibuk menghias lingkungan, membersihkan ya untuk menyambut kedatangan perayaan HUT RI ke-81. Perkataan pamireng kalau kita berbicara tentang tradisi ya, ini dalam merayakan 17 Agustus khususnya wonten wilayah Jawa Timur mekaten nggih, terus perayaan ulang tahun pada tahun 2026 ini ke-81 nggih Republik Indonesia. Ini tidak hanya identik dengan upacara lomba 17 Agustusan maupun pemasangan bendera merah putih nggih perkataan pamireng. Dan iki wonten sejumlah daerah di Jawa Timur mekaten masyarakat pun tasik menjalankan berbagai tradisi khas dalam menyambut dan memperingati kemerdekaan. Nah, tradisi kasebat diwarisakan saking generasi ke generasi dan tatos nge, bagian saking kehidupan sosial masyarakat setempat. Nah, begitu. Nanti saya punya cerita-cerita menarik pastinya ya yang akan saya bagikan kagem panjenengan.

Oke, para kata Mbak Mirang, lek niki winginane wonten barian, mekaten nggih niki bentuk syukuran warga menjelang 17 Agustus wonten peringatan mengenang perjuangan para pahlawan, mekaten nggih. Nah niki ni wonten ugi niki wonten tradisi ingkang terbilang unik nggih. Amargi perayaan kemerdekaan sok menika dilakuaken kalian cara bermalam bersama wonten sebuah tenda mekaten nggih. Nah tradisi kasebat ini dilakukan oleh sebagian masyarakat wonten Mojokerto ingkang sampun berlangsung semenjak tahun sekitar 2001 para kadang pamireng. Nah menjelang peringatan HUT kemerdekaan RI, warga niki mendirikan tenda-tenda mekaten nggih di lingkungan tempat tinggal. Nah sak mantune niku para masyarakat niki bermalam bersama lan mengikuti berbagai kegiatan ingkang sampun disiapaken. Nah kegiatan kasebat niki saged berupa permainan, pertunjukan sederhana, diskusi, ngantos makan bersama, dados lari-lari tiang sampun dewasa mekaten nggih utawi warga sameneika lanjut usia niki saged tumut merasakan suasana kebersamaan kasebat para kadang pamireng. Dados tradisi bermalam wonten tenda sameneika ugi dados salah setunggalipun cara warga mekaten nggih jaga budaya guyub lan gotong royong. Terlebih kehidupan masyarakat modern sameneika nggih ingkang semakin sibuk terus membuat interaksi antar warga ini terkadang juga apa ya? Tidak sebanyak seperti zaman dahulu, banyak orang sekarang individualis mengatakan ya. Nah kalian ngempalan bermalam bersama, terus warga niki memiliki kesempatan untuk mengenal lebih dekat pekatan g, terus kegiatan kasebat ugi terus ruang, tambah mempererat silaturahmi antar tetangga, kalian membangun kebersamaan tamtunipun lintas generasi, mekaten para kadang pamireng seru ya kaya iya, gempon para kadang pamireng sumanuwun sanget, tasih sarangan kalian kula lantasik wonten, niki sesekaran ingkang kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Pramilom, punten-punti-punti, tetap stay tune wonten Tejo Wangi, Jan Grespol.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satus Gasal Kamatiko Prompata Rari Malang Suara Budaya Nusantara Perkataan Pamir yang matur sembanuan sangat sampai di kosambon jam Songolas lakung sekawan dosa sekawan gih. Nopo ingkang sampun kula aturaken sesekaran mugi informasi mugi-mugi kemawon bermanfaat kagem panjenengan sedaya. Monggo sesarengan kita jagi tradisi ingkang sak menika tasih tetep lestari pekaten nggih para kadang pamireng nggih. Salah setunggaling tradisi saking masyarakat Mojokerto wah dalam menyambut 17 Agustus mekaten nggih para kadang pamireng semanuwon. Menjang budhe injing nggih monggo pinarak wonten warung gaul salajengipun mangke wonten cacak kula cak pentol ing abadi kancane panjenengan sedaya. Oke, gebon salam sehat dan bahagia kagem sedaya kemawon. Budhe pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tejo wangi jan gres pol program sekawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara. Amin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang!
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
5: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Legenda Coban Rondo.
1: Air terjun Coban Rondo berlokasi di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Konon dinamakan Coban Rondo bahwa dulunya ada kisah sepasang pengantin baru bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi dan Raden Barun Kusuma dari Gunung Anjasmoro. Dewi Anjarwati ingin berkunjung ke Gunung Anjasmoro, tempat Raden Barun Kusuma dibesarkan. Mereka pun berencana pergi ke sana. Tetapi ibunda Dewi Anjarwati melarangnya. Namun, mereka tetap pergi.
2: Kakang Raden Barun, sudah sebulan lebih kita menikah, tapi aku belum pernah kau ajak ke tempatmu di Gunung Anjasmara. Aku ingin sekali berkunjung ke sana, Kakang.
3: Baiklah, besok kita ke sana.
4: Sebaiknya tidak usah pergi ke sana, nak.
3: Kenapa, Bunda?
4: Ibu bilang tidak usah. Berbahaya. Ibu khawatir kalau nanti terjadi apa-apa dengan anakku.
3: Tidak apa-apa, Bunda. Saya akan menjaga istriku Dewi Anjarwati.
2: Iya, Ibunda. Kakang Barun kan pandai bela diri. Jadi pasti dia akan melindungiku.
4: Tapi, nak, ibu khawatir.
2: Tidak usah khawatir, Ibunda. Tenang saja.
3: Iya, Bunda.
4: Ya sudah, terserahlah. Yang penting, ibu sudah mengingatkan kalian.

0: Pergilah mereka berdua ke Gunung Anjas Moro, tempat Raden Baron Kusuma dibesarkan. Tetapi di tengah jalan mereka menghadapi rintangan. Bertemu dengan Joko Lelono. Joko Lelono tertarik dengan kecantikan Dewi Anjarwati. Dan ia berusaha merebutnya dari tangan Raden Baron Kusuma. Terjadilah perkelahian antara Joko Lelono dengan Raden Baron Kusuma.
1: Hai Baron, mau kemana kau?
2: Aku akan ke Gunung Anjasmara.
1: Tidak semudah itu kau melewati jalan ini, Baron.
2: Katakanlah, apa maumu Joko Lelono hingga kau menghalangi perjalananku?
1: Serahkan dulu Dewi Anjarwati kepadaku. Setelah itu, kau boleh melewati jalan ini.
2: Apa? Tidak bisa. Dewi Anjarwati adalah istriku. Aku tidak akan menyerahkan kepadamu.
1: Oh, berarti kau memilih mati ya? Hiat!
2: Dewi Anjarwati, cepat kau sembunyi di balik air terjun itu.
3: Iya, Kakang.
0: Selama 3 hari, Raden Baron Kusuma bertarung dengan Joko Lelono hingga Raden Baron Kusuma kalah dalam perkelahian itu dan meninggal. Dewi Anjarwati sangat bersedih dan menjadi janda.
1: Akhirnya kau mati dan istrimu akan menjadi milikku.
3: Tidak, suamiku meninggal. Aku tidak mau keluar dari sini. Aku takut. Aku tidak mau menjadi istri Joko Lelono, si penjahat itu. Kakang Baron, Kakang Baron.

Sejak saat itu, air terjun itu dinamakan Coban Rondo. Coban artinya air terjun, sedangkan Rondo artinya janda, maka air terjun itu dinamakan Coban Rondo. Kini, tempat itu menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Malang, saya Penta akan menemani Anda dalam majalah udara dengan pembahasan tentang kerajinan unik dari Malang tembus pasar nasional. Pastikan Anda selalu bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Anis Purnamasari dari Anizah Collection mengawali langkah dari limbah kain perca sisa jahitan orang tuanya. Dari sanalah, Anis mulai berkreasi membuat berbagai produk kerajinan yang berbahan kain dan juga kertas. Aneka kain ini diolah sedemikian rupa hingga menjadi barang siap pakai, seperti taplak, tas, bed cover, dan lain sebagainya. Untuk kertas, bisa diolah menjadi hardbox yang bisa digunakan untuk tempat souvenir. Seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya pengalaman yang diterima oleh Anis, membuat usahanya sudah kemana-mana. Dengan mengandalkan produk yang etnik, menjadikan produk Anis banyak diminati terutama di daerah Bali, Jakarta, dan juga Surabaya. Ada salah satu program menarik dari provinsi, yaitu driver ojol perempuan untuk belajar kerajinan di Aniza Collection. Dengan harapan, di kemudian hari ojol perempuan ini bisa menghasilkan walaupun dari rumah. Dan alhamdulillah sudah mulai tercapai. Dan tentunya tidak ada syarat bagi yang ingin belajar tentang kerajinan. Walaupun belum merambah pasar ekspor, Aniza Collection sudah pernah menerima pesanan dalam jumlah banyak yang dibawa ke luar negeri oleh sang pemesan. Anis juga berharap perempuan-perempuan sekarang harus memiliki keahlian selain pekerjaan utamanya.
1: Kalian Ibu Anis, Bu Haji Anis,
2: suwun Mbah Demit. Alhamdulillah. Kebenaran saya berlatar belakang sebagai seorang UMKM yang berbasis kain sama kertas.
1: Kain sama kertas.
2: Ya. Produk yang saya hasilkan itu adalah produk-produk handicraft gitu. Jadi yang kerajinan yang berbau kain kertas saya kerjakan.
1: Jadi yang dikerjakan ini pokoknya kertas ini, dari kertas
2: dan kain.
1: Kain. Nah, iya iya. Terus produk-produknya apa aja, Bu?
2: Karena kain itu sangat luas ya, jadi bisa aja dibuat produk apa.
1: Oh, iya.
2: Terutama untuk keperluan, misalnya keperluan di dalam rumah tangga, misalnya seperti taplak.
1: Tas juga.
2: Dompet, lalu korden, bed cover, seperti itu.
1: Nah, kalau kertasnya,
2: kertas itu kebenaran saya lebih spesifik kepada produk yang bikin hardbox.
1: Hardbox.
2: Ya, jadi kan sekarang ngetren, Pak.
1: Iya.
2: Kalau sekarang kalau ada acara event, souvenir ataukah Lebaran, Natal, itu pasti ditaruh di dalam kotak yang bagus.
1: Leras,
2: gitu.
1: Dari apa yang tadi, kenapa UMKM-nya Bu Haja memilih atau mungkin mendaur ulang, aku kan maewes kertas karo ini kain. Nah, jenis kain kan macam-macam. Apa jenis perica atau sisa-sisa kain yang dimanfaatkan?
2: Kalau dulu kain yang masih utuh tapi berjalannya waktu ternyata limbah kain setelah dikerjakan itu banyak sekali gitu. Akhirnya saya berpikir, bagaimana kalau limbah ini tetap digunakan, karena kalau mau dibuang itu pasti tukang sampahnya juga marah-marah gitu. Ini bukan sampah dapur, nggak boleh dibuang kan, gitu. Akhirnya saya ambil, saya pulung ya gitu. Itu terus saya sambung-sambungkan menjadi satu

0: produk yang ternyata bagus, mm-hmm. gitu loh. Kayak misalnya tas dari batik yang perca, gitu.
1: Oh iya iya iya.
0: Atau dompet, nih. Atau taplak, gitu. Nih. Yang dikombinasi dengan perca, gitu.
1: Nih. Anu Bu Aja, basicnya apa? Kalau tak boleh tahu nih.
0: Maksudnya?
1: Tentang basic itu tentang kok malah beralih ke UMKM-nya ini. Produksi atau dengan kain-kain ini dibuat untuk macam-macam kayak tas, kayak yang di dapur ini.
0: Yeah.
1: Ini awalnya, cerita awalnya.
0: Mungkin basicnya kepepet ya, Pak.
1: Iya, betul-betul. Iya, ya.
0: Yeah.
1: Dari kepepet terus cerita Bu ini.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Yeah. Basicnya kepepet. Kalau dulu waktu kuliah di ambil jurusan ekonomi, kepengennya jadi ekonom gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Iya. Terus tapi karena kondisi satu dan lain hal, okay. gitu loh, bahwa ternyata di saat saya lulus kuliah, kedua orang tua saya sudah sepuh-sepuh yang tidak bisa saya tinggal gitu loh.
1: Oh,
0: ya, akhirnya di rumah juga banyak kain di, karena ibu saya juga basicnya sebagai seorang penjahit gitu, guru jahit gitu.
1: Oh,
0: jadi kan ya itu
1: paling tidak itu Bu Aja juga bisa untuk jahit paling.
0: Ini
1: dari awal semacam itu kemudian menciptakan atau paling tidak itu membuat ini anyaman apa tuh tas kayak gitu tuh. Pertama untuk marketnya, pemasarannya bagaimana Bu?
0: Ya, alhamdulillah kalau karena saya sudah sangat lama, jadi tahun 2000-an.
1: Oh, ya. Ini mulai tahun 2000 ya.
0: Ya,
1: lama ini.
0: Sudah lama. Dan sudah kemana-mana.
1: Iya, iya.
0: Jadi, dan produk saya ini... stylenya itu etnik ya, jadi
1: ini yang menarik ini di sini ini etnik ini.
0: Jadi itulah yang menjadikan mungkin pasarnya akan memang sedikit spesifik.
1: Yeah, yeah.
0: Mungkin kalau di Malang saya tidak terlalu apa ya punya konsumen gitu ya.
1: Oh, malah justru di Malang sendiri tidak
0: tidak terlalu,
1: terlalu ya, ya. Berarti di luar kota atau mungkin merambah ke luar negeri.
0: Iya, Surabaya.
1: Oh, Surabaya, nggih.
0: Okay. Terus Jakarta,
1: ya.
0: Terutama Bali.
1: Oh, wilayah Bali.
0: Iya, gitu. Jadi pasar saya ada di sana. Gitu.
1: Kalau boleh tahu kan sekarang untuk market itu kan terlalu mudah untuk berbicara mas pemasaran itu lewat IG atau TikTok atau mungkin
0: digital
1: mengatakan itu ada ya Bu.
0: Wonten. Yeah. Jadi kebenaran kalau saya aktifnya di Facebook sama IG
1: gitu.
0: Lalu ya kalau di marketplace itu ada beberapa kayak seperti yang terkenal Shopee.
1: Oh iya terus, iya iya.
0: MP gitu.
1: Oh jadi sudah
0: Jatim Bejo
1: Jadi udah apa ya menambah ke media sosial juga Terus dengan ada enggak untuk kedepannya ini pengembangan tentang apa yang sekarang ini dikerjakan oleh Bu Aja mengatakan.
0: Iya, mungkin karena sudah berjalannya sudah sangat lama.
1: Lama, ini.
0: Dan saya sudah mengunduri.
1: Ya, ibaratnya pengalaman, iya.
0: Itu saya lebih senang untuk menjadi instruktur. Kan,
1: luar
0: gitu.
1: Biasa. Ya. Nah, kalau berbicara masalah instruktur, berarti ada enggak yang apa mungkin belajar atau mungkin diajar?
0: Ya. Oh, sip. Jadi setiap minggu.
1: Oh, setiap minggu.
0: Itu di rumah kumpul lah kebenaran ada programnya dari sebenarnya program provinsi sih itu. Jadi kepengennya itu ojol. Driver ojol perempuan itu tidak mengojol.
1: Oh iya ya tertarik ini ya.
0: Yeah.
1: Berarti mengajari driver-driver ojol khususnya wanita ini untuk belajar yang
0: kerajinan
1: malah justru itu. Ya.
0: Jadi harapannya di kemudian hari dia tidak di jalan, tapi dia punya pekerjaan yang menghasilkan di rumah. Dan alhamdulillah, alhamdulillah tercapai. Sedikit
1: biasa.
0: Tercapai.
1: Ya, gitu. Luar biasa.
0: Karena yang jelas katanya kalau apa ya, aplikasi yang dia punyai itu tidak begitu saja bisa ditutup. Jadi dia kadang-kadang seminggu 1-2 hari itu dia jalankan aplikasinya gitu loh. Tapi lainnya dia bisa mengerjakan pekerjaan.
1: Luar biasa.
0: Jadi pekerjaan yang saya terima dari customer itu dikerjakan oleh para ojol ini.
1: Nah, ini menarik sekali. Nah, sekarang pemikiran kita ke ojol ini apa dengan ide semacam itu? Yang lain, ada nggak keinginan untuk misalnya ibu yang daripada nganggur terus marono bisa belajar di rumah Bu Aja? Ini syaratnya pripun, Bu?
0: Sebenarnya enggak ada syarat yang seperti apa.
1: Iya.
0: Kan semua, apalagi keterampilan ya, itu kan dari keinginan dulu, gitu loh. Nanti kalau sudah keinginan, dia akan jatuh cinta.
1: Oh, makanya.
0: Jadi monggo, silahkan menghubungi saya. Kepengen apa? Kan misalnya kayak sulam apa? Saya juga jadi di beberapa kelurahan itu yang punya program itu saya dimintain tolong untuk
1: luar biasa. Nah, berarti kesibukannya Bu Aja ini luar biasa. Nah, bagaimana dengan pekerja UMKM-nya di rumah? Apa ada yang membantu Ibu?
0: Iya.
1: Oh,
0: ada.
1: Iya.
0: Jadi saya selain punya pegawai tetap, saya juga punya pegawai yang ada di beberapa daerah.
1: Kampung.
0: Dan saya punya pegawai yang anak-anak ojol itu.
1: Luar biasa.
0: Itu jadi pegawai saya. Kalau order saya banyak, 1000 goodie bag gitu. Itu kan enggak mungkin kalau akan dikerjakan oleh pegawai saya saja kan gitu. Tapi saya bagi.
1: Jadi banyak hasil di situ ya.
0: Iya, jadi di situ anak-anak ojol itu punya penghasilan.
1: Ini Bu, keberhasilan Bu Aja, keberhasilan apa yang disampaikan tadi itu tidak ujuk-ujuk mak betunduk. Dari pengalaman mulai 2000 sampai sekarang ini, ini enggak keberhasilan yang kita tanyakan, tapi kendala-kendala apa Bu untuk ini?
0: Iya. Kendalanya itu mungkin itu ya, kalau apalagi waktu pandemi,
1: COVID.
0: Ya terus terang pekerjaan saya nggak akan diminati, karena waktu itu banyak yang konsentrasi terhadap kesehatan.
1: Paling enggak itu kan mungkin membaca masker ya Bu ya.
0: Waktu itu saya bikin masker dalam jumlah yang puluhan ribu itu. Ya itu yang menolong ya. Terus lalu kendala yang kalau untuk pekerjaan saya, yang kalau untuk di Kota Malang bahan baku itu
1: bahan baku.
0: Kalau di Malang kan tidak terlalu variatif sedangkan yang saya gunakan itu pasti sedikit nyeleneh-nyeleneh. Kain goni, terus kanvas enggak lengkap. Jadi saya memang harus, misalnya kayak kain goni, saya harus datangkan dari Bali, dari Bandung, gitu. Banyaknya dari Bandung. Jadi kalau di Malang saya sulit. Jadi kalau makanya kalau ada order, saya pasti minta spelling waktu yang agak sedikit lama.
1: Nah, dari apa yang tadi disampaikan Ibu, ada nggak misalnya konsumen ini permintaan misalnya, atau mungkin aku kepingin gambarnya kayak gini, aku kepingin bentuknya kayak gini, sanggup itu Bu ya?
0: Bisa, bisa.
1: Amin.
0: Sekarang kan teknologi juga canggih gitu loh. Teknologi sangat canggih. Kayak misalnya satu contoh, dulu harus sablon. Empat warna itu sudah sangat sulit gitu loh. Dan lama waktunya. Tapi kalau sekarang dengan digital printing, waduh, sangat cepat, sehari jadi, motifnya macam-macam, modelnya macam-macam gitu.
1: Nih, kalau sudah semacam itu di IG-nya Ibu berapa? Apa?
0: Oh, IG saya.
1: Ya.
0: IG saya Aniza. Aniza dot collection.
1: Oh gitu, A I Z A. Oh, A I N.
0: A N I Z A.
1: Oh, jenjeni Aniza
0: dot collection.
1: Collection. Iya, yeah. Ini Bapak Ibu ingkang wonten dalem, ingkang lagi mendengarkan atau mungkin ini dari apa? Bu Haja Anis Purnamasari SM nika owner saking Aniza Collection. Pilih melihat atau mungkin pesan atau apa di aniza.collection. Nggih. Kembali lagi tentang produk-produk ini, Bu. Berapa macam, Bu, yang Ibu sekarang ini?
0: Macam-macam.
1: Oh, malah itu malah macam-macam ini nih.
0: Iya, jadi ya,
1: tentunya dengan bermacam-macam ini kan untuk harga, Bu.
0: Ini harga. Harga itu relatif ya. Kalau yang paling murah itu sekitar 20.000, yang paling mahal ya sekitar 500.
1: Oh, begitu.
0: Ya. Nah, ini. Jadi produk saya ini saya senengannya itu mempadupadatkan.
1: Apa ini artinya?
0: Jadi saya ada satu musim yang waktu sebelum pandemi sampai pandemi itu saya temanya waktu itu kain goni, rajut dan batik lawasan.
1: Oh, gitu. Kain goni, rajut dan batik lawas.
0: Nah, ya, ini dari bahan itu itu saya buat berbagai model tas, dompet, gitu, aksesoris yang bahannya itu. Lalu kalau sekarang ini, jadi sekitar 1 tahun yang lalu, jadi 2024 sampai hari ini, itu temanya kanvas import dan rotan.
1: Nah, ini kanvas import dan rotan, padahal. Ya. Tadi produsennya itu kan kain sama kertas ini.
0: Iya. Nah,
1: rotan ini untuk apa?
0: Iya, saya nikahkan dia.
1: Oh, gitu dipadukan itu, Bu, ya?
0: Iya, iya.
1: Ya, luar biasa ini. Apa aja yang sudah menghasilkan kain-kain sama rotan ini, Bu?
0: Tas?
1: Iya. Tas juga?
0: Terutama tas. Jadi, rotan itu ada di model tasnya.
1: Oh, gitu.
0: Mungkin kalau bisa lebih jelasnya bisa dilihat di
1: bisa ditunjukkan di sini, Bu, ya gitu. Nah, nih para pendengar juga ini luar biasa.
0: Kok enggak bawa sampel ya?
1: Iya, tapi yang ini jelas, Bu, teknisnya juga luar biasa ini, kayak ini kayaknya batik, bukan batik lokal Malang ini ya, Bu, ya, kalau etnisnya ini. Ini berdasarkan pesanan juga, Bu.
0: Ada dari stok, ada pesanan.
1: Oh, jadi, gitu.
0: Biasanya kan gini, kok bagus ya kalau misalnya saya bawa kain sendiri, saya padupadankan dengan baju yang saya pakai, misalnya.
1: Iya, bisa itu.
0: Bisa.
1: Oh, iya. Jadi biasanya kalau ibu-ibu itu kan memang harus apa, ibaratnya
0: match-nya.
1: Nah, itu mungkin kalau tadi berbicara masalah ini, Bu, ya, bertas atau enggak dompet, Bu. Dompet juga ada. Oh, ada.
0: Ada.
1: Oh, gitu. Tidak ibu-ibu aja ya, berarti untuk cowok atau mungkin atau mungkin nun sewu, Bu, tempatnya HP atau mungkin apa gitu.
0: Iya, itu ada produk-produk kecil saya itu.
1: Oh, gitu. Iya. Nah, ini dari tahun 2000, jadi 2025 ini untuk mengikuti undangan atau mungkin pameran-pameran sering, Bu, ini.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, gitu.
0: Saya kalau pameran sudah kemana-mana sih.
1: Nah, iya. Kalau sudah ngomongin tentang pameran dari di mana-mana, instruktur lah ya.
0: Iya. Jadi sempat waktu yang apa ya, itu saya pernah ikut pameran di TEI, Trade Expo Indonesia, yang di Jakarta itu. Ya, itu capaian saya. Alhamdulillah. Dari situ ya, kalau ekspor saya belum lah. Ekspor secara mak tunggal itu saya belum gitu. Tapi kalau apa personal pesen dalam jumlah yang sedikit agak banyak, misalnya 100 pieces gitu, tapi dibawa sendiri sama dia ke luar negeri, ke Jepang dan Eropa waktu itu, itu saya pernah. Tapi kalau spesial saya belum.
1: Nah, ini ibaratnya itu ngobrol kita itu semakin apa, semakin hangat, semakin untuk kita bercerita semakin jelas apa sih produk yang memang diunggulkan, apa yang memang apa sekarang digandrungi ibu-ibu atau mungkin remaja-remaja putri. Kalian Ibu Haja Anis Purnamasari SE. Bu, kembali lagi nih pertanyaannya. Tadi udah berpengalaman untuk kesekian tahun, itu kan tentunya sudah jadi ibaratnya itu sing honore yo, sekaligus gua sing melajari, sing melajarno kanggo tadi itu sempat juga bicara tentang ojol yang putri. Nah, ini nah kedepanipun, tapi sebelum kedepannya ini cara marketnya itu alamatipun dereng disebutaken. Kalau misale Bapak Ibu ingkang wonten dalem niku, wah aku kok pingin ya. Nah iki lek saumane pesen utawa apa ku lewat apa? Nggih, monggo.
0: Alamat saya ada di Jalan Jambu nomor 10, daerah Taman Gayam. Agak jauh sih dari sini. Terus alamat anu WA. Jadi,
1: sepertinya
0: ini WA itu paling gampang.
1: Laras.
0: Iya, paling gampang dihubungi. Pasti cepat di responnya.
1: Berapa?
0: Yaitu 081 554 136 405
1: Oke, saya ulangi lagi. Jangan khawatir ibu-ibu, bapak-bapak pun kalau misalnya ada, aku lek ngono ki adene mantu, aku lek ngono ki arep apa duwe acara. Nah, hubungi saja Ibu Haja Anis menika dateng 081 554 136 405. Mekaten nggih Bu. Nah, ini tidak hanya sekedar untuk produk kain atau brita sekarang itu, tapi ini kertas ya. Kertas segala macam kertas ini Bu.
0: Jadi karena hardbox ya, hardbox itu biasanya kebutuhannya yaitu karton dan kertas fancy, kertas yang cantik-cantik itu. Kadang-kadang ada customer yang juga minta pakai wallpaper, jadi box itu ditempelin kertas wallpaper.
1: Sampai
0: jadi
1: gitu,
0: jadi ya bagus.
1: Ya berkelas itu namanya. Kalau sudah semacam itu mungkin ini hantaran kayak gitu, atau mungkin ada biasanya itu nun sewu ini wisuda juga membutuhkan hal semacam itu.
0: Ya, Bu.
1: Nah, kembali untuk ke ini produk yang sudah diproduksi oleh Ibu ini, apa harapan Ibu untuk kedepannya untuk UMKM atau produk yang dihasilkan Ibu ini?
0: Saya lebih berharap bahwa perempuan-perempuan sekarang itu harus mempunyai keahlian selain apa yang jadi pekerjaan utamanya, misalnya pekerjaan utamanya ibu rumah tangga, tapi punya side bisnis yang keterampilan yang karena kita nggak tahu nantinya itu bagaimana kondisi kita bagaimana kalaupun misalnya ekonomi udahlah cukup lah gitu tapi sebagai satu kreativitas kita untuk bisa menularkan ilmu-ilmu kreatif kerajinan keterampilan kepada anak cucu kita.
1: Luar biasa ini dan lagian apa yang awalnya itu sebagai coba-coba atau hobi atau mungkin berkesenian atau memanfaatkan sesuatu ternyata sekarang menghasilkan.
0: Dan itu membanggakan.
1: Iya, membanggakan karena hasil karya kita sendiri udah dapat dinikmati orang lain. Makatan bunyi ini. Selama ini kalau tadi udah dengar mengambil kainnya atau mungkin apa itu masih kesulitan di wilayah Malang terutama. Ibu tadi bilang Bali atau mungkin daerah lain.
0: Iya.
1: Nah, ini market kesananya juga imbal baliknya dapat bu.
0: Dapat.
1: Oh, ya, gitu ya, ya.
0: Jadi ya itu tadi saya selalu bilang kepada pengrajin-pengrajin saya kalau kamu jangan khawatir kalau kita enggak punya konsumen. Jadi kadang barang sama, produksinya sama gitu. Tapi kita pasti punya kelas tersendiri gitu loh. Customer tersendiri yang senang dengan produk kita.
1: Jangan khawatir dengan karyamu. Ketika orang lain menilai itu juga masih banyak yang lebih tertarik atau menikmati gitu ya Bu. Nah, ini mungkin terakhir ini Bu. Terakhir itu pertanyaannya pembelajaran tentang kalau selama ini kan mungkin dititip neng Amerika atau neng luar negeri lah. Kedepannya itu kan tentunya bagaimana karya saya itu bisa sampai diekspor ke sana. Nah ini ada nggak sekarang itu untuk pembelajaran ke arah sana Bu? Mungkin dari pemerintah atau mungkin dari apa yang Ibu keinginkan ini mempermudah atau mungkin bagaimana Bu?
0: Iya, jadi pemerintah sebenarnya sudah banyak memberikan fasilitas, misalnya sering diajak pameran. Menurut pemerintah bahwa produk saya memang layak misalnya diajak pameran di Jakarta, di Surabaya, seperti itu. Jadi itu salah satu cara untuk memperkenalkan produk. Tapi kebenaran saya punya store gitu loh di Bali.
1: Di Bali sana.
0: Gitu loh. Jadi ada satu supermarket besar yang saya diberi space kecil untuk memajang produk-produk.
1: Enggak apa-apa Bu, disebut aja biar enak kalau sana terus orang golek wis ketemu.
0: Itu di daerah Jimbaran.
1: Oh, Jimbaran. Luar biasa
0: namanya Sereh Gourmet.
1: Oh, Sereh Gourmet. Terus
0: itu anu apa ya salah satu cara memang produk saya karena etnik ya jadi orang-orang tertentu aja yang menyukai
1: tidak menutup kemungkinan anak-anak sekarang tertarik Bu dengan etnik itu kembali lagi ke kearifan lokal tadi.
0: Itu memang program pemerintah yang sekarang lagi digerakkan. Biarpun ya terus terang sangat sulit dan larinya terengah-engah karena produk impor yang merajai dan harganya lebih murah gitu.
1: Nah ini pembicaraan kita udah lipun ke Radio Mepet tapi kesimpulan dari apa tentang bagaimana nanti kelanjutannya apa yang kita sampaikan tadi atau Ibu yang sudah ceritakan tentang produk dari UMKM-nya Ibu, monggo Bu kesimpulannya.
0: Cintailah produk dalam negeri gitu, agar para UMKM yang ada, terutama yang ada di Kota Malang, itu bisa lebih tumbuh lagi. Karena yang jelas terutama para UMKM perempuan, agar bisa lebih maju lagi untuk menyongsong Indonesia Emas.
1: Nggih, matur sembah nuwun. Wedalipun Bu, sampai ketemu untuk kedepannya, dan tetap mudah-mudahan ini sebagai apa ya, ibaratnya pembelajaran buat kita semua yang ada di rumah, penonton, pendengar setia. Matur sembah nuwun rawuhipun Bu.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah Ibu Anis menjadi bukti bahwa yang awalnya hanya limbah bisa menjadi kerajinan yang cantik dan mempunyai nilai ekonomis. Semoga kisah ini bisa menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Durasem bocah, dan tukulan serayu ku. Kau datang yuk!

0: banjir kaya mbok lakoni nonton Ketoprak. Mbok aku nek kepengin nonton ngono ku mah nonton Ketoprak. Udan nyene iki enak turu nek tenan. Aku ngene iki nek kepepet mbok bayaran ngono ala wegah aku. Lah opo mlenyok-mlenyok ngene kok do mbok lakoni. Sing kowe esuk do katisen malah ciloko. Bedo mulih lah nduk. Penonton ini mulai ketoprake bari. Ya terakhir sugeng dalu sugeng pemanggian kalian pagelaran kita sandiwara ketoprak siswa budaya ingkang dipun pimpin Bapak Anom Sudarsono dalah Ibu Kristin saking Rowong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Ujuk-ujuk kaya wis setahun meneh ya Mak ya. Oh ya ora krasa ya Dik suwan rene meneh nduk. Iki kanggo dulur-dulur Landoh nggih Bu mriki nggih. Heeh, mugi-mugi panjenengan sami tansah pinaringan karah herjan, selamat milujeng rezeki kathah barokah mboten wonten setunggal alangan menapa-menapa. Mugi-mugi diparingi seger waras sedaya nggih Bu. Alhamdulillah. Ibu kok aku ora takok bapak, bapak lha padha kepo. Nduk,
1: nggih Mbak.
0: Iki mumpung ketemu karo dulur-dulur saka Landoh, kayen ya Nak ya. Coba diaturi permintaan yang di depan. Ini spesial buat ibu yang di depan yang minta cendol Dawet tadi siapa ya?
2: Bu e bawa payung, Bu.
0: Nah, diaturi nduk direwang udan-udan aja ngono. Ibu e nyuwun lagu napa kok ngene-ngene ketok kok kudu nyawer lho. Apa lho ngene-ngene? Ayo, Bu, apa lagune, Bu? Lha ibu e nduk. Cendol Dawet. Ya jalan cendol Dawet. Malah anggere anutan ae mak e iki yo. Mak e kok anggere anut ya, Dik.
2: Kono manut kok, Bu.
0: Kono cendol Dawet kono kok yo cendol Dawet.
2: Lah engko nek ganti lagu nek kok nyawer. Dadi manut, Bu.

Spesial buat ibu-ibu yang di depan semuanya sudah terpenuhi. Satu tembang cendol Dawet ya nak ya. Terbingkiskan cantik dari Mbak Tantri buat anda semuanya. Yuk toh Bu Ati dipun aturaken langkung rumiyin. Semoga ini permintaan dari Bapak Sunyoto dan kawan-kawan.

sosial kagem panjenengan. Coba dikasih satu hati sampai mati dulu, sing rancak dulu ya nak ya, ben podo semangat, ben ora podo ngantuk. Monggo Dek Tiara silakan maju.

Endek iki mau saka ngisor ana pundutan sing durung katuran satu hati sampai mati. Ada juga pria idaman. Wah, iki njaluk diulangi kembali. Jangan ngeketan ya. Oke. Kalih jam 12 sih Mas ya. Ya sayangku, dilanjut lagi biar meriah lagi ya Nak ya. Coba dikasih satu hati sampai mati. Ini spesial permintaan dari Bang Kumis yang ada di depan ya. Ya sayangku, coba biduan yang belum nyanyi tadi siapa? Mbak Arni apa Mbak Siska? Mbak Siska, oke. Maju.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aku pengen ning kene kok lek
2: ora. Iya, Bapak.
1: Ayo,
2: tak kira bali sik atus ning omah.

0: aja panas.
1: Gak mau.
2: Piu.
3: Lah wong semene oke kok ora ono sing ono. Kabeh Mas Suryani ayu kentang kok cacat.
0: Matur suwun, Mas.
1: Ora digunggung. Ora gumun nek digunggung, Dok. Kalau dikai dhuwit aku gumun.
0: Perkara nek dikai kurang ta.
3: Sepisan aku ngalembono kelawan kowe perkara dhuwit aja suwun. Aku bebasan anak bondo putu. Opo kowe njaluk emas gelang sing gedene sak rante sepur. Lho aku sagun nuruti aja mbene wong siji. Jangkep kowe wong 12 bakal tak tukok.
1: Apikon sing nduk tak kok gak ngese. Iki tak aman iki.
0: Anus lho, Mbok.
1: Panas. Mas jenengan karepnya ndangi bocah semene akeh aku kok ora percaya.
3: Kok ora percaya ngono.
1: Sajane tenan apa ora ngono.
3: Aku ki piyai luhur sawangan. Sandang penangguku sarwa mas inten berlian
0: mas padi
3: siji iki lho umpama mbok jalo duit iki payu sak miliar
1: halala mlepo wong kalung iki diapure nek regane sak miliar
3: ora percaya
1: lho mak kalunge ketoprak kalung atom tak kandhane ora sak mlepo go wis saiki sandangane kuwedher wong kok iso ya paling-paling nek ketoprak prei pegawe ambil mocok bos
0: belak kok kowe
1: mas.
0: Kok sajane
1: pamer
0: arep nokono
1: gelang bocah
0: 12.
3: Jare pengera kok kalunge
0: butek.
3: Eh, tak kandhani. Iki mon dhewe-dhewe.
1: Oh ngono.
3: Mas.
0: Bati kacang. Bati dile.
3: Inten.
0: Bati jagung.
3: Iki mono mas.
0: Iki jagunge.
3: Jagunge jagung.
0: Mas kok butek mas apa?
3: Siji loro telu papan lima enam pitu jangkep.
0: 4 likur.
3: Wow. Sandang penganggone sarwa modho kentot sawang katon edilan pe.
0: Matur suwun.
3: Siji kae sandang penganggone ya dhewe ya pitu wiwi piyuk ayune ca.
0: Ya sayang.
1: Aji dinamake.
3: Umpama aku tetepukan kelawan wong wadon kene kira-kira kepiye?
1: Saja kok jenengan pengen kenal kali ngomongan niku lho.
3: Kuwi apamu, eh?
1: Ngomongan niku lho.
3: Ngomonganmu. Sepisan aku bisa tetep ngangkat nek kok loro aku bisa cakep.
1: Kene iki lho, Nduk. Sasok tenan ta. Masyaallah, Dik. Ya, samani ya.
0: Samani ya.
1: Kliwir-kliwir ini
3: apa? Duit!
0: Wah, buatnya kayak awakku lah.
1: Duitnya orang zaman kuno beda karena di orang saya ini.
0: Wah, buatnya kayak nyoba awakku ini cakap mukanya sih.
3: Warga dari siji, warga dari siji.
0: Siji lah, kok ceblok-ceblok.
3: Iki mono pralampi to panjir.
0: Oh ngono.
1: Ora mlepo. Kandane pegaweane ngedos nek aku ora jaiku. Ora iki dhuwit yo. Ora usah percaya pe sandangane gempet.
3: Iya, ngedos. Aku ki kudu ngedos.
1: Lah apa, Mas?
3: Nek aku bos e kombi.
1: Ya lah, mlepo wong sikile mlethek-mlethek arep muni bos kombi, aku ora percaya.
0: Sing
1: ngene iki. Wong sikile mlethek-mlethek muni bos kombi. Ya
0: Mas.
1: Ya gak apa-apa. Dicekel wales.
0: Pare
1: wales. Sing di mas sing ngetel.
0: Rasake
1: iki. Tah siap.
3: Tangan ki nek ngerti wong ayu kok kudu ndemok ae.
0: Lek. Tangkor diambung.
1: Wales. Wales. Wong lanang nek ora digawe itu, Mang.
0: Pare
1: wales
0: sak iki nang
1: donas
3: atas. Ono. Lek. Wangi mesti wangi.
1: Pengen tepungan karo Mas Roro pon aku iki ya ayo bali ning omahe.
3: Kowe rak durung ngerti sapa aku.
0: Ra.
3: Perkara ning omahe ketemu kelawan wong tuwa de gampang. Sing baku aku wis ngerti lan weruh. Sapa bocah wadon iki? Tak dudukno iki. Iki lho Pangeran Daneswara, putra saka keraton ing Medang Kamulan, putrane Rama Prabu Dewata Cengkareng.
0: Lho, Kanjeng Pangeran.
3: Pangapunten Kanjeng Pangeran. Mbeke sembrono.
0: Pangapunten Kanjeng Pangeran.
3: Pangapura jaluk pangapura. Sing bodho Jawa tengah iki. Tekan kulo.
0: Napa?
3: Nek kelakon beko no piye bangsamu.
1: Mengke tak kula goleke ya.
3: Aku Pangeran Daneswara.
0: Nggih.
3: Putra ing kraton Medang Kamulan iki. Nggih.
1: Pangapunten ingkang kathah Kanjeng Pangeran. Kula mboten mangertosi menawi panjenengan menika salah sawijining sesembahan. Kula tembriki namung dapur kawula alit. Pangapunten ingkang kathah nggih Kanjeng Pangeran.
3: Masaka kuwi kabeh uripku aku mengko sing nyukupi aja semelah.
1: Saestu.
3: Aja semelah. Sapa bocah wadon iki? Sebab kowe jeneng opo? Kowe ati kok.
0: Mboten napa-napa.
3: Ora apa-apa sing ngresikno aku, eh.
0: Mangke gek dosa Kanjeng.
3: Dosa piye to sing kongkonan wong liya bodho. Kawula iki Medang. Nanging piye iki luhur kaya dene aku ora ana tembung dosa, eh.
1: Ora ngaten. Kene kok kene.
0: Sepengertine ya, Le.
1: Ndak kok
0: aku ngredeg kok, Le.
1: Tak kancani kok kene ngene kok. Ndek wedi apa piye?
0: Dhisik priyang.
1: Terus
0: kutu kanca
3: kok kanca sapa jenenge bocah
0: wadon wonten pongki nggih kula Larasati kula tesih praman lair kula kemis legi
3: kemis legi
1: wonten mutilanak
0: iki bebet kula 55.7
3: 55.7
0: aja
3: Sopan manis koyok siap.

0: sedene wong edan sing tinawuh. Ngemis-ngemis katresnan kelawan kuwi nanging saja ora kesduati mulai rasa.
1: Awet kula mboten tresna kalih panjenengan.
0: Opo to kurang laku aku bagus aku bidekso. Aku putrane Nalendra ing Medang kawonan.
1: Kula percaya sampean bagus gagah bidekso. Ning kurang setunggal kan.
0: Kok kurange dewa kaya pegal kondo.
1: Kurang ajar.
0: Bocah wadon, sawang. Ora ana wong li kakung kejuwan. Apa aku kakoso tegel mentolo kelawanku?
1: Aku tumindak menapa kanjeng?
0: Aku biayi luhur. Tumindak ora bisa becik uga bisa. Yen kowe sing uga kowe kuku. Kapeksu, aku tegel kelawan.
1: Mboten kanjeng.
0: Kowe tak bleset nyampingmu. Kowe mesti ngelegeno. Aku. Tak ber.

0: kowe iki sapa ka pernah apa kelawan Narasati?
1: Ora usah takut cek ambung aku.
0: Ora sudi.
2: Mbak,
0: kok wong tuwa lah sing nome oke ora ono.
1: Seneng ae kok. Ketoke yo priyagungmu kok ning kok ora apa-apa.
0: Sapa kowe? Sapa?
1: Aku. Mboknya.
0: Wis sing mbok Narasati.
1: Lah. Mboknya. Piye lho?
0: Yen kaya ngono sampean salon marotumu.
2: Masa
0: sampean salon marotumu?
1: Bokne
0: nduk bokne. Gaul gaul bokne. Yo. Tengane aku Trisno kelawan anak sampean Narasati. Yen to kelakon Narasati tak kersake tak kundhut tak mulyake ning kraton Medang. Sing mukti ora mung Narasati nang kumur sampean. Mula lilanono yen to anak sampean tak wengku tak mulyake pinangka dadi garwaku.
1: Garwa niku bojo.
0: Bojo.
1: Sampean kepengin dadi mantuku. Lho sampean kuwi sapa?
0: Pangeran Daneswara.
1: Terus
0: putra ing kraton Medang Kamulan putrane Rama Prabu Duwataja.
2: Mbak.
0: Mbak kaget iki.
1: Panjenengan putrane Dewata Cengkak.
0: Bener.
1: Sing kereng

0: tindak ketek mriku wajib mangkakan. Lho ngoten kok alus. Niku mboten kok alus, ning carane kewan.
1: Pripun?
2: Carane kewan.
1: Sampeyan kon yo carane kewan.
0: Carane kewan iki.
1: Yen koyo ngono sampeyan tegelan mentolo. Ngino kelawan pengeret.

su balanço. Em

Rara Sati, kekiterang apa ya kidang rombo kaya ulu, anggrono kaya manuk rancangan. Ora bisa sebut tangane Pangeran Daneswara. Rara Sati.

0: dhewe ditabrak
1: ini lho Mbak,
0: mongko aku juru ora tetep.
1: Coba menawa iki aku sing tengah. Coba sampean sing ning tengah.
0: Bedane opo kok ora pikir karo
1: Jawa sing dabak.
2: Ora usah iki
0: coba coba takono.
1: Ben saya sampean niku sinten?
2: Mbak, kula Larasati.
1: Larasati lajeng mriku.
2: Niki simboke kula, kula Painah.
0: Sopo?
1: Aku mau sewu sinten?
2: Kula Mbok Painah.
0: Mbok
2: Painah, mbok kasihan kok nyondo Painah alias kasihan ya dok.
1: Mbok Painah
2: kasihan. Desa kula kasihan, kula niki mbok kasihan saking desa kula. Ning asline cilike niku Painah.
1: Nggih. Kok ngantos njenengan kekalih nika mlajar wonten.
2: Aku ngedek, Mbok. Ala ora apa-apa. Sampeyan ae, Mbok. Aku lho. Ngeten lho. Wong bagus. Nggih. Bagus tenan ya, Dok.
3: Nggih, Mbak.
2: Kulo niki
3: mbah wis tuwa, nek ora wong bagus kok ya titen.
2: Tapi teng gondok kok dhisik tawayu. Ah, ngeten lho, wong bagus. Kulo niki wau nak nganu golek anak kulo. Nggih. Niki nang ke malam dolanan kali kanca-kancane. Sing wonten bocah kurang ajar. Anak sapa Mbak?
3: Prabu Diwata Tengkar.
2: Lah, niku seneng kali anak kulo. Aku
3: tetep seneng, gak meleke,
2: malah
3: kok dikejoti. Kebuni. Mbak, aku lagi. Ikebuni. Satu.

0: anus.
1: Kulo niki benjot kan sampean.
0: Benjot.
1: Sampean benjotke kulo.
0: Sing luput ora aku sing salah, aku ning kowe.
1: Kok salah?
0: Umpama kowe

0: salut mituwa mau apa sing dadi dawuhku mesti ora bakal terjun.
1: Kula mboten sudi nggih mbantu sampean. Rupane bagus, tumindake ora bener.
2: Mboten ateges kula menika nyaruwe kalih panjenengan menika. Lah napa leres menawi panjenengan menika ingkang bojone aku wanita kekalih.
0: Pancen ora kliru aku.
2: Sinten panjenengan?
0: Aku Pangeran Ganeswara, putra ing kraton Medang Kamulan.
1: Kemaki ya kemaki lho kemaki.
2: Datro kan
1: Pangeran.
0: Bali takon sapa kowe sapa kowe?
2: Dipun wanohaken. Nami kula
0: Doro.
2: Kula menika mertipun Guru Ajisa.
0: Kowe Doro.
3: Tetuko.
0: Tetuko.
3: Aku Prayogo.
0: Nganti kowe magelah ana sak tengahing pengarepanku apa kekarepan kowe?
2: Awak sedaya kala wau kula dipun nyuwun tulung kalih panjenengan kalih menika. Menawi wonten keparengipun kula dening sampeyan.
0: Sabianto, kowe kuwi. Yen to wis saguh sumaguh ketulung kelawan Narasati ran simbuki. Apa kowe ra nyawang sapa sing ngadepi? Sapa sing ngadepi? Pangeran Ganeswara, putra ing kraton Medang Kamulan. Aja gegabah kelawan aku.
2: Kula ngertos. Menawi panjenengan niku satunggaling.
1: Halah
2: nggih. Lah nggih tindak arti panjenengan menika sampun abaran saking butuh ingkang
0: cukup. Aku ora butuh ke sesuatu. Aku ora butuh ke kekuatanku. Sing baku wis suminggir. Suminggir aja nganti pepalangku nggonku bakal seneng kelawan dasa.
2: Menika malah dawuh kasukan sulit. Menawi panjenengan tasih mbacut kula ingkang terus pepalang.
0: Oh, yen pancen kowe ngono bisa nyawakan

0: pajeke.
1: Kula ngertos, kula pun pirang-pirang pajek kula mboten bayar. Mat kula mboten kenal arta to.
0: Kowe ra duwe dhuwit ra apa-apa.
1: Nggih.
0: Maton ana gantine.
1: Gantine napa, Ndoro?
0: Lah anakmu kae?
1: Anak kula. Niku.
0: Iki cocok iki.
1: Pripun anak kula?
0: Anakmu tak setorke ning ngene medang kamolan. Lepas saka pajak anakmu.
1: Aku mau
0: digagak engkang sumur.
1: Ngeten mawon, Dur. Ampun anak kula sing dimangsa. Wong kula mati.
0: Alah-alah. Kowe jane dimangsa.
1: Nggih.
0: Balung malot. Getamu sangit. Orang duwe daging duwemu kok.
2: Ngapain Dara?
0: Awakmu dagingmu kaya
1: kelihatan.
0: Krungu ana.
1: Kenapa?
0: Dagingmu rasane kaya
1: apa? Apa?
0: Oh, kalau dugu. Kotok.
1: Kelihatan lho nggih.
0: Kok gege katon sapa aku?
1: Kotok-kotok niku malah awet, dikemah-kemah ora
2: ana. Wes, Bang.
0: Iya, gege aku pan kotok untukmu sing letek.
1: Ayo
0: keluarga Ndoro Patih Kang Minulya.
1: Ndoro Patih Kang Minulya.
0: Oh tak dengkul ya. Minulya mintal mintul. Ndoro Patih Kang Minulya.
1: Mboten mintal mintul.
0: Patih Tarambono alias Haryo Sukleto. Ayo dadi patih kok tambane kok Haryo Sukleto.
1: Nggih Sukleto kuwi jenengane sampean iki.
0: Lho iya kok parah bae.
1: Nggih, Ndoro.
0: Lho kok sono wong do sirahe ngelu kabeh iki sapa iki? Wong do sirahe ngelu do bilih kok do melu metu iki apa? Iki waladan medang kawolan, iki desa kasihan ora kasewu ngono lho ya. Kasihan medang iki.
3: Nuwun sewu, Gusti. Ditepungaken kula aji saka sedaya niki sokabat.
0: Sokabat?
3: Nggih. Kendereng kula saking Pulau Majeti.
0: Oh, wong bengkanane ta?
3: Leres.
0: Napa lalatan biaya apa tekan wong kene
3: lajeng kula pirengaken panjenengan punggawa saking Medang.
0: Lho iya lho wong nomor loro. Piyai sing nomor loro. Nomor siji Sang Prabu Dewata Cengkar.
3: Kok lajeng rembukan kalih Mbok Rondo kasihan.
0: Lha iya tanggunan. Iki lek kawula nang Medang kamolan. Durung bayar pajak.
3: Pranatan ing Medang menika kedah asok.
0: Asok pajak. Tuladane mongso panen kepanenan sak ton stor gabah 7 mental kanggo negara sing 3 mental sing dhe sawase dhe kadoan iki mau nek ora di storke 7 mental ya omah tanah ditarik kon minggat saka pedang lamola di rene dhe anak perawan pacet storke kanggo darane Sinun Prabu Dewata Cengkar. Gandeng balunge yo simpuk kempremes. Ndepo segere.
1: Mboten ndoro. Nggih aku yo bungun kok mboten sampeyan.
3: Dados.
0: Lho kene iki punggo tukang golek. Mangsa dari malang aku sing didahan.
1: Iki simboke kula.
0: Eh budhek kowe. Nek mbokmu iki alop. Gete sangit. Ya ora, ning nek kowe kempremes.
1: Ya ndak wadi.
0: Upama Sang Prabu ra doyan, aku e doyan kok.
1: Gragas.
0: Lho iya apa ora?
1: Gragas.
3: Nuwun sewu Ndoro Patih. Ning ngaten pranatan ing Medang, Prabu Dewata Cengkar menika karmanipun mangan daging.
0: Heeh. Jatahe sesasi perawan 15.
3: Dan itu kawulane lak telas dipun tedhos.
0: Lho iya. Aku sembangang pelaturan sikat. Bangang pelaturan sikat. Lelo didahar patihe. Ngendani.
1: Pati gratis yang gratis.
0: Lho sauni.
3: Mbok ngeten mawon. Nek nyoto-nyoto niki tiba gilirane Mbok Rondo kasihan. Kedah asok bulu bekti. Perkawis niku mengke kula sing tanggung.
0: Eh. Kowe sekewane bener-bener. Iki wong. Kowe iki wong ndi?
3: Wong majeti.
0: Wong bengkaran wong nang lekok. Kok arep dadi pahlawan kelilan?
3: Mboten ateges kesehatan, ning kula mesakaken dateng mbok rondo kasihan lan larasati.
0: Aja sakake karo wong liya. Melasono awakmu dhewe turut-turut iki. Kowe iki wong turut-turut iki, ha? Mangamu ngenteni tumetes sirus.
3: Mila menika kula wantun tanggel jawab. Pun menapa kemawon menawi mangke kok kula ajeng mangsa kalih diwoto cengkak.
0: Lho lho lho lho.
3: Kula mboten badhe selak.
0: Nek Sang Prabu ora kersa ndahar mangsa karo wong lanang. Sadar-sadar nek sing manusa kaya kae iki opo?
3: Ambak kaya ngene iki gedhi enak lho.
0: Ora enak apa?
3: Lah jirak apa ngrasake?
0: Potong aku kaya dadi nglandoh ngono.
3: Lha nek kowe ngrasake ora gedhi lak lagi.
0: Ora nek buta.
3: Wah iki.
0: Upama nek gelem tak cepet. Rugi anjel. Nggih. Telak.
3: Nggih kula sing tadi.
0: Kowe tak pradele nang sadane nang siruan sago.
3: Ya sadah.
0: Kowe pecah. Kowe pecah. Ana kere-kere pas kowe bali-bali lo ngaji bakal jamin. Nih.
1: Apa?
0: Tanggup nipis aja nih melek. Cepat urusnya neng tanya kelakon. Tetep kowe pecah kan jadi korban.
1: Wong sewu.
0: Aja sewu. Mulai pada sewu terus.
1: Tak punten. Sampai niku mbok eling.
0: Eling apa?
1: Eling sone mati.
0: Sopo?
1: Sampean.
0: Aku ora iso mati.
1: Ya ora iso mati.
0: Lah ya aku kematian kentir ning kali ngantru.
1: Nggih, ati kok. Sampeyan niku ora waras. Edan sampeyan.
0: Aku sapa karo edan? Aku ora edan.
1: Apa?
0: Koplak.
1: Nek koplak.
0: Wis, nganti sawetara. Ya. Dadi atur.

0: sampai larasati kulombek
1: larasati bagiannya
0: iya sih sangat.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 11 bulan Agustus tahun 2026. Dari Jalan Candi Panggul 58 Malang, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Grasiar Candi Panggung 58, inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan tentu saja siaran kami juga bisa Anda akses langsung dari portal resmi kami melalui audio streaming di rri.co.id atau Anda cukup download di Play Store atau App Store. Download saja RRI Digital. Dan pada kesempatan hari ini Rabu 12 Agustus 2026, saya Budi Mei kembali hadir menjumpai Anda, menghadirkan serangkaian program acara untuk Indonesia hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahya Ningati hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul yang menghadirkan musik dan juga ragam informasi ke ruang dengar Anda hingga pukul 10. Dan pada pukul 10 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, program Catur Laras siap menemani Anda. Dan tentunya ada siaran berjaringan nasional bersama program 4 RRI Jakarta yang berkolaborasi dengan RRI Pro 4 di seluruh Indonesia dalam Suara Budaya Nusantara pada pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih banyak sekali rangkaian program yang akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Untuk itu, pastikan Anda tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Budi Mei beserta kru yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Syukur alhamdulillah jaya ningati perkataan Pak Mireng kaum muslimin muslimat tinggal dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026, kita berjumpa dalam program kesayangan kita Jaya Ningati. Tapi sebelum itu, marilah sama-sama kita mengucap syukur atas segala nikmat yang sudah dianugerahkan ke dalam hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan hari ini nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, kita masih bisa diperkumpulkan kembali, dipertemukan kembali dalam kajian keislaman ngaji pagi Jaya Ningati. Selawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan hari ini, para pendengar, kita akan seperti biasa bersama Ustadz narasumber kita, Ustadz Abdul Aziz SAG, yang dimana pada hari ini akan menghadirkan satu topik, yaitu ini sangat relevan sekali ya, sering terjadi mungkin hampir di antara kita semuanya begitu. Musuh paling berbahaya itu adalah dirimu sendiri ketika kamu harus membela kesalahanmu. Nah, untuk Anda nanti yang punya pertanyaan terkait tema kita pada hari ini, saya persilahkan langsung bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp di 081-5569-1053, atau Anda juga bisa langsung telepon kami langsung ya, baik di WhatsApp maupun di 0341-404-504. Baik saudara pendengar, kalau gitu langsung saja kita sapa beliau yang sudah rawuh di penghujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak Ustadz, apa kabar? Pak Firman, mohon maaf, bisa dinaikkan sedikit suaranya? Ya, Pak Ustadz, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Putrimi sehat, walafiat. Suara bisa didengar jelas, Pak, ini?
0: Iya, kurang sedikit naik, Pak Firman. Volume suaranya mungkin bisa dinaikkan. Ya, Pak Ustadz, sehat nggih?
1: Alhamdulillah, sehat. Putrimi juga sehat, ya?
0: Sehat, alhamdulillah. Oke.
1: Ya, alhamdulillah, ini beberapa pertemuan dengan Putrimi, ya?
0: Iya, dua kali nih, Pak Ustadz, ya.
1: Hingke. Bukan tiga kali ini malah.
0: Oh iya, tiga kali ya. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, terima kasih nih Pak Ustadz. Ini temanya kok menarik sekali ya. Jadi sebelum nanti banyak pertanyaan, mungkin saya persilakan langsung. Tapi sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, udah menyempatkan waktu pagi hari ini di Perumpat RRI Malang. Untuk itu saya persilakan langsung buka dimanya Pak Ustadz, monggo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ulik wal khatimi lima sabak, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa RRI Malang, program 4 Janing Hati yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersama-sama bersyukur dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sama-sama di pagi yang penuh cerah ini kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan rezeki, keberkahan umur. Mudah-mudahan amanah-amanah itu semua kita diberikan rezeki, diberikan umur, kesempatan dari Allah bisa kita manfaatkan amanah itu untuk terus berbuat kebaikan dan beramal soleh. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, yang mana pada bulan ini, insya Allah kita akan Syawal, bulan yang sering diperingati oleh kita semua sebagian dari umat-umat Islam, itu hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Pemirsa RRI yang dirahmati Allah, tema kali ini adalah kami ambil dari surat An-Nisa ayat 107.
0: Nah, ayat berapa Pak Ustaz?
1: Ayatnya begini, An-Nisa ayat 107.
0: Oke.
1: Musuh paling berbahaya adalah dirimu sendiri. Jadi bunyinya begini. Di surat An-Nisa ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athiman. Shadaqallahul 'azim. Artinya begini, Budi. Dan janganlah engkau membela orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Kok ada orang yang mengkhianati dirinya sendiri? Mm-mm. Siapakah itu, kan begitu nanti pertanyaannya. Jadi yang jadi pertanyaan, ya mungkin baru kali ini mungkinnya itu mungkin pemirsa mengenal istilah orang mengkhianati dirinya sendiri. Pernah dengar enggak Budi istilah orang mengkhianat terhadap dirinya sendiri?
0: Iya, sering, iya.
1: Pernah dengar juga ada orang yang mendzalimi dirinya sendiri?
0: Iya.
1: Nah, seperti itu dalam Al-Qur'an disebutkan. Tahukah kalian, kita semua, bahwa ternyata musuh paling berbahaya dalam hidup kita itu bukanlah orang yang pernah mengkhianati kita. Musuh paling berbahaya adalah diri kita sendiri ketika kita terus membela kesalahan. Nah, pemirsa RRI yang dirahmati Allah, begini yang dirahmati Allah juga begitu. Jadi kita harus tahu, musuh paling berbahaya dalam hidup kita itu sekali lagi bukan orang yang mengkhianati kita, tapi musuh yang paling berbahaya adalah diri kita sendiri ketika kita terus membela dosa-dosa kita. So, apakah ada orang yang membela dosa-dosa kita itu? Banyak ya, hanya kita kadang enggak merasa. Seperti yang di yang difirmankan oleh Allah tadi di dalam surat An-Nisa ayat 107, dan janganlah engkau membela orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Kita mungkin sering merasa sedang melawan orang lain, kan begitu Budi? Padahal berkali-kali kita justru sedang melawan hati nurani kita sendiri. Ini saya ulangi lagi, kita sering merasa melawan orang lain, padahal berkali-kali kita justru sedang melawan hati kita sendiri. Saat kita berdusta, kira-kira siapa yang terluka Budi? Ketika kita berdusta,
0: iya,
1: menurut Budi siapa kira-kira?
0: Yang merugi.
1: Saat kita berdusta, sebenarnya siapa sih yang terluka lebih dahulu? Bukan orang lain.
0: Diri kita sendiri.
1: Saat kita berdusta, berbicara bohong, berbicara tidak jujur, itu pada hakikatnya bukan kita mencelakai orang lain, kita sebenarnya mencelakai diri kita sendiri. Dan pada saatnya, walaupun mungkin pada saat ini kita tidak merasakan apa yang kita perbuat dari kedustaan kita itu, pada suatu saat nanti akan kembali ke kita kok. Ini yang kadang ketika kita sudah mendapatkan karma ya, dari perbuatan kita sendiri, orang lain yang kita salahkan. Kita jarang introspeksi diri, kita jarang memuhasabah diri bahwa setiap apa yang kita terima itu bukan disebabkan oleh orang lain, itu penyebabnya adalah diri kita sendiri. Itu lebih. Jangan berburu-buru kita ya menghukumi atau langsung meyakini bahwa itu adalah karena ulah orang lain. Apalagi sampai disambut pautan, ini adab dari Allah. Jangan-jangan dulu, kita lebih kepada introspeksi dulu. Ini sudah takdir lah. Orang langsung menyalahkan takdir. Orang yang langsung menyalahkan takdir itu mungkin oke, tidak apa-apa Budi. Tapi ketika sedikit-sedikit, ini sudah takdir, maka orang itu bisa dipastikan sudah tidak mau untuk berintrospeksi diri, gitu loh. Bahwa takdir yang kita dapat hari ini itu karena ulah kita sendiri kok. Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih. Kalau ada hal-hal yang tidak yang mungkin terjadi jelek kepada diri kita, ini bukan karena Allah itu marah, tapi Allah ingin menunjukkan bahwa apa yang engkau terima itu adalah akibat dari perilakumu. Bukan kami, kata Allah, yang kejam, bukan kami yang marah, tapi perilakumu sendiri yang kejam, gitu loh. Maka orang-orang yang punya prinsip bahwa ketika menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita atau tidak mengenakan, ayo, yang pertama kita salahkan diri kita sendiri, biar kita bisa memperbaiki. Jangan langsung menyalahkan takdir, apalagi cari kambing hitam. Makanya kambing yang berwarna hitam kadang kan mahal, putih, karena sering dicari sama orang kan. Dari kambing hitam.
0: Iya.
1: Iya. Orang manusia ini yang salah, yang disalahkan kan kambingnya, gitu, putih. Betul enggak?
0: Iya, betul.
1: yang sering apa namanya, yang sering merayu, rayuannya itu ada rayuan sesat kepada seorang laki-laki kepada perempuan, dia yang salah, malah yang jadi sasaran adalah buaya, dasar buaya darat.
0: Iya.
1: Padahal buayanya sendiri itu jujur loh ya.
0: Buaya sendiri
1: masih ada di laki-laki, masih ada di air kan gitu.
0: Iya, betul. Nah,
1: kalau sudah masuk ke darat itu yang biasanya sudah jadi buaya darat. Orang ketika apa namanya menyebabkan orang lain saling bentrok itu mengadu domba kan begitu. Padahal yang diadu manusia bukan domba. Nah, seperti itu Budi, makanya ayolah kita kembali kepada kita. Saat kita mendolimi orang lain, ya, dolim terhadap orang lain, banyak ya kategori dolim terhadap orang lain, ya, semacam ya, ngata-ngatain orang lain, memfitnah orang lain, menggibah orang lain, mencelakai orang lain, itu dolim terhadap orang lain. Siapa yang membawa beban dosa? Kan kita. Ya pada dasarnya ketika kita mendolimi orang lain, di satu sisi sebenarnya itu adalah kita dolim terhadap diri kita sendiri. Dan pada saatnya kedoliman-kedoliman yang kita lakukan kepada orang lain itu akan kembali kepada kita. Kalau ada orang, kalau kita menyadari hakikat dari perbuatan dosa kita ini, kalau kita tahu hakikat itu, insya Allah tidak ada orang yang akan berbuat kesalahan, berbuat dosa, berbuat kedoliman itu. Kalau tahu diri, kalau tahu bahwa hakikat apa yang kita perbuat itu akan kembali kepada kita. Saat kita mempertahankan maksiat dengan 1000 alasan, ya mungkin dengan 1000 alasan, siapa yang sedang kita hianati? Diri kita sendiri. Saya sudah disampaikan kemarin di kajian di masjid saya, mungkin ya, di kajian di apa namanya di masjid saya itu, bahwa pada saat ini itu lebih mudah seorang mubaligh, seorang ustaz itu menyampaikan amar ma'ruf. Tapi sangat susah sekali ketika sudah menyampaikan nahi mungkar. Mungkin Bu Dimi bisa tak bedakan antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar?
0: Ya, bagaimana Pak Ustaz?
1: Di amar ma'ruf itu kan menyuruh kepada kebaikan. Nah, ketika seorang membaligh, seorang ustaz, seorang penceramah berdiri di mimbar, dia nyuruh jemaahnya untuk ayo kita puasa, ayo kita sholat, ayo kita sholat tahajud. Kira-kira paling bagi mereka yang tidak menyadari atau mungkin mereka yang masih belum insaf, paling hanya menggerutu di dalam hati. Ayo kita sholat, ayo kita zakat, ayo kita berinfak, ayo kita sholat tahajud. Itu kan amar ma'ruf namanya. Amar ma'ruf itu menyuruh kepada kebaikan. Tapi kalau sudah nahi mungkar, ya kalau sudah nahi mungkar, maka taruhannya adalah kita akan diprotes, akan dibuli, akan diejek, bahkan taruhannya adalah nyawa kita nahi mungkar. Kenapa Bu? Karena nahi mungkar itu adalah kita melarang kepada perbuatan yang mungkar, yang mana kadang perbuatan mungkar itu adalah sesuatu yang disenangkan.

0: Dewan ketika mengeluarkan fatwa haram terhadap Son Horat? Pernah dengar juga?
1: Iya, masuk berita.
0: Itu adalah termasuk dalam kategori nahi mungkar, karena melihat bahwa Son Horat banyak mudaratnya, sehingga dianggap oleh kiai siapa yang dipasukan itu sebagai bentuk kemungkaran, maka perlu diberikan fatwa. Beliau mengeluarkan fatwa haram, apa yang terjadi? Beliau dibuli, beliau diejek, dan luar biasa kata-katanya. Sangat-sangat mengiris hati bagi seorang tokoh masyarakat dikatakan seperti itu. Itulah akibat dari kita bernahi mungkar. Dan tahukah Putimu, kenapa Rasulullah itu sampai diusir dari kota Mekah dan beliau sampai hijrah? Taruhannya apa? Taruhannya nyawa, taruhannya adalah harta yang ditinggalkan, akan diancam dia untuk dibunuh. Kenapa? Bukan karena amar ma'ruf beliau itu. Nabi Muhammad diusir dari kota Mekah sehingga beliau terpaksa hijrah ke kota Madinah karena dia nahi mungkar, mencegah, melarang kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Seperti itu. Makanya ayo, ketika kita mempertahankan kemaksiatan-kemaksiatan, ada orang yang melarang untuk kita berbuat maksiat, sejatinya itu ingin menyelamatkan diri kita kok sebenarnya. Orang ketika tidak sadar bahwa kemaksiatan yang dilakukan, ya, yang terus dilakukan dengan 1000 alasan, pada hakikatnya dia bukan untuk dirinya, keuntungan dirinya, tapi sebenarnya hakikatnya dia tentang khianat untuk dirinya sendiri. Camkan itu kepada para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, bahwa segala bentuk kedustaan kita, bentuk kedoliman kita kepada orang lain, bentuk kemaksiatan kita adalah termasuk khianat terhadap diri sendiri, termasuk kepada kedoliman kepada diri. Sehingga apa yang terjadi nanti pada saatnya, ya, kedustaan yang dilakukan oleh kita, kedoliman yang dilakukan oleh kita, kemaksiatan yang dilakukan oleh kita, itu akan kita petik sendiri. Dalam bahasa peribahasa kita, tabur tuai. Ya, tabur tuai ya Budi ya. Nah, tabur tuai, siapakah yang menanam, dia akan yang memetik hasilnya. Ini kadang tidak disadari oleh

0: كان تقرا الكتاب ولا تجادل عن الذين يختانوا انفسهم ان الله يحب من كان اخوانا اخين. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau arti yang apa namanya itu yang lengkap ya, yang lengkap ini ayat An-Nisa itu begini. Jangan kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Itu Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berjalan lagi berkelibang dosa. Percuma kita berdebat dengan orang-orang yang berkelibang dengan kemungkaran kemungkaran begitu. Sampai dilarang oleh Allah. Tapi cukuplah kita menyampaikan. Tapi kalau memang kita tidak diterima, ya sudah. Begitu. Ketika fatwa orang itu disampaikan itu, ya sudah. Dia diam saja. Beliau diam saja, tidak melawan bulian-bulian yang dilontarkan oleh pecinta-pecinta salaf orang itu. Jadi sebenarnya ketika menyampaikan hal sesuatu, mengharamkan sesuatu, sebenarnya bukan untuk dirinya sendiri. Tapi untuk menyelamatkan diri kita. Tapi kita ini punya otak, tapi kadang tidak dipakai untuk memikirkan akibat apa yang kita berbuat itu, sehingga itu yang terjadi. Jadi kalau ada orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kepada kebaikan kepada kita, menasihati kita dengan kebaikan-kebaikan, dan melarang kita untuk tidak berbuat sesuatu yang mencelakai, apa ya istilahnya, yang tidak baik, dosa, zalim, dusta, melarang kita. Saatnya kita berterima kasih kepada orang itu. Berarti dia sayang kepada kita. Kenapa? Karena itu hakikatnya sudah. Dusta, zalim, maksiat itu akan kembali kepada kita, bukan kembali kepada siapa yang menasihati. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh Budi dan para pemirsa RRI. Seperti itu Budi.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz, sudah saya catat apa yang disampaikan. Jadi sebetulnya seperti yang Pak Ustadz sampaikan tadi, kalau kita sering berkata bohong ataupun tidak jujur dengan diri kita sendiri, bukan orang lain yang merugi ya, atau kita tidak jujur kepada orang lain gitu, maksudnya diri kitalah yang merugi begitu ya. Oke, terima kasih. Saya undang para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di sini di 0341404504 atau di 0813776105. Ya, itu tadi Pak Ustadz. Tapi kadang di antara kita tuh banyak ya yang tidak sadar gitu ya. Mengapa? Kemudian ada pertanyaan, mengapa seseorang ini terkadang sulit banget. Ini kan sulit ya. Udah jelas-jelas kita tuh sadar gitu ya, bahwa kita tuh telah salah gitu. Tapi sulit banget untuk mengakui bahwa diri kita tuh telah melakukan kesalahan. Bahkan cenderung mencari pembenaran atau tadi yang mahal itu kambing hitam. Tapi nanti dulu dijawab Pak Ustadz, karena ada telepon masuk kita dari pendengar dulu nih Pak Ustadz. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Bu Sri, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Baik,
2: kalian sehat
1: ini. Amin. Monggo Bu Sri.
2: Nggih, nderek tanget niki Pak Ustaz.
0: Pendengar
2: wonten niku wau wonten istilahnya menabur menuai. Orang yang menanam kebaikan itu pasti Allah akan memberikan balasannya. Langsung atau tidak langsung itu pasti ada. Nah, kemudian ada istilah juga itu hukum karma. Tapi di agama Islam kan tidak ada hukum karma itu. Intinya kayaknya sama. Nah, ini perbedaan ini apa antara menabur
1: menuai
2: dan apa itu tadi?
1: Hukum karma.
2: Hukum karma. Okay. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustaz.
0: Jadi ya karena istilah saja seperti hukum karma. Tapi di Al-Qur'an sudah jelas jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Artinya bahwa balasan kejelekan itu juga akan berbalas, akan berbuah kejelekan juga seperti yang kita perbuat kepada orang lain. Jadi sebenarnya kita dijahati oleh orang lain kan gitu Bu Tia. Anggap kita dijahati orang lain. Gak ternyata kok dia juga mendapatkan balasan. Kita jangan langsung mempunyai kapok kamu, kamu jahat kepada saya. Itulah karma dari saya. Itu yang tidak ada seperti itu. Belum tentu itu karma dari perbuatan orang lain kepada kita. Belum tentu. Bisa jadi itu adalah dia mendapatkan balasan dari perbuatan-perbuatan yang lain. Itu loh bukti. Jadi hukum karma itu seakan-akan itu ketika ada orang jahat ke kita, dia mendapatkan kejahatan balik, itu karmanya dari kita. Yang enggak. Karma itu sebenarnya dari dirinya sendiri kok, bukan dari orang lain. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, akan berbuah kebaikan juga. Ketika akan kita menerima kejelekan, apa berbuat dosa atau kejelekan, kita juga akan menerima dampaknya dari itu, disadari atau tidak, ya cepat atau lambat, itu juga akan kita merasakan. Jadi seperti tabungan. Kalau panjenengan putih di nabung ke bank, ya putih ya, nabung uang ya putih ya. Namun bisa nggak kalau ada uangnya karena kita nabung di uang itu, bisa nggak ngambil uang di bank pada saat kita ambil? Bisa kan? Bisa via ATM, bisa via teller atau via aplikasi kan bisa. Kenapa kok bisa ngambil? Kenapa Bu Depok?
1: Iya, karena kita ada tabungan di dalamnya.
0: Karena kita ada tabungan di dalamnya.
1: Iya.
0: Kalau kita nggak punya tabungan di dalamnya, mau ngambil via ATM, mau ngambil via teller, kira-kira bisa nggak?
1: Mohon maaf, saldo Anda kosong gitu.
0: Saldo Anda kosong.
1: Iya.
0: Perbuatan kita baik, jelek maupun perbuatan baik atau perbuatan jelek itu akan menjadi tabungan buat kita semua. Yang kita akan mengambilnya, walaupun kita nggak ngambilnya.
1: Oke.
0: Okay.
1: Baik. Iya. Terima kasih. Itu tadi ya jawabannya ya Pak Ustadz ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Hukum karma itu seperti itulah.
1: Oke. Okay. Tabur tuai.
0: Tabur tuai sama aja.
1: Sama aja. Istilahnya aja ya. Ini ada Mbak Bemos dari Jakarta. Kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mr. Sarah.

0: inginkan, apa yang cita-citakan buat keluarga. Contohnya saya titip kunci ini sama masih ada kekerabatan sama istri saya, terus saya pulang, mana kunci hilang, gitu. Saya percaya aja gitu. Terus namanya kayak tabur tuai gitu kan, sepandai-pandai tupai melompat dia akan terjatuh juga, serapat-rapatnya menutup bangkai itu juga akan tercium juga gitu. Satu saat saya pulang dari kantor ada keperluan balik gitu, nggak taunya pintu udah terbuka, berarti kan nggak hilang kunci itu, dia lagi nyolong setrum, lagi macam-macam gitu, dan saya mengalah karena saya ingat itu masih ada hubungan kekerabatan dengan istri saya. Apakah saya ngalah itu dianggap takut, dan saya harus bagaimana dengan orang-orang macam gitu? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mister Siarap. Terima kasih. Silakan, Pak Ustaz.
2: Jadi begini ya, orang pada hakikatnya tahu kok semua yang hukum tak bertuah ini. Hakikatnya tahu. Tapi kenapa kok ada yang masih melakukan itu? Tergantung kebiasaan. Orang yang tidak terbiasa dengan dia berbohong, ketika dia berbohong pertama kali, dia mesti ada sesuatu yang merasa bersalah dalam dirinya. Itu enggak betul. Halo?
1: Iya, betul Pak Ustadz. Tapi kalau lama-lama udah terbiasa, jadi enggak ada ini ya.
2: Nah, itu nanti begitu. Hati itu banyak ibaratkan sebuah cermin gitu. Cermin itu kan awalnya itu kan terang ya. Cerah, bagus, bisa memantul cahaya. Tapi ketika ada sudah satu titik dosa kepada kita, seperti noda ditempelkan ke dalam cermin, terus cermin itu ditempelkan dengan kebohongan kita, dengan perbuatan dosa di kita, macam-macam lah, dengan perbuatan kasar kita, maka itu akan menjadi titik hitam kepada cermin yang kita punya. Maka cermin itu ibaratkan hati kita. Pertama mungkin kita berbohong kayak merasa bersalah, yang kedua masih merasa bersalah tapi tidak seberapa, sudah mulai berkurang karena rasa bersalahnya. Ya enggak, Budi? Terus kita mulai akhirnya pada saatnya ketika kita sudah terbiasa berbohong, maka itu sudah dianggap bukan satu kesalahan. Kenapa? Karena hati kita sudah mulai tertutup dari cahaya itu tadi, Budi. Jadi hati-hati kalau sudah ada orang yang sudah merasa tidak bersalah ketika dia melakukan kesalahan, merasa tidak berdosa ketika dia melakukan dosa, itu perlu hati-hati karena hatinya mungkin sudah tertutup dengan cahaya.
1: Nah, untuk bilang minta
2: sudah kotor, ya sudah kotor, sudah tidak bisa dibuat untuk bercerminan. Ini sudah masuk ke dalam kategori sudah akut gitu. Memang perlu hati-hati. Makanya Allah memerintahkan bagi mereka yang biasa sudah berbohong, berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, itu langsung bertaubat. Taubat itu untuk menghapus noda hitam hati. Biar hati kita nggak tertutup. Ini yang perlu kita sadari bahwa sekali lagi memang tidak ada istilah tabur tuai, apa istilah karma itu tidak ada memang. Tapi ada sebenarnya di dalam kehidupan kita, faktanya juga ada kok tabur tuai itu. Jadi bagi Pak Mos itu ya tenang saja bahwa ketika sudah mendapatkan kebohongan dalam orang lain, pada dasarnya dia sudah membohongi dirinya sendiri, dan itu akan kembali kepada dirinya bahwa ini yang perlu kita pahami. Kenapa kok masuk atau orang yang begitu itu tadi, dia terbiasa dengan berbohong. Bahkan ketika dia berbohong, dia akan menutupi kebohongan yang pertama dengan cara berbohong yang kedua. Betul gak, Putri?
1: Betul.
2: Dia terus menutupi kebohongan-kebohongan itu. Dia tidak tahu pada satu saat rapat-rapatnya bangkai ditutup, kata Pak Pur tadi akan
1: tercium juga.
2: Tidak. Tapi memang kemaksiatan-kemaksiatan itu akan terus ada kok, sampai hari kiamat ada kok.
1: Oke.
2: Iblisnya dan setannya terus ada.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ada satu penelpon lagi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Riatin.
3: Assalamualaikum, selamat pagi ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, silakan Ibu.
3: Ya, dan saya ngaji hanya Iqra 4 berhenti. Saya ngaji lagi boleh Pak Ustadz? Saya ingin ngaji yang apa, saya bisa baca Al-Quran gitu loh. Boleh? Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Nanti dijawab?
1: Iya, monggo.
2: boleh saja.

0: Ya, jadi jawaban saya boleh saja Bu Siten mau.
1: Bu Riatin.
0: Bu Riatin boleh saja Bu Riatin. Ya, tapi sekarang di masa-masa tua kali jenengan itu juga jangan dibaca hanya belajar membaca Arabnya saja, tapi ayo kita belajar yang membaca
1: makna ya.
0: Kandungan ayatnya itu yang jauh lebih penting Bu De. Karena nanti yang ditanya oleh Allah itu bukan seberapa banyak kita, bukan seberapa khatam kita di dalam hidup kita, tapi seberapa banyak kita sudah mengamalkan, mempraktikkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kalau panjenengan masih punya niatan kuat untuk belajar, wah, alhamdulillah itu.
1: Yeah.
0: Tapi jangan dijadikan beban. Ayo di masa-masa tua kita itu lebih banyak memperdalam isinya.
1: Siap. Jadi belajar maknanya.
0: Boleh Bu De, monggo silakan.
1: Okay.
0: Itu perbuatan yang baik dan itu adalah.
1: Iya, malah dianjurkan ya. Enggak ada yang terlambat gitu. Oke.
0: Ada yang terlambat, silakan
1: ikutin apa-apa. Terima
0: sambil
1: kasih.
0: Juga mempelajari kajian-kajian dan kandungan dari isi yang kita baca itu. Ya lewat apa? Bisa lewat program Cahaya Neng Hati yang sudah disering galakan oleh program apa oleh RRI, program apa di jam 5 sampai jam 6 tiap harinya kan gitu Bu Dini.
1: Betul. Oke. Baik. Pak Ustaz tadi kan saya tuh tanya ya. Kok banyak ya kadang gak usah menyalahkan orang lain, kadang diri kita sendiri aja gitu ya. Sulit untuk mengakui bahwa kita itu telah melakukan kesalahan, bahkan cenderung kayak kita itu mencari pembenaran. Apakah membela kesalahan ini karena ego dan juga gengsi? Ini kan bisa menjadi penghalang ya Pak Ustadz ya, untuk mendapatkan ampunan dan juga hidayah begitu Pak Ustadz. Betul tidak?
0: Jadi sebagainya lagi bahwa memang sifat-sifat itu terus turun. Kita ini kan ada dua Bude ya. Ada hati, ada hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang kadang menghalangi kita untuk dari kebaikan-kebaikan. Itu seperti itu Bude. Makanya katanya ada malaikat, ada setan dalam diri kita itu ada hati, ada hawa nafsu. Itu terus bertarung mana yang akan kalah, apakah hati atau hawa nafsu. Hawa nafsu lebih kepada berbuat apa, mengajak kita kepada jelekan-jelekan. Hati itu lebih kepada remnya untuk kita tidak terus menerus di dalam kejahatan dan kejelekan dan kemaksiatan. Nah itu sekarang kita ingin mendominasi yang mana, ingin memampatkan hati atau kita menuruti hawa nafsu. Makanya kita belajar inilah kalau kamu banyak menuruti hawa nafsu, akibatnya gini. Kalau kamu menuruti hati nurani kamu seperti itu, kita bisa mempertimbangkan kok. Makanya kita dikasih dua pilihan gitu. Ya, ada hati, ada hawa nafsu. Sama dengan begini Putri. Ada orang gondrong. Ya. Ada orang gondrong di jalan, bukan karena tidak ada orang tukang cukur, bukan, karena dia tidak memotong rambutnya. Putri. Jadi jangan disalahkan kenapa rambutnya dipotong. Enggak ada tukang potong rambut, tidak. Ya itu memancarkan rambutnya karena dia sendiri yang memancarkan rambutnya karena dia
1: pilihan ya
0: potong rambut
1: pilihan
0: hidup itu pilihan sebenarnya. Bagaimana cara memindahkan rambut, datang ke potong rambut, potong di situ. Itu sama dengan kita, ketika kita mendapatkan sesuatu yang mungkin ya berupa ujian, berupa musibah macam-macam, bukan kita ini jauh dari Allah. Bukan Allah jauh dari kita, kita yang jauh dari Allah. Sama dengan tukang cukur rambut itu, kenapa kok panjang? Karena dia jauh dari tukang potong rambut, enggak mendatangi potong rambutnya, gitu loh. Ya seperti itu perumpamaan kecilnya, seperti seorang potong rambut, apa seorang yang rambutnya panjang, ya dia menyalahkan karena tidak ada potong rambut itu. Ada, tapi kita tidak mendatangi itu. Sama dengan kita, kenapa kadang kita itu merasa hambat hidup kita? Karena kita mungkin tidak mendatangi Allah. Nunggu Allah yang datang ke kita.
1: Oke. Baik, seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Tadi kalau berbicara balik lagi sebelumnya ada tabur tuai gitu. Kadang kan kita tuh pinginnya selalu berbuat baik gitu ya, supaya kita tuh juga kembali mendapatkan kebaikan gitu. Tapi tidak sedikit juga di antara kita yang senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Berusaha lah senantiasa memberikan kebaikan. Tapi kenapa kok justru yang kita terima bukan kebaikan gitu? tapi kok sebaliknya gitu Pak Ustadz. Kenapa itu Pak Ustadz? Apa yang harus kita lakukan ketika kita itu mendapatkan balasan yang tidak baik dari orang lain?
0: Nah, kita kadang memahami begini, Budi. Saya berbuat baik ke Budi ini, iya kan? Contoh kan, Budi ini kok tidak berbuat baik ke saya, kok malah jahat ke saya. Kita kita jadi berharap kebaikan itu dari Budi ini, enggak mesti.
1: Enggak mesti ya.
0: Berbuat baik ke Budi ini, tapi dapat kebaikan dari orang lain.
1: Orang lain.
0: Itu loh Budi.
1: Gimana Pak, Bu, kita menyikapi orang yang demikian? Apakah kita memaafkan?
0: Nah gini. Kalau dalam tahap dia kebongkaran, dia kita boleh negur lah. Boleh negur, kita boleh mengingatkan dia. Kalau dia sampai berbuat kebongkaran-kebongkaran kepada kita, misalkan dia sering memfitnah, boleh. Boleh, bahwa memfitnah hukumnya seperti ini. Ingatkan aja, gak apa-apa. Kan kalau tidak, makanya di dalam Al-Qur'an apa dalam hati sudah dikatakan kalau kamu wida roa mungkar apa dua yuruh dia diri pak ilam jastasi babi bisa diri pak ilam jastasi babi kolbi. Jika engkau melihat suatu kemungkaran, ya suatu kemungkaran, maka rubahlah engkau, perubahlah kemungkaran itu dengan tangan, ya dengan tangan itu bisa dengan kekuatan gitu kan gitu ya. Mungkin ada di negara kita ada sangat apa banyak apa kiras, minuman keras, macam-macam ya. Kan kita seorang penguasa itu bisa merubah dengan kekuasaannya atau dengan undang-undangnya deh. Bagaimana cara mencegah koruptor? Kan bisa penguasa itu menurunkan undang-undang perampasan aset, yaitu untuk mencegah korupsi toh. Itu dengan tangan dengan kekuasaan. Dalam prestasi bisa kalau kamu enggak bisa ya dengan mulut kalian. Atau kita putih dengan mungkin melihat kemungkaran di sekitar kita pakai lisan. Lisan apa? Dengan cara menasihati juga, tapi jangan juga dengan cara-cara langsung mencaci, menghukum macam-macam lah. Jadi dengan menasihati. Kalau tidak dengan itu, tapi kalau lebih baru dengan doa gitu. Itu yang ketiga sudah.
1: Jadi mentok gitu ya.
0: Cara mencegah kemungkaran itu adalah melihat kemungkaran itu, rubah dengan tangan, rubah dengan lisan, dengan mulut, lisan rubah dengan
1: okay.
0: Hati itu doa.
1: Siap. Baik. Singkat saja Pak Ustadz, ini gimana Pak Ustadz kalau kita sudah mengakui nih bahwa kita sudah zolim, kita sudah berbuat salah dan meminta maaf, tapi orang tersebut gak mau memaafkan diri kita. Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan? Padahal kalau tidak salah dengar, Allah itu pernah bilang ketika kita melakukan kesalahan kepada manusia, maka itu yang paling sulit karena kita harus meminta maaf. Yang paling mudah itu Allah, karena Allah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Mau sebesar apapun, kalau kita sudah minta ampunan, pasti Allah akan mengampuni. Nah, gimana kalau ada sifat-sifat manusia seperti itu, kita sudah menyadari, minta maaf, tapi tidak dimaafkan?
0: Jadi tugas kita, kalau memang kita sudah merasa salah, sudah, kita minta maaf saja. Kalau tidak dimaafkan, ya sudah. Tugas kita kan sudah minta maaf. Yang kedua, maka wa'atil sayyatan hasanata, maka ikutilah kejelekan-kejelekan itu dengan kebaikan-kebaikan. Itulah
1: tata
0: berbuat baik aja gitu ya. Itu aja
1: gitu. Oke, baik.
0: Coba nanti akan menghapus besar itu.
1: Siap. Oke, Pak Ustadz. Ini tinggal 2 menit aja, jadi singkat, jadi kesimpulan dari tema kita hari ini. Monggo, Pak Ustadz.
0: Ini belum selesai sebenarnya gitu ya.
1: Iya, buat part 2 kah, Pak?
0: Oh, gitu.
1: Iya. Iya. Oke. Okay.
0: Jelas saya ingatkan kepada para pemirsa ini, dosa yang kita lakukan tidak pernah membuat Allah rugi. Seperti ya, dosa yang kita perbuat tidak membuat Allah rugi. Dosa hanya mengisi cahaya hati kita sedikit demi sedikit, sampai akhirnya hati kita tidak peka lagi terhadap nasihat. Jadi kalau ada orang yang sudah dinasihati kok beban, sudah gak mempan lagi hati-hati, bisa jadi itu adalah cahaya hatinya sudah mulai gelap, tidak lagi takut kepada kematian dan sudah tidak lagi rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi mereka yang sudah beban terhadap kematian, tidak lagi takut kepada kematian, tidak lagi takut kepada kematian dan sudah tidak lagi rindu kepada Allah, itu sebuah alarm bahwa bisa jadi cahaya hati kita sudah sedikit demi sedikit sudah mulai terbit. Itu saja, mudah-mudahan.
1: Oke. Okay. Ini ada part 2 ya Pak Ustadz ya?
0: Ya, nanti ada part 2
1: yang insya Allah. Oke, baik.
0: Yang akan datang bisa kita lanjutkan. Terima kasih. mudah-mudahan bermanfaat Budi untuk
1: Muhammad. Alhamdulillah banyak penanya juga hari ini. Oke. Baik, terima kasih Pak Ustadz, sehat selalu kagem panjenengan.
0: Sama-sama Budi.
1: Iya, berkah barokah apa yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, saudara pendengar, demikian tadi Cahaya Hati. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita belajar mengakui kesalahan bukan berarti kita kalah ya, tapi justru kita mampu berkata saya salah dan ingin memperbaikinya. Jadi semoga saja apa yang disampaikan Pak Ustadz hari ini membawa manfaat dan semakin membawa diri kita paham gitu ya dengan apa yang kita perbuat ketika kita zolim kepada orang lain atau telah melakukan sebuah kesalahan besar, kesalahan-kesalahan dalam hal apapun gitu ya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Tapi tadi yang disampaikan tabur tuai, jadi hati-hati dengan perilaku kita, dengan perilaku dalam kehidupan kita. Saudara pendengar, ini mengingatkan kita semua untuk senantiasa berbuat baik. Itu sebetulnya untuk diri kita sendiri begitu. Terima kasih, saya Bu Demi pamit undur diri dari Cahaya Ningati. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi ya. Dan jangan kemana-mana, pastikan tetap setia bersama Perumpat RRI Malang. Cahaya Ningati hadir setiap hari pada pukul 5 lewat ya hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pekaten Adijoro Cahaya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggian malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: lepas jam 6. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Rabu 12 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, SDN Kebonsari 2 Kota Malang masih mengalami kekurangan 2 guru kelas. Kondisi ini membuat sekolah sementara menempatkan guru olahraga untuk membantu menangani kelas yang tidak memiliki guru tetap. Guru kelas SB SDN Kebonsari 2, Sulistiyawati mengatakan, sekolah saat ini memiliki 18 rombongan belajar dengan 3 kelas pada setiap jenjang kelas 1 hingga kelas 6. Namun jumlah guru kelas yang tersedia baru 16 orang. Dua kelas yang mengalami kekurangan guru tersebut, yakni kelas 2 dan kelas 3. Kekosongan terjadi setelah guru kelas 2 meninggal dunia pada 2025, sementara guru kelas 3 mendapat tugas sebagai kepala sekolah. Sulistiyawati mengatakan kondisi kekurangan guru tersebut telah berlangsung hampir 1 semester. Pihak sekolah juga telah melaporkan kebutuhan tambahan guru kepada Dinas Pendidikan Kota Malang, namun hingga kini belum ada tambahan guru yang ditempatkan. Untuk sementara, guru olahraga Vika mendapat mandat membantu menangani salah satu kelas, dan sementara tugas mengajar olahraga dibantu 2 guru olahraga lainnya, yakni Dimas dan Chandra. Menurut Sulistiyawati, penempatan guru olahraga di kelas dilakukan sebagai solusi sementara sembari menunggu tambahan guru P3K. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea, bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Kabupaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 7. Suryo Dadari, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Waduh, tumben kamu keren bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
4: Kencan apa?
3: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
4: Mau nonton jaranan.
3: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
4: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
5: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
6: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
5: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
6: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
5: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
6: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
7: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Tikap kut. Pagi. Gemi lucengan jiang pura kata seterusnya budaya pamir setiap program sekawan Radio Republik Indonesia Malang. Enjang menikah sesarangan kalian kula bude me sing ayu dewe wonten di coro warung gaul lelelelel. Ngantos makin jam sedoso. Dan seperti biasa pagi hari ini sebelum saya buka acaranya, mari kita bersama-sama olahraga pagi dan absen pagi. Saya persilakan 081-5569-1053. Wilujeng Enjang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Widi dan Bapak Widi, selamat morning. Absen gak Bu De, matur sembah nuwun terus pun tiba warta sepanjang dengan sehat Ibu. Oke, monggo ya Kang Badi absen, yuk. Kita olahraga pagi 1, 2, 3. Dan saya tuh paling seneng kalau panjenengan mau membuat video pendek ketika saya menghitung senam pagi. Ada backsound suara musiknya dan ditambah lagi ada backsound suara saya. 1, 2, 3, 4, 5. Mana ya, tapi ini musiknya kok kayaknya gak enak soalnya kayak aerobik ya. Oke, mari ini tak golek no musik sing enak ya kan. Mari ngono jenengan gerakkan badan, kirimkan video pendek panjenengan ya kan. Terus nanti saya akan buat status. Saya simpen video-video dari panjenengan itu. Itu adalah kebahagiaan untuk saya ketika saya melihat panjenengan itu membuat video pendek ikut senam pagi bersama saya. Begitu perokatang pamireng ya. Tapi sebentar saya mau iklan dulu.
1: Kalau misal mulai ada gempa-gempa gitu, bisa jadi tuh gunung tuh lagi mules tuh, mau meletus.
2: Oh, jadi mereka bukan niat buat nyerang kita warga kampung kan ya?
1: Ya enggak lah, gila aja. Justru ini alam lagi berbicara, alam lagi ngasih pertanda. Tinggal pinter-pinter kita sih, gimana menyikapinya. Jaga-jaga, sewaktu-waktu kalau misalnya ada bencana. Kan tanda-tandanya udah ada.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

lagi pasang suara radionya. Saya hitung 1, 2, 3, gerakkan badannya ke kanan, ke kiri. Assalamualaikum, koyok santri peko. Kami lucu ngejak agam setoyo kemauan yang ngejak menikota sinyamit di kalian kulo. Wonten adi coro warung gaul, tinten menikot, tinten rebo tanggal kali 11 Agustus kali 16. Ayo video nih Pak Sonoto Bursa. Siap-siap, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5.

Kepada panjenengan engkang tasinya wiji kalian kula pun supaya ngirimaken video panjenengan engkang olahraga encang menika. Ayo Puriaten gawe videone Puriaten.

0: beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: pitu. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Rabu 12 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS masih terus ditangani oleh tim gabungan. Hingga Selasa 11 Agustus 2026, luas area yang terdampak kebakaran diperkirakan mencapai 921,42 hektar dan masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan ulang yang dilakukan petugas. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan titik api yang sebelumnya menyebar di sejumlah kawasan kini mulai berkurang. Namun api terbesar masih terpantau berada di wilayah Pakis Brincil Dingklik, kawasan Penanjakan. Berdasarkan perkembangan terkini, titik api di wilayah P30 telah dinyatakan nihil. Sementara itu, titik api di kawasan Penanjakan hanya tersisa dalam skala kecil, sedangkan titik api terbesar saat ini masih terpantau berada di wilayah Pakis Brincil Dingklik. Demikian disampaikan oleh Sadono Irawan pada Selasa malam. Menurutnya, kebakaran yang pertama kali terdeteksi di Bukit Juntur atau Bertengan atau Bantengan Kabupaten Probolinggo pada 3 Agustus 2026 itu telah meluas ke seluruh wilayah di sekitar kawasan Bromo termasuk Probolinggo dan Pasuruan. Vegetasi yang terdampak meliputi cemara gunung, mentingen, akasia, dan semak belukar. Untuk mempercepat pengendalian kebakaran, operasi pemadaman dilakukan melalui jalur udara dan darat. Pada Selasa, 3 helikopter yang terdiri atas 2 unit BNPB dan 1 unit pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali diterjunkan untuk operasi waterbombing di kawasan Pusung, Duwur, wilayah Dingklik. Operasi udara tersebut menghasilkan 16 rit dalam 5 sorti dan total 37 ribu liter air yang dijatuhkan ke titik-titik kebakaran. Dengan tambahan itu, akumulasi air yang telah digunakan untuk operasi waterbombing sejak awal penggunaan mencapai 205,800 liter. Selain operasi